0: SMS or WhatsApp at 0855-885-1006. Please enter the keyword hashtag HOPE1006, followed by what you want to say. Again, that number is 0855-885-1006, and the keyword is hashtag HOPE1006. Sending this message will also be a reminder of what's important to you. Come and join us again next time when we can get our day started off right with Pastor Rick as he reminds us of our daily hope.
1: Halo hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
2: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Mas Dika. Selamat pagi Heartliners. Untuk pantauan yang pertama, ini ada informasi penanganan kecelakaan kendaraan menabrak pembatas jalur sepeda tadi sekitar pukul 6 tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat depan gedung BRI atau sekitaran Ben Hill yang mengarah ke arah HI. Saat ini mobil sudah diderek, namun barier pembatas sepeda masih ada yang hancur dan berantakan, dan saat ini sedang proses pengangkatan barier sepeda tersebut agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk truk terguling tepatnya di seputaran Taman Tamini Square Jakarta Timur yang mengarah ke arah pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah. Saat ini sedang proses penderekan, ada ketersendatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya untuk pagi ini tepatnya di seputaran Jalan Raya dan Bogot sebelum Indosiar yang mengarah ke arah Layang Pesing, ini ada truk mengalami gangguan patah as dan saat ini masih proses penderekan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk mobil gangguan, tepatnya di layang nontol Antasari, Jakarta Selatan, tepatnya di Antasari yang mengarah ke arah Blok M, yang sempat ada ketersendatan arus lalu lintas, saat ini sudah selesai proses penderekan dan lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk pantauan lainnya, proyek galian masih ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya depan Komplek AL, Jalan Pasar Minggu yang mengarah ke arah seputaran Pancoran atau Pasar Minggu. Ini galian PDAM, ada ketersendatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, samping Gerbang Tol Kuningan 2 atau depan Gedung Brilian yang mengarah ke arah Cawang, ini ada proyek galian juga agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Komplek Kenhan, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 15 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: September, keep going. With Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
3: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
4: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
5: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
4: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: 106.6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind. Seneng banget di hari Selasa tanggal 15 September 2026 ini Rajil Zee dan juga Dika Arwan bisa balik lagi untuk temenin kamu semuanya, menyapa kamu mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan seperti biasanya juga kita mau sapa dulu ya buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita. Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM. Selamat pagi.
0: Pagi. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Guys. Meskipun ada di antara kita mungkin yang pagi hari ini terkaget-kaget. Aku kaget gitu lagunya. Kenapa?
1: Kayak ada lagunya.
0: Gimana coba kamu yang nyanyi?
1: Aku terkaget-kaget.
0: Serius? Lu mah buat sendiri lagunya. Dan memang ya beberapa atau sebagian besar dari rakyat Indonesia tercengang gitu ya, kaget gitu dengan sebuah perubahan dan pergantian yang mendadak gitu.
1: Kemarin
0: terkesannya
1: di
0: mendadak.
1: Itu dia sampai bikin udah siap belum?
0: Oh, gitu ya.
1: Tapi ada yang menarik, gue nggak tahu bener, kayaknya sih bener lah dari salah satu media kemarin tuh nanyain, Pak kenapa buru-buru balik gitu?
0: Terus?
1: Emang mantan menteri yang satu ini? Excited lah, bukan excited sih, lucu sih orang yang punya dengan humor kali ya. Serius tapi humor, sarsan, serius tapi santai.
0: Nah gitu. Jadi sebenarnya pagi hari ini kita tuh emang lagi membicarakan tentang hal itu ya, tentang pergantian Menteri Keuangan.
1: Betul.
0: Ya, yang tiba-tiba diganti gitu. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nanti kita akan bertutur bercerita buat kamu semuanya.
1: Yang mau join sama kita bisa ikutan di akun live TikTok ya, pagi hari ini mau ikutan komentar mangga silakan.
0: Boleh. Thank you semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kita sapa dulu kali ya.
1: Oh iya.
0: Udah banyak banget soalnya. Ada Babang Ardian.
1: Halo Babang Ardian.
0: Thank you sudah bergabung. Ada Marin, terus ada Ulina. Terus tadi ada Dr. Vincent juga yang udah bergabung. Terus ada Sugianeka, ada Julio, wah, ada Mbak Sari juga. Terus ada Pak Budi Kurniawan yang jauh-jauh dari Australia.
1: Pagi Pak Budi.
0: Terus ada Pitpit Nola, ada Sapiderman. Tadi juga ada yang bergabung dari mana ya tadi ya? Dari Timor Leste. Ada Pak
1: pagi.
0: Peter Nino, perbatasan Timor Leste, Kabupaten Timor Tengah. Wah. Ada Muyan juga, Japra. Terima kasih semuanya. Jadi menurut kamu guys ya, bukan menurut kamu sih. Maksudnya kita tuh mau tanya ya, dengan pergantian Menteri Keuangan baru nih saat ini ya, apa sih yang jadi harapan kamu? Kita tunggu ya.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: 106.6 Heart FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Yeay, ada Ragil Z dan juga Dika Arwan, yes, yang bakal menemani pagi kamu. Semoga pagi hari kamu ya dipenuhi dengan keceriaan pagi hari ini.
0: Amin. Hari ini seperti biasanya. Selama 2 jam ke depan kita bahas yuk topik-topik yang pastinya setiap hari itu berbeda. Dan up to date.
1: Itu dia, ini tuh ada sebuah berita yang mengagetkan gitu ya.
0: Untuk sebagian orang. Yang apa?
1: Mengagetkan.
0: Wow.
1: Harus gitu ya ekspresinya. Aku yang jadi kaget.
0: Tapi ya mungkin ini salah satu bentuk yang, ya kalau pergantian itu kan biasa ya di antar pejabat gitu. Mungkin sampai saat ini belum ada penjelasan resmi nih dari pemerintah kenapa Pak Purbaya ini digantikan. Tapi kemarin kan beliau itu lagi rapat ya, kalau
1: lagi
0: salah
1: rapat
0: ya,
1: lagi pimpin, mimpin gitu, rapat gitu ya. Terus langsung ditelepon gitu, ada telepon Pak tolong diangkat gitu kan, masalah ya. Terus langsung diangkat lah teleponnya. Masih rapat, bahkan dia tuh masih ngomong, masih
0: berarti
1: memimpin. Gitu, terus akhirnya Bapak Presiden Prabowo ini resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru ya, di hari Senin kemarin tanggal 14 September menggantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Jadi ini tuh memang terkesan kayak mendadak gitu ya buat kita yang ngelihat di media-media sosial. Kenapa secepat itu gitu? Tanpa kau berikan aku surat dulu. Surat apa? Surat cinta gitu.
0: Jadi kita telepon yuk Pak gitu. Purbaya.
1: Yang jelas tetap semangat ya buat Pak Purbaya dan sebagai rakyat Indonesia. Kita doakan bersama ya supaya pergantian ini tuh benar-benar membawa perubahan yang besar, perubahan yang positif tentunya untuk semua rakyat Indonesia.
0: Tapi memang kalau untuk pergantian ini kan menjadi sebuah hal yang biasa. Dan penggantinya juga Pak Suhasil ini juga bukan orang baru, bukan figur baru juga. Beliau juga sebelumnya kan sebagai wakil Menteri Keuangan sejak tahun 2019 lalu. Dan pergantian ini juga kabarnya untuk memperkuat stabilitas fiskal Kementerian Keuangan dan mengoptimalkan pendapatan negara, juga menjaga kualitas belanja di tengah tantangan makroekonomi.
1: Jadi dengan kata lain ini, Bapak Menteri yang baru ini udah tahu gitu ya apa yang harus dikerjakan gitu. Karena dia bukan orang baru gitu. Dia ini wakil dari Bapak Purbaya gitu.
0: Tapi
1: guys,
0: memang dari pernyataan Pak Suhasil kemarin, beliau ini juga siap untuk melanjutkan program-program kerja yang selama Pak Purbaya ini pimpin. Ya kita lihat hasilnya ke depan gitu, nanti
1: gimana gitu ya. Semoga positif gitu. Jadi menurut Heartliner ya, pergantian menteri ini sebenarnya itu menunjukkan bahwa pemerintah kita itu sedang melakukan perbaikan atau justru menunjukkan adanya masalah gitu. Ada apa gitu tiba-tiba diganti? Nah, ini pertanyaan sebagian masyarakat Indonesia gitu loh. Iya kan? Coba nih kalau seandainya tiba-tiba Dika Arwan atau Ragil sih digantikan dari Morning Espresso.
0: Itu biasa. Sebentar deh. Tadi itu gue tuh kemarin tuh sempat ngelihat yang statusnya udah siap belum, tapi banyak yang berkomentar loh ternyata di threadnya dia gitu kan. Ternyata Patrit sih gue lupa.
1: Pasti banyak lah yang berkomentar karena ini mendadak guys.
0: Nih salah satunya dari akun Vincenza gitu kan. Semangat Pak, kami selalu menghormati Bapak. Bagi kami Bapak adalah pemenang, tidak seperti mereka gitu kan. Tetap sehat dan bahagia ya Pak, nggak usah peduliin mereka lagi. Nah loh. Terus ada lagi yang berkomentar nih, semangat Pak gitu kan. Sehat selalu Pak dan selamat istirahat Pak, biar tenang dan gak mikirin negara katanya.
1: Kasih waktu dulu buat istirahat ya. Oke, terus di live TikTok Heartland FM juga kita mau baca dulu ya. Terima kasih ini Mbak Sari. Terus ada si Hoteng Marsoid, pagi kakak, pagi. Ada Ina Ruth yang ternyata dia ini adalah pendengar setia kita.
0: Nah, fansnya Ragil sih ini.
1: Terima kasih sudah bergabung ya kakak Ina Ruth. Biasanya cuma dengerin dari dengerin suaranya aja. Oke, Pak Isa Cayadi juga terima kasih. Terus tadi ada Merin bilang berantas korupsi dan sejenisnya. Amin, yuk kita doain bareng-bareng ya. Ada Ibu Rita Mutiara juga, ada Kak Restu juga. Jangan apa ini? Jangan katanya.
0: Oh, jangan diganti mungkin.
1: Oke, Kak Restu, terima kasih semuanya yang mau ikutan join pagi hari ini. Jadi apa sih yang jadi harapan kamu guys dengan digantinya Menteri Keuangan ini? Kamu bisa join di 0819269000 atau turut berkomentar di live TikTok Heartline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bukan kerja keras, tapi sistem. Banyak pemilik bisnis bangga karena bekerja keras. Datang paling pagi, pulang paling malam, mengurus semuanya sendiri. Kelihatannya hebat, tapi ada pertanyaan penting. Kalau Anda sakit satu bulan, apakah bisnis tetap berjalan? Kalau jawabannya tidak, berarti ada masalah. Masalahnya bukan kurang kerja keras. Masalahnya kurang membangun sistem. Hardliners, kerja keras bisa membuat bisnis bertahan, tapi sistem membuat bisnis berkembang. Tanpa sistem, semua dilakukan manual dan tergantung pada manusia. Kalau manusia lelah, bisnis ikut lelah. Kalau manusia salah, bisnis ikut salah. Kalau manusia pergi, bisnis ikut terguncang. Sistem membuat pekerjaan bisa diulang dengan kualitas yang sama. Sistem membuat tim bekerja lebih konsisten. Sistem membuat bisnis lebih stabil. Banyak pebisnis menghabiskan waktu memadamkan masalah, padahal masalah itu muncul karena tidak ada sistem yang baik. Marilah dokumentasikan proses, buat standar kerja, bangun alur yang jelas, karena bisnis yang kuat tidak dibangun dari tenaga ekstra. Bisnis yang kuat dibangun dengan sistem yang menghasilkan cara kerja yang teratur. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Komnas HAM meminta Polda Papua usut penembakan 3 SN Jayawijaya. Suhasil Nasara gantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Jurnalis Solo gelar dua bersama untuk 5 pewarta foto hilang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Komnas HAM mendesak Polda Papua mengusut secara transparan kasus penembakan 3 SN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya ditembak oleh kelompok bersenjata saat menjalankan tugas kedinasan pada 9 September lalu. Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, Senin kemarin menyatakan perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas dalam situasi kekerasan bersenjata. Menurutnya, status sebagai ASN tidak menghilangkan hak mereka sebagai warga sipil. Komnas HAM juga meminta seluruh pihak menghentikan serangan dan kekerasan terhadap warga sipil, serta memastikan proses hukum berjalan untuk mengungkap pelaku dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Suhasil Nasara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Suhasil menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebelum dilantik, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal serta Wakil Menteri Keuangan pada periode sebelumnya. Suhasil memiliki latar belakang akademik di bidang ekonomi dengan pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal dan keuangan negara. Ia meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Dan beralih ke informasi selanjutnya, puluhan jurnalis di Solo yang tergabung dalam PFI, AJI dan PWI menggelar doa bersama untuk 5 pewarta foto dan 3 awak kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Mereka juga menyalakan lilin harapan agar seluruh korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Aksi solidaritas tersebut digelar pada Senin kemarin saat operasi pencarian memasuki hari ke-7. Ketua PFI Solo, Yoma Riyadi, menyatakan tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran melalui jalur laut dan udara dan operasi pencarian akan dilanjutkan selama 3 hari ke depan. Para jurnalis Solo Raya berharap 5 pewarta foto yang hilang saat menjalankan tugas jurnalistik di sekitar Gunung Anak Krakatau dapat segera ditemukan. Mereka juga menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi atas tingginya risiko keselamatan jurnalis saat meliput di wilayah bencana.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: ...100.6, Heartline FM.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arts Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arts Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Arts Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: Balik lagi kita tentunya masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station.
1: Let's masih ada your mind.
0: Masih ada kita berdua, Rajul Si dan juga di Kak Arwah.
1: Yes, dua hari kemarin tuh gue ngerasain enak tau.
0: Kenapa? Kenapa lu bisa bilang enak?
1: Enak, gue bisa tidur puas.
0: Gitu.
1: Meskipun
0: ya,
1: nyeri-nyeri ini harus gue tahan gitu kan.
0: Dan bersyukurnya sekarang udah bisa balik lagi siaran. Wey, sekalipun jalannya masih tertati-tati, yeay. Sekalipun kakinya masih bengkak, yeay. Seneng aja gue ada yang nemenin siaran.
1: Tapi emang ya, gue juga gak tahu kenapa kok bisa kejadiannya kayak gitu ya.
0: Emang tiba-tiba ya, tiba-tiba memang ya.
1: Banyak kena akrobat ini.
0: Ini lupa umur kayaknya kemarin.
1: Bener.
0: Ya.
1: Sih, ini kan kalau di sebuah pemerintahan kan ada yang namanya Menteri Keuangan. Itu pasti ada tugas-tugasnya dong.
0: Ada, sama kayak Menteri Keuangan dalam rumah tangga.
1: Nah, kayak lo di keluarga gitu kan. Pasti itu semua yang ngatur
0: keluar masuknya, keluar masuknya duit gitu kan, iya. Namanya keuangan. Terus kayak ada pembukuannya juga gak sih? Kayak bulan ini tuh ya keluarnya buat apa aja, masuknya buat apa aja ya gitu ya. Penerimaannya gitu.
1: Sama kayak lo nih kalau di kantor nih. Bendahara untuk yang tiap bulan ngingetin kita jangan lupa bayar uang kas,
0: bayar pajak.
1: Jadi suatu saat misalnya seperti ada pergantian, lu jangan kaget nanti ya.
0: Oh ya, enggak. Seneng sih aku malah. Aku malah seneng tau. Itu kayak mengurangi beban ini, beban pekerjaan.
1: Makanya kayaknya bakal gak ada yang mau. Agil sih aja, bagus.
0: Kok gitu? Berarti ini sama juga ya dengan tugas dari Menteri Keuangan di negara kita Republik Indonesia.
1: Ya,
0: mereka tugasnya
1: berat
0: juga gitu.
1: Ini satu negara yang diurusin.
0: Iya, satu negara guys. Seluruh rakyat Indonesia. Wah.
1: Betul, kayak apa kayak strategi-strategi pendapatan negara kan, ini kan salah satu wewenang dari Menteri Keuangan gitu. Kayak belanja negara, kayak pembiayaan atau utang negara. Nah ini salah satunya tugas dari Menteri Keuangan ini, kayak merumuskan kebijakan fiskal lah.
0: Oke, jadi dia kayak ngurusin pajak-pajak juga ya.
1: Yep.
0: Terus belanjanya apa aja.
1: Betul.
0: Itu. Ih, pusing pasti ya jadi
1: pusing,
0: Menteri
1: kan?
0: Keuangan ya.
1: Ya tapi enggak lah, kan dia banyak ini.
0: Banyak staffnya, banyak yang bantuin
1: yang
0: gitu ya. Jadi enggak cuma dia yang mikirin gitu. Atau cuman Menteri Keuangan ini cuman ini, dia itu kayak punya wewenang untuk nyuruh ini, nyuruh ini, nyuruh ini, nyuruh ini gitu.
1: Ya bisa
0: jadi
1: lah,
0: dia yang mengetuai gitu.
1: Ya
0: bisa
1: iyalah
0: jadi ya.
1: Ya kalau sendirian tuh
0: pusing ya.
1: Selain itu juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan nih sih. Kayak instrumen hukum apa nih yang digunakan kayak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru lah. Kayak itu tadi tuh penyesuaian tarif pajak, aturan bea cukai, sampai tata cara penyaluran anggaran subsidi.
0: Ini tuh ada di bawah tangannya dia. Yep. Gitu ya. Dia yang menentukan dan kayak yang ngetok palu gitu. Oke, setuju, deal gitu ya.
1: Tapi kan ada koordinasi sama beberapa kementerian juga.
0: Oke, harus ada kerjasamanya gitu. Loh, setuju apa enggak gitu.
1: Kalau dikasih pertanyaan nih, seandainya kita berandai-andai yuk pagi-pagi. Emang enak tuh berandai-andai ya?
0: Enak, apalagi pagi hari ya. Bangun
1: kalo
0: tidur.
1: Kalau lu jadi Menteri Keuangan. Dulu kan sempet ya Bu Sri Mulyani ya?
0: Iya, cewek kan dulu.
1: Apa yang akan Ragil Si lakukan?
0: Waduh, aku tidak berkecimpung di bidang ini lagi. Yang jelas yang pertama itu,
1: seenggaknya kan lu kalau pas wasil ini kan udah punya pengalaman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Lu udah punya pengalaman nih sih sebagai bendahara di Heartland gitu.
0: Di Heartland gitu ya. Aku ingin mensejahterakan semua rakyat Heartland. Kalau bisa pajaknya sekecil-kecilnya
1: ya,
0: tapi
1: bisa,
0: keuntungannya
1: kan
0: gede gitu.
1: Kan lu Menteri Keuangan, masa lu cuma mikirin kita-kita.
0: Iya, kalau aku sih ya, kalau aku ya, aku pingin pajaknya itu sedikit aja gitu.
1: Dikit ya?
0: Tapi justru yang pajaknya banyak itu mereka yang ini, mereka yang itu.
1: Oh, ini kayak balik lagi ke desil kemarin dong yang sempat kita omongin gitu kan. Ya kalau berpenghasilan rendah pajaknya sekian,
0: iya.
1: Kalau udah termasuk orang super kaya pajaknya sekian gitu ya.
0: Tapi ini bukan orang yang super kaya yang kena pajak gede sih. Tapi kan kita itu punya barang-barang kekayaan alam kita yang di import ke luar negeri.
1: Iya
0: kan. Nah itu yang dikenakan pajak yang agak gede gitu.
1: Terus yang mau beli siapa kalau gede?
0: Ya juga ya. Jadi gimana dong Dik? Susah Dik pertanyaan lu Dik.
1: Kan kita berandai-andai radio sih.
0: Berandai-andai ya.
1: Dicopot lagi.
0: Tapi kalau aku sih memang pinginnya itu jangan sampai kita itu membebani rakyat dengan pajak yang terlalu banyak dan terlalu gede gitu. Itu sama aja kayak kita itu tidak mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.
1: Tapi memang ya kalau jadi seorang menteri ini serba salah
0: ya.
1: Kalau gue naikin kita gak punya pemasukan. Yang artinya kan membebani APBN kita sendiri nih nanti nih. Sedangkan kalau dinaikin kita gak bebanin rakyat juga.
0: Nah benar juga ya, sih solusinya? Makanya kita gak jadi menteri keuangan. Karena kita gak tahu jawabannya ya. Oke nih sudah ada yang bergabung di 0819269000. Ada dari Pak Agus Suhardi.
1: Selamat pagi Pak Agus.
0: Agak bingung sih kenapa begini, kenapa begitu.
1: Ya kita nyanyiin. Aku ingin begini, aku ingin begitu.
0: Iya nih Pak Agus nih kebanyakan nonton Doraemon kayaknya ya. Yang terbaik ajalah buat Indonesia.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Agus. Terus
1: aku gak berani bacanya.
0: Aduh,
1: ini
0: gak berani dibaca guys. Okay.
1: Ada hadiah aja deh. Semoga lebih baik lagi. Pajak untuk rakyat Indonesia tolong diringankan.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, ya kita doain aja lah. Memang ya yang terbaik ya. Sebagai rakyat Indonesia ya kita memang gak bisa apa-apa ya kan. Selain memberikan dukungan dan juga doa terbaik.

0: Ada Agnes Monica dengan Bukan Milikmu Lagi. Berarti miliknya siapa ya kalau bukan milikmu lagi? Terima kasih ya buat Mbak Agnes yang udah menemani kita di pagi hari ini, udah bernyanyi buat kita semuanya. Oke, kita balik lagi ke topik kita ya. Jadi kita tuh pagi hari ini lagi ngobrolin tentang pergantian dari Menteri Keuangan yang kemarin itu baru saja diganti, guys. Dan kita tanya juga sama kamu, apa sih yang jadi harapan kamu ya dengan bergantinya Menteri Keuangan di Indonesia ini? Karena kan awalnya itu nih waktu kepemimpinan Bapak Prabowo ya, awalnya itu kan ada Ibu Sri Mulyani, terus ganti Pak Purbaya, terus sekarang nih yang terbaru ini adalah Bapak Suhasil gitu.
1: Jadi sudah tiga kali pergantian ya?
0: Tiga kali ya. Jadi kan sebenarnya itu dari setiap pergantian itu pasti ada yang namanya harapan gitu kan. Karena kalau harapannya tercapai, seharusnya nggak perlu diganti, benar gitu nggak sih?
1: Ya kan? Kita mulai dari apa ya? Harapan lo apa nih sih?
0: Kan sudah tadi.
1: Kan kalau tadi itu jadi menterinya. Harapannya nih?
0: Harapan aku, ya itu tadi aku kepengin
1: pajak lagi nih.
0: Pajak lagi. Ih, karena itu belum terrealisasi gitu. Jadi itu akan terus aku suarakan.
1: Tapi kalau harapan gue sih dengan adanya Pak Menteri yang baru ini, semoga ekonomi Indonesia ini semakin membaik lah ya. Karena kan kemarin tuh sempat dolar itu tinggi ya, bahkan menyentuh 18.000 gitu loh. Tapi gue gak tahu deh kenapa tuh dolar ini kayaknya susah gitu buat turun. Karena kan sempat di zamannya Pak Habibie itu kan turun ke 6.000 ya. Lagi ya.
0: Sempat turun
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi memang sempat naik lagi gitu. Tapi di satu sisi gue kemarin gue baca di mana gitu, ada daerah-daerah yang memang diuntungkan nih dengan dolarnya naik gitu loh.
0: Oh, ya ya, paham. Ya, jadi harapanmu gimana tadi?
1: Kalau harapan gue sih dolarnya turun gitu.
0: Turun dolarnya ya. Oke.
1: Biar apa-apa tuh kalau
0: enggak mahal.
1: Apalagi kan sekarang berasa banget nih untuk harga tiket kan dengan kenaikan aftur gitu, apalagi dolar juga naik.
0: Emas juga naik. Iya, jadi enggak bisa invest ya. Dulu dia setiap bulan investnya 5 kilo guys.
1: Jadi kurang-kurangin lah.
0: Jangan dikurangin lah, denger kan. Oke, kita sapa dulu ya Dika ya buat isi teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you Mbak Sari, ada Miko, Siarot NG Dava ya dari Saudi Arabia. Diriat dia gabungan pagi hari ini. Wah, hola. Terus ada Pak Indra juga yang lagi ada di tol. Ada Ibu Rita Mutiara, ada Papi Yuka dari Belanda Papi nih Yuka. Kayaknya ya. Apa kabar? Baik, Kakak. Thank you udah bergabung ya. Terima kasih. Harapan untuk masa depan akan lebih baik dari kemarin. Indonesia merdeka. Amin. Ini dari Ibu Rita Mutiara. Yes. Oke. Jadi kalau Heartliner disuruh pilih nih ya, disuruh mikir nih ya pagi-pagi ya, udah disuruh mikir sama Ragilzi dan Dika Arwan. Pajak itu lebih penting mana nih? Pajak yang lebih murah atau uang pajak yang kita bayarkan ini benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Itu sih kayaknya sudah semua keinginan rakyat Indonesia ya. Karena kayak belum bisa merasakan semua manfaat dari setiap pajak yang sudah kita bayarkan gitu. Kalau kita ngomong tentang BPJS aja, beberapa sakit penyakit yang dulunya di cover sekarang juga udah gak di cover lagi gitu ya. Kalau ngomongin BPJS, terus kalau ngomongin MBG itu kan juga uang-uang kita, uang pajak dari kita gitu. Seharusnya kita itu bisa menikmati secara maksimal ya setiap pajak yang kita bayarkan.
1: Gua nggak salah memang tadi pertanyaan gua tuh nggak salah tadi. Kalau lu jadi
0: aku jadi Ragilzi,
1: keuangan gitu
0: nggak
1: kan?
0: Aku jadi Ragilzi aja di
1: gua
0: sini
1: pilih
0: ya.
1: Pilih. Kita telepon apa nih?
0: Ada. Ada Ganesha nih yang sudah bergabung di 0819269000. Kalau baik-baik aja mah gak mungkin mendadak diganti gitu gak sih? Coba dijawab. Ada Tiara juga gak terlalu ngerti politik, tapi kok terkesannya aneh ya. Nah, terus ada
1: semoga Indonesia baik-baik aja.
0: Iya,
1: Tapi okay. mungkin kalau tadi kan ada yang aneh gitu kan, terus kayak ada penasaran kali ya. Kalau kita katakan nih, memang sih secara umum fenomena bongkar pasang jajaran di pemerintahan ini kan hal yang biasa,
0: biasa
1: gitu.
0: Biasa ya, biasa terjadi.
1: Mungkin gitu. Karena ada evaluasi kinerja yang gak kecapai gitu. Atau ada juga kayak akomodasi ataupun kompromi politik. Atau mungkin juga respons terhadap tekanan dan krisis publik. Itu bisa menjadi alasan-alasan gitu kan. Kenapa ini salah satu jajaran dari apa ke menteri ini diganti gitu. Atau mungkin ketidakstabilan dari manajemen jurnal pemerintahan.
0: Iya.
1: Jadi banyak faktor juga sih.
0: Banyak sebenarnya. Jadi jangan kita tuh menilai segala sesuatu hanya dari satu sudut pandang gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita tunggu aja nanti dari pemerintah nih penjelasannya seperti apa.
0: Oke, siap.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Pagi hari ini penuh dengan sukacita pasti. Mm-mm. Meskipun apapun yang sedang kita alami gitu.
1: Iya.
0: Tetaplah berharap, tetaplah berserah.
1: Mm-mm. Dan tetap percaya, bahwa semua itu tepat pada waktunya.
0: Amin. Apa itu sih tepat pada waktunya?
1: Tepat semuanya itu pasti sudah diperhitungkan gitu sama Tuhan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Oke.
0: Oke. Hari ini kita punya topik tentang pergantian Pak Purbaya nih. Dan ada Bapak Menteri Keuangan yang baru. Gimana nih tanggapan kalian, harapan kalian? Semoga untuk ekonomi Indonesia semakin lebih baik kali ya.
1: Oke.
0: Salah gak sih? Itu kan ada Menteri Ekonomi, ada Menko Ekonomi.
1: Ya maksudnya mereka kerjasama gitu gak sih?
0: Iya benar-benar. Kalau dari Ragil sih pajak nih.
1: Pajak. Tapi kalau yang harus didahulukan nih ya, kira-kira nih ya, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan, kira-kira yang mana gitu yang harus didulukan gitu?
0: Yang mana sih? Kesehatan,
1: dari empat ya, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan. Kalau menurut lu sih, Dik, kira-kira yang mana dulu yang harus didahulukan gitu?
0: Bantuan sosial kali ya.
1: Bantuan sosial ya.
0: Okay. Karena kan indeks ekonomi masih banyak juga orang-orang yang itu yang kayak kemarin sempat kita bahas, yang seharusnya mereka memerlukan bansos. Ternyata masuk dalam desil kesekian.
1: Nah, jadi nggak tepat sasaran.
0: Nggak tepat sasaran. Ya. Dan itu kemarin juga diakui dari apa sih?
1: Pemerintah sendiri
0: gitu. Memang ada kesalahan gitu. Nah, nice lah. Yang penting kalau salah itu ngaku gitu.
1: Mengaku, ya kan? Bener. Dan harus dilaporkan gitu ya kalau seandainya memang aku.
0: Iya bener.
1: Iya kan? Maksudnya kita harus berani. Berani lapor gitu, harusnya aku gak perlu menerima bantuan. Karena aku tahu nih banyak saudara-saudara sebangsa setanah air yang jauh lebih membutuhkan. Wah, keren sih kalau kayak gitu ya. Tapi kalau aku sendiri, aku akan berkata bahwa yang perlu didahulukan itu adalah sektor kesehatan.
0: Kesehatan?
1: Itu tuh benar-benar kayak perlu diperbaiki banget gitu. Apalagi sudah bagus sih sebenarnya kita itu punya BPJS.
0: Programnya bagus
1: gitu. Tapi pelaksanaannya itu tuh kurang oke gitu menurut aku. Orang yang benar-benar sakit parah harus disuruh nunggu ya kan berjam-jam. Terus orang nih kalau pergi ke rumah sakit ya harus gak langsung ditanganin gitu. Ini disclaimer dulu bahwa ini gak berlaku di semua rumah sakit memang gitu. Tapi beberapa tempat itu tuh benar-benar kayak ditanyain dulu lu administrasinya. Lu harus kasih DP dulu baru lu akan dapat penanganan. Gitu. Tapi kan ini kalau orang-orang yang benar-benar udah kritis, udah kesakitan, itu kan kasihan banget gitu. Jadi mikirnya itu kayak gak manusiawi gitu Dik.
0: Tapi gue sih pengalaman kemarin, kebetulan gue Sabtu kemarin.
1: Lu mengalami sebuah insiden.
0: Tapi ya untung memang sih benar, prosedur itu kita harus administrasi dulu gitu untuk ditanya-tanyain kronologinya kan. Nah setelah dari situ ya memang gak terlalu lama lah. Langsung ada penanganan tindakan gitu.
1: Iya.
0: Better sih, memang bener ada beberapa tempat kemarin kan sempat viral juga tuh kasus yang seperti itu kan.
1: Iya.
0: Bahkan sampai salah satu dari apa anggota nakesnya itu, tenaga kesehatannya itu juga sampai berkomentar kan ya sebuah hal yang nggak perlu gitu.
1: Iya, benar itu sangat disayangkan sekali sih ya sebenarnya.
0: Ya harapannya semoga ini aja kali ya, semoga lebih baik lagi. Memang namanya manusia pasti ada salahnya.
1: Benar. Dan kita juga harus menyadari bahwa memang PR-nya itu banyak banget.
0: Banyak banget. Memang nggak mudah sih
1: kalau
0: mudah. Di posisi seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tantangannya, kendalanya. Sama seperti kita lah sih, kita juga punya salah.
1: Iya.
0: Maafin gue sih.
1: Iya, kita emang nggak sempurna ya.
0: tapi ngomong-ngomong tentang pergantian Pak Menteri Keuangan ini yang baru, otomatis gak ini menggantikan apa pajak kita juga berubah gitu?
1: Harapannya sih begitu ya, berubah menjadi lebih baik gitu, maksudnya lebih murah gitu. Iya kan? Tapi ternyata jawabannya itu gak otomatis loh. Enggak. Jadi pergantian Menteri Keuangan ini tidak serta-merta membuat tarif pajak ini berubah gitu. Hari ini langsung berubah, dihapuskan gitu. Wah. Gak kayak gitu ternyata ya. Jadi ini ya, kalau kita ngobrol tentang perpajakan itu panjang, buntutnya itu panjang gitu. Perlu waktu juga, proses juga gitu kan. Tapi apapun nanti kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang baru, ya kita sebagai rakyat Indonesia ya tetap harus mendukung ya Dika ya.
0: Yes, betul.
1: Mendukung gitu, dan jangan lupa untuk kita doakan gitu ya, supaya diberikan hikmat gitu ya para pemimpin-pemimpin bangsa ini, negara ini, supaya mereka itu benar-benar punya hati untuk melayani.
0: Amin.
1: Punya hati yang takut gitu akan Tuhan. Yeah. Jadi mereka itu bekerja dengan jujur, guys.
0: Yes. Nah, ini yang menarik nih si Menteri Keuangan emang enggak bisa seenaknya nih mengubah semua tarif pajak hanya karena dirinya menjabat. Tapi seorang Menteri Keuangan memiliki peran besar juga dalam mengelola penerimaan negara, APBN, kebijakan perpajakan, kepabeanan, dan belanja negara. Artinya juga masyarakat perlu melihat lebih luas nih daripada sekedar tarif pajak sendiri. Banyak kerjaannya.
1: Banyak ya kerjaannya, makanya dia punya anak buah juga banyak untuk bantuin dia gitu ya. Kalau kita perlu anak buah nggak di Morning Espresso ini, Dik, buat bantuin kita, Dik?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari KPK tidak hadir sidang pra-peradilan Silmi Karim ditunda. Antrean SPBU Makassar mulai landai, Pertamina tambah titik layanan. Gunung Semeru erupsi 3 kali, letusan capai 1000 meter. Kita mulai dengan informasi yang pertama, sidang perdana pra-peradilan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin ditunda karena KPK selaku pihak termohon tidak hadir. Hakim Tunggal Yuliana menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin mendatang. Silmi sebelumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan aset yang dilakukan KPK terkait perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal warga negara asing. Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita aset sekitar 150 miliar rupiah berupa kendaraan, tanah, dan bangunan. KPK juga masih mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Senin kemarin mulai melandai setelah Pertamina menambah pelayanan dan memperkuat distribusi BBM. Pertamina Patraniaga menempatkan 3 SPBU modular di kawasan Center Point of Indonesia untuk membantu mengurai antrian. Layanan SPBU modular tersebut menyediakan Pertalite khusus kendaraan roda 2 dengan pembatasan pengisian maksimal 3 liter. Untuk kendaraan roda 2 umum, diberlakukan sistem ganjil genap berdasarkan nomor polisi, sementara ojek online tidak dikenakan aturan. Selain itu, Pertamina menambah nozzle dan operator, serta mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam. Distribusi BBM juga dilakukan setiap hari untuk menjaga ketersediaan pasokan dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi pada Senin kemarin. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini tercatat mengalami 3 kali erupsi dengan letusan tertinggi mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 4 dengan tinggi kolom letusan 500 meter. Erupsi kedua sekitar pukul 5 mencapai 800 meter. Sementara erupsi ketiga sekitar pukul 6 mencapai 1000 meter. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak, serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan banjir lahar.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragilzi dan juga Dika Arwan.
1: Yes.
0: Terima kasih buat semuanya yang sudah turut berpartisipasi, yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, dan juga yang sudah mengirimkan pendapat kamu, opini kamu ya, pagi hari ini di 0819269000. Nih, sebelum kita pamit undur diri, kita langsung cus aja, kita bacain semuanya yang sudah turut berkomentar ya. Terima kasih, ada Roy Dumplak, thank you buat informasi yang sudah kamu berikan. Terus selanjutnya ada Pak Paul tadi ya. Pak Paul tadi bilang apa ya, Dika? Ini soalnya mouse-nya nggak bisa naik ke atas.
1: Aduh, hilang lagi dia nih.
0: Apa Paul ini? Titip salam.
1: Oh, titip salam.
0: Dan buat... kasih semangat buat Bapak Menteri Keuangan yang baru.
1: Oke.
0: Semoga perekonomian Indonesia semakin membaik. Amin.
1: Amin.
0: Doa kita bersama ya. Terima kasih Bapak Paul Gibran. Terus ada Yudika Ziliwu. Realita sekarang yang saya butuh hanya info-info baik tanpa kritik. Oke, terima kasih buat ininya ya, komentarnya ya.
1: Yes.
0: Terus di 0819269000 ada Prilly Agustina juga. Semoga Indonesiaku semakin sejahtera. Ada Wayu, salam kenal dari Salatiga, ikut menyimak Kak. Oke. Ada Iko, tidak usah menerka-nerka yang buruk. Kita doakan bersama saja karena semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan mengizinkan berarti ada yang akan disampaikan.
1: Amin. Tapi ya mau bagaimanapun juga dengan pergantian Pak Menteri yang baru ini, enggak otomatis artinya juga pajak kita langsung berubah. Yang perlu kita perhatikan itu bagaimana Pak Menteri yang baru, Pak Suhasil Nazara, melanjutkan dan memperbaiki kebijakan fiskal, termasuk perpajakan, agar penerimaan negara kuat tetap adil bagi masyarakat.
0: Dan pada akhirnya masyarakat bukan hanya ingin tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar, tetapi juga ingin tahu untuk apa pajak itu digunakan. Pajak ini akan lebih mudah diterima ketika masyarakat melihat adanya transparansi, adanya pelayanan yang baik, dan manfaat nyata dari uang yang mereka kontribusikan kepada negara. Terima kasih semuanya.
1: Thank you buat semuanya.
0: Kita harus tidak pamit undur diri, tapi jangan lupa karena Morning Espresso akan kembali hadir menemani Anda semuanya setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Thank you.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia setiap Senin sampai Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Dika Arwan.
1: Dan bersama dengan saya, Rahil Z.
0: Good morning semuanya.
1: Kita sapa untuk semua pendengar kita yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita ya.
0: Yes.
1: Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh dengan semangat.
0: Amin. Hari ini kita bahas apa nih sih?
1: Ada sebuah topik yang sangat menarik pagi hari ini tentang demensia. Jadi mari kita mengenali lebih awal dan siapkan lebih baik.
0: Oke.
1: Kita tidak hanya berdua pagi hari ini.
0: Betul.
1: Ya. Tidak hanya ada di Kak Arwan dan juga Ragil Z, tapi sudah ada narasumber kita juga yang akan ngobrol bareng bersama dengan kita. Jadi ya, untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan tentang topik ini ya, tentang demensia, Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
0: Yes, pagi hari ini kita sapa yuk ada teman-teman kita, ada dari KPSI, ada Kak Ica. Selamat pagi Kak Ica.
1: Selamat pagi Kak Ica.
2: Selamat pagi Kak Dika dan Kak Ragil.
0: Oke, kemudian ada Dokter Profitasari Kusumaningrum SPKJ Subsgerka. Ah, semoga benar nih ngomongnya. Selamat pagi Bu Dokter.
1: Pagi Dokter.
2: Pagi.
0: Benar ya tadi SPKJ ya. Subsgerka gitu. Atau gimana baca ya Bu Dokter? Iya. Bu Dokter, suaranya hilang nih Bu Dokter.
1: Suaranya.
2: Halo.
0: Ya. Oke. Sepertinya putus-putus nih sinyalnya Bu Dokter. Mungkin bisa pindah tempat nih untuk Bu Dokter. Atau sinyalnya mungkin bisa diperbaiki lagi nih. Ya, lagi nge-freeze nih Bu Dokter nih di tampilan kita. Oke, Kak Ica selamat pagi.
2: Pagi, Kak.
0: Gimana nih kabarnya Kak Ica pagi hari ini? Udah lama nih kita nggak ngobrol ya?
2: Ya, lama banget nih. Puji Tuhan, sehat.
0: Amin. Pagi hari ini ada Dokter Profitasari, benar ya, Kak Ica ini dari rumah sakit. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit nih Bu Dokternya, Kak Ica.
2: Dokter Profitasari Kusumaningrum, spesialis kesehatan jiwa, subspesialis geriatri, konsultan.
0: Oke, dari rumah sakit mana nih dokter kita di hari ini?
2: Dari PDKSJI. Okay. Dari mana ya?
0: Oke.
2: Dari mana nih dok ya?
0: Bu Dokter, selamat pagi.
2: Belum sempat komunikasi kita. Kemarin dengan kalian ya.
0: Iya nih benar. Apakah sudah terhubung kembali nih dengan Bu Dokter? Halo, selamat pagi Bu Dokter. Sepertinya masih ada kendala nih dalam sinyalnya ya untuk pagi hari ini. Kita undang nih untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar topik kita demensia. Kenali lebih awal, siapkan lebih baik. Sambil menunggu untuk Ibu Dokter di pagi hari ini untuk terhubung kembali, kita akan kembali setelah beberapa lagu yang mau lewat.

0: kita tentunya masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Topik perbincangan kita di pagi hari ini adalah demensia. Kenali lebih awal, siapkan lebih baik. Dan sudah tersambung bersama dengan kita narasumber-narasumber. Satu aja ya narasumbernya ini ya. Ada dokter nih, kita coba sapa kembali. Ada Kak Ica juga. Selamat pagi dokter.
1: Halo pagi.
2: Pagi Bu Dokter. Okay.
0: Sudah terdengar suaranya ya.
2: Gimana kabarnya hari ini Bu Dokter?
1: Okay, baik.
2: Okay. Tadi udah sempat kita tanya nih, Bu Dokter dari rumah sakit mana nih tugasnya?
1: Dari RSCM.
2: Oh RSCM. Okay. Mungkin Kak Ica langsung bisa dimulai nih untuk ya, pagi hari ini.
0: Silakan Kak Ica.
3: Langsung aja ya dok ya kita tanya.
1: Okay.
3: Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan demensia? Apakah sama dengan pikun dok?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Demensia itu memang kalau di istilah awamnya pikun gitu ya. Tapi mungkin kalau orang-orang tuh biasa, lupa gitu ya. Wajar kalau udah tua pikun gitu ya. Sebenarnya sih demensia itu bukan cuma sekadar lupa-lupa aja, tapi juga memang menurunnya kemampuan otak yang lain gitu. Jadi bukan hanya satu aspek, tapi biasanya dua atau lebih gitu. Dan itu sudah sampai mengganggu untuk aktivitas sehari-hari. Jadi nggak bisa kita anggap sebagai wajar atau normal gitu.
2: Okay. Kalau dengan Alzheimer sama nggak nih Bu Dokter?
1: Nah, demensia itu paling sering memang penyebabnya Alzheimer gitu ya. Jadi kalau dibilang demensia sama Alzheimer bisa sama bisa beda karena ada juga demensia yang disebabkan oleh penyakit lain gitu. Okay. Yang paling sering yang juga sering di Indonesia karena di kita banyak penyakit stroke, ada yang memang disebabkan oleh stroke namanya demensia vaskular. Jadi bisa Alzheimer, bisa juga yang lain gitu.
0: Ada tingkatan-tingkatannya nggak sih dokter demensia ini?
1: Iya, ada klasifikasi apa ya?

0: ya, tahap yang membagi tahap itu dari 1 sampai 7 gitu ya. Jadi kalau dibilang ada tingkatan atau tahapnya, iya ada. Artinya orang tuh nggak langsung misalnya jadi lupa, dibilang lupa ingatan yang lupa semuanya gitu, enggak gitu. Tapi memang ada tahapnya dari mulai yang masih normal, tahap 1, itu tahap 2, terus udah ada mulai lupa-lupa, dia orangnya udah merasa tapi sebenarnya fungsinya belum terganggu. Nah, kalau mulai tahap 3 ke atas itu yang memang sudah kita bilang ada gangguan kognitif. 3 itu yang paling ringan gitu, sudah mulai ada gangguan yang kelihatan pada saat pemeriksaan juga tapi belum sampai fungsinya terganggu. 4 itu 4 5 tuh udah sedang, terus 6 7 yang sudah berat gitu.
1: Nah, dok, apa dok ciri-cirinya kalau demensia itu bukan sesuatu penurunan daya ingat yang normal lagi, dok?
0: Jadi, demensia itu kan menurunnya kemampuan dari yang sebelumnya sudah ada, sudah bisa. Jadi orang normal gitu ya, terus sampai mencapai usia dewasa, kemudian sekolah, belajar, itu kan pasti memiliki tingkat kemampuan tertentu gitu. Nah, ini kemudian kemampuannya itu menurun atau berkurang, yang tadinya bisa sekarang nggak bisa atau udah mulai kesulitan, dan sampai kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya, aduh lupa nih tadi ada janjian gitu, tapi masih bisa diingat lagi gitu. Atau misalnya lupa naruh di mana, lupa naruh barang, tapi kemudian dicari lagi masih ada, itu masih wajar gitu. Tapi kalau misalnya tadi baru dibilangin atau baru diomongin, eh lupa lagi apa ya, terus jadi nanya berulang gitu. Terus misalnya suka nyasar di tempat yang biasa udah familiar gitu, atau jadi susah mengikuti resep misalnya masak gitu ya, atau mengikuti instruksi. Nah, itu tuh mungkin yang sudah mulai perlu diwaspadai.
1: Dokter, biasanya itu di usia berapa sih demensia ini muncul gitu? Apakah untuk usia-usia 30 sampai 40 itu bisa kena demensia juga?
0: Demensia memang paling banyak itu di usia lansia ya, artinya 60 tahun ke atas gitu. Tapi bukan tidak mungkin muncul di usia yang relatif muda, karena memang demensia itu terutama yang Alzheimer tadi ada komponen genetiknya juga gitu. Jadi kalau yang memang membawa gen Alzheimer yang dominan itu bisa saja muncul di usia muda. Ada penderita yang misalnya usia 30, 40 sudah mulai ada gitu. Tapi untuk sebagian besar orang biasanya sih lebih sering ditemui di usia 60 tahun ke atas.
1: Artinya tidak selalu mengenai usia ya, dok ya, berkaitan dengan usia gitu. Berarti bisa
0: Iya.
1: keturunan dan apalagi, dok, penyebabnya, dok?
0: Oke, tadi kan kalau Alzheimer itu sebenarnya kondisi yang neurodegeneratif gitu. Jadi kondisi yang pada sel saraf itu mengalami degenerasi atau penurunan gitu. Yang sebabnya kalau mau disederhanakannya seperti ada plak atau kayak apa ya, lem atau lengket itu yang menghalangi kerja sel saraf gitu. Dan itu plaknya makin lama makin meluas. Dan kenapa sih timbulnya si plak itu? Karena adanya penumpukan radikal bebas gitu ya. Jadi dari segi konsumsi makanan, gaya hidup itu juga sangat berpengaruh gitu. Polusi udara juga. Jadi seperti itu yang bisa menyebabkan kondisi demensia ini.
2: Polusi udara nih dok, nih kan akhir-akhir ini lagi rame nih dok tentang polusi udara yang kabarnya tuh lagi kebanyak, inilah partikel-partikel. Polusi udara yang seperti apa nih dok yang bisa menyebabkan demensia itu? Apakah memang dari paparan asap misalnya kayak kendaraan bermotor gitu, atau polusi udara seperti apa lagi nih dok?
0: Beberapa tahun belakangan ini kan kita mulai marak juga ya kewaspadaan mengenai dampak polusi, apalagi memang yang sudah dikhawatirkan. Kalau polusi udara memang dia efeknya mungkin nggak langsung gitu atau nggak segera gitu, tapi kumulatif gitu. Jadi kumulasi dari polusi udara yang paparan yang terus berlangsung di udara yang tidak sehat itu akan meningkatkan risiko untuk mengalami demensia. Kalau Tahu yang partikel PM2,5 itu ya. Yeah. Jadi yang di atas itu berisiko untuk meningkatkan risiko untuk Alzheimer terutama. Jadi kalau sering terpapar dengan polusi udara, mesti hati-hati nih gitu. Mungkin mesti tadi apakah dengan menggunakan masker atau menyeimbangkan dengan gaya hidup yang lebih sehat yang lainnya gitu supaya terhindar dari kondisi demensia.
3: Oke. Okay. Kalau rokok gimana ini dok, rokok dok?
2: Nah,
0: polusi iya juga ini. Gitu. Kalau rokok itu selain dari polusi dari asapnya gitu ya, tapi kan dia kan memang banyak mengandung zat-zat beracun yang memperbanyak radikal bebas itu tadi gitu. Jadi dia bisa dari berbagai mekanisme kalau rokok gitu. Jadi ya memang sangat berbahaya gitu untuk ke kondisi kognitif terutama ke demensia ini.
1: Kalau makanan sendiri, dokter, makanan jenis apa dan seperti apa nih, dokter, yang bisa menyebabkan demensia?
0: Oke, nah tadi kalau makanan juga ya itu nggak langsung, tapi yang banyak radikal bebasnya mungkin dari makanan olahan gitu ya, jadi yang processed food gitu ya, ultra processed apalagi gitu ya, yang dengan pengawet gitu, dengan yang sudah melalui berbagai macam proses lah yang bukan yang alami, itu yang lebih berisiko gitu untuk menimbulkan demensia di kemudian hari gitu.
3: Dok, mengapa sih dok demensia ini penting untuk dikenali sedini mungkin dok? Terus apa aja sih checklistnya yang kita perlu tahu mengenai mungkin gejala-gejala dininya gitu dok?
2: Tanda-tandanya mungkin dok?
0: Oke, iya, jadi kan kalau demensia itu kenapa sih perlu dikenali? Karena tadi itu dia adalah penurunan dari fungsi atau kemampuan yang tadinya kita udah bisa terus nggak bisa gitu. Mungkin kebayangnya kalau oh ya udahlah udah wajar kalau lansia udah mulai menurun. Tapi ini tuh sampai yang misalnya nanti kalau udah demensia berat itu menurunnya sampai misalnya bukan cuma lupa-lupa tapi untuk makan, lupa untuk mengunyah gitu kan, jadinya makanannya ngumpul di situ terus atau nggak ditelan gitu. Nah itu kan mempengaruhi ke fisik juga gitu ya. Terus ketika dia udah mulai susah mengkomunikasikan apa yang dirasakan, misalnya ada badan yang sakit atau jatuh deh, lansia kan sering misalnya jatuh, tapi dia lupa gitu. Eh tapi ini ada nyeri-nyeri, tapi di mana ya gitu. Dia udah susah untuk ngomongnya gitu. Jadi kalau keluarga nggak mengenali itu ya bisa sangat bahaya juga untuk kesehatan secara umum, bukan cuma dari segi kognitifnya aja atau emosinya aja.
2: Oke, itu tanda-tandanya ya, gejala-gejalanya ya. Dok, tapi ngomongin tentang demensia ini, saya pernah dengar nih, kalau nggak salah demensia itu adalah kayak penyakit keturunan juga atau diwariskan, benar nggak sih dok?
0: Iya, nah ya itu tadi, dia kan memang ada komponen genetiknya gitu ya, jadi bisa diwariskan gitu, terutama yang Alzheimer, terus yang Lewy body atau yang Parkinson itu memang ada komponen genetiknya. Tapi genetiknya itu, tadi kalau yang dominan, autosomal dominan, kalau mungkin masih ingat pelajaran biologi gitu ya, itu yang memang menurun langsung dari orang tua ke anak, itu sih cuma sedikit ya, artinya mungkin cuma hanya 10% gitu, yang lebih banyak itu memang multifaktorial, jadi ada faktor genetik tapi belum tentu muncul di seorang individu, artinya mungkin bisa misalnya dari kakeknya gitu, terus skip one generation baru ada lagi di cucunya, atau mungkin dari sepupu atau paman gitu, jadi nggak yang turun langsung, artinya walaupun misalnya kita punya keturunan yang memang mengalami demensia, bukan berarti kita akan muncul atau mengalami demensia juga, tapi itu interaksi juga dengan faktor lain dan diantaranya adalah si gaya hidup itu gitu. Jadi mungkin kalau memang yang kira-kira kayaknya ada nih nenekku atau saudaraku yang mengalami demensia, lebih berhati-hati boleh gitu, dan memperbaiki gaya hidup karena kita punya faktor risiko gitu sih.
1: Oke, dokter, bisa nggak sih kalau kita punya orang tua gitu ya, tapi dia itu sering merasa kesepian, terus jarang membaca, ini tuh akan mempercepat proses beliau untuk demensia gitu.
0: Ya, kesepian yang misalnya bahkan ya kesepian sendiri itu kan artinya isolasi sosial gitu ya. Artinya interaksi sosialisasinya sangat kurang. Itu juga mempengaruhi untuk bisa menjadi faktor risiko demensia gitu. Apalagi kalau misalnya sampai mengalami depresi gitu. Depresi itu juga salah satu faktor risiko untuk demensia. Artinya lansia yang sedih, yang karena depresi itu kan bukan cuma tadi sekedar kesepian, tapi juga ada perubahan di otaknya yang sehingga membuat dia lebih rentan untuk kemudian mengalami demensia gitu. Terus tadi kalau nggak suka baca ya sebenarnya tergantung dari hobi atau kegiatan si lansia itu di masa mudanya gitu ya. Artinya nggak bisa kita paksakan semua orang harus suka baca, harus misalnya emang dulunya nggak pernah baca atau jarang baca, ya nggak bisa juga dipaksakan. Tapi memang harus ada kegiatan yang menstimulasi otaknya supaya dia punya cadangan yang namanya disebut cadangan kognitif. Nah, bagusnya cadangan kognitif itu bisa dari berbagai hal, membaca salah satunya, tapi misalnya tadi sosialisasi itu juga bagus, olahraga atau kegiatan sosial itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya intinya lebih untuk tetap membuat si lansia itu berkegiatan yang dia sukai, semakin misalnya disukai itu kan semakin bukan hanya dari manfaat dari kegiatannya sendiri, tapi juga dari emosinya merasa senang gitu, sehingga memperkecil kemungkinan depresi, jadi juga menambah cadangan kognitifnya juga gitu.
2: Berarti bersosialisasi, baca buku itu bisa mengurangi demensia di usia itu ya. Tapi saya penasaran yang tadi nih dok, yang usia sekitaran 30 sampai 40 gitu kan. Yang menjadi pemicu utamanya apa nih di usia mereka nih, di usia 30-40 ini dok?
0: Kalau yang benar-benar tadi yang usia muda di 30-40, kebanyakan memang ya itu faktor genetik gitu ya. Artinya memang udah ada keturunan seperti itu gitu.
3: Itu atau kasus bisa khusus juga gak sih dok kalau kayak gitu dok?
0: Iya, kasus khusus karena kan tadi paling banyak di lansia gitu. Bisa juga tadi yang karena vaskular gitu kan ya. Kalau orang misalnya kena stroke sebelum usia 60 tahun gitu misalnya, apalagi sekarang dengan faktor gaya hidup ini bisa juga umur 30-40 kena stroke, ya itu bisa aja gitu. Kemudian setelah itu mengalami demensia. Karena kalau stroke itu kan kalau orang mungkin ngelihatnya lebih ke yang oh jadi lumpuh sebelah, oh jadi bicaranya pelo, tapi kan stroke itu sebenarnya gangguan peredaran darah di otak gitu, yang kalau dia menyumbatnya atau ada pecah pembuluh darah yang di area mempengaruhi daya ingat, mempengaruhi fungsi eksekutif, bisa aja gejalanya mungkin nggak terlihat secara fisik, tapi itu tadi jadi lupa-lupa atau jadi sulit mengendalikan emosi gitu.
3: Oh ya dok, mengenai emosi ini dok, saya kan pernah lihat ya dok di sosial media itu lansia tuh bisa marah-marah atau kayak mengalami halusinasi, itu bisa nggak sih dok kayak gitu dok?
0: Ya, bisa. Jadi kenapa juga tadi apa sih pentingnya demensia, kan wajar kayaknya kalau udah tua lupa-lupa gitu. Kalau cuma lupa-lupanya aja mungkin nggak terlalu apa ya menyulitkan atau mengganggu orang di sekitar atau keluarganya. Tapi pada demensia ini selain memang ada gejala kognitif itu, disertai juga biasanya dengan gejala perilaku dan psikologis. Nah, ini yang seringnya membawa lansia itu kemudian dibawa berobat, terutama ke psikiater gitu, karena kelihatannya nih halu nih dok, kayak ngomong sendiri gitu, terus jadi susah tidur malam-malam, gedubrakan di kamar, nggak mau tidur, rasanya udah pagi, terus marah-marah gitu yang sulit untuk dikendalikan. Nah, itu biasanya memang gejala penyerta pada demensia yang kalau udah sampai seperti itu kan tentunya menyulitkan keluarga. Misalnya dia terbangun malam hari, jadi serumah, jadi pada nggak tidur gitu ya. Anak-anaknya juga ikutan nggak tidur, akhirnya kan mempengaruhi produktivitas anak-anaknya juga gitu. Jadi biasanya memang hal-hal seperti itu yang membawa untuk berobat gitu. Jadi gejala penyertanya.
1: Baik. Dokter, apakah lansia ini akan selalu mengalami yang namanya demensia, atau adakah lansia yang bebas dari demensia?
0: Iya, jadi kalau dibilang akan pasti akan mengalami, enggak juga gitu. Jadi Memang kan akan menurun gitu pada setelah usia 60 tahun hampir semua fungsi tubuh menurun termasuk juga fungsi otak. Tapi kalau yang pada lansia normal itu menurunnya landai gitu. Mungkin kalau dilihat grafiknya landai jadi nggak sampai mempengaruhi atau mengganggu fungsi keseharian dia. Nah, tapi kalau yang demensia itu dia turunnya lebih curam gitu. Jadi kalau mungkin ada istilah dulu kalau udah orang tua atau udah lansia itu balik kayak anak-anak lagi. Nah, sebenarnya itu nggak semua gitu kan ya. Yang lansia demensia, iya. Jadi seperti mundur kemampuannya jadi hampir seperti anak-anak lagi gitu. Jadi kan ibaratnya kalau mungkin dulu kita lahir terus bayi pertama belajar ngomong, belajar jalan, terus sampai ke usia dewasa udah bisa semua tuh sekolah segala macam gitu ya. Nah, kalau yang mengalami demensia ini mundur lagi gitu. Jadi perlahan-lahan kemampuannya akan hilang sampai ya tadi itu bisa jadi seperti kayak bayi lagi gitu. Itu yang demensia. Tapi sebenarnya sih nggak semua lansia akan seperti itu. Kalau mau dibilang angkanya sih di seluruh dunia itu sekitar 57 juta. Kalau di Indonesia estimasinya sekitar 4,2 juta gitu. Jadi ya cukup banyak tapi juga nggak semua gitu ya.
1: Berarti tetap ada lansia-lansia yang tidak mengalami demensia ya dokter ya?
0: Ada.
2: Dok, kalau ngomongin tentang demensia ini bisa ada harapan sembuh nggak sih dok?
0: Oke. Nah temanya untuk ini kan kenapa kita membicarakan demensia kali ini karena sebentar lagi ada World Alzheimer Day itu tanggal 21 September yang kemudian kita extend jadi kampanyenya jadi World Alzheimer Month gitu ya. Jadi bulan Alzheimer itu setiap bulan September ini gitu. Untuk meningkatkan si awareness-nya. Kalau yang pada Alzheimer karena dia neurodegeneratif itu kan memang makin lama makin menurun. Nah, oh ya temanya tahun ini kan kenali lebih awal untuk bisa mencegah lebih baik gitu ya, untuk banyak yang kita bisa lakukan gitu. Penelitian-penelitian sekarang ini sudah mulai ada obat yang bisa menghentikan atau iya, mas menghentikan progresivitas. Jadi kan tadi makin lama makin turun nih gitu. Tapi dengan obat-obatan terbaru sebenarnya sudah mulai ada obat yang bisa menghentikan penurunan itu. Karena sebelumnya kalau udah misalnya mengalami penurunan, udah mengalami demensia Alzheimer, terutama itu memang kita nggak bisa apa misalnya balikin lagi ke seperti awalnya gitu. Jadi kita yang bisa kita lakukan tadinya adalah memperlambat penurunannya supaya nggak terlalu drastis, supaya nggak terlalu curam gitu. Tapi sekarang ini memang sudah mulai ada obat yang dikembangkan untuk menghambat, jadi supaya nggak turunnya tambah jauh lagi deh gitu. Jadi segitu-gitu aja gitu. Itu sudah mulai ada, walaupun memang masih tahap penelitian dan kalau sekarang ini masih mahal banget harganya gitu. Di luar negeri aja masih mahal dan belum masuk ke Indonesia. Tapi artinya dengan kita mengenali lebih awal, kita bisa mengenali lebih baik dan juga tadi ketika ada orang yang terdiagnosis demensia gitu, baik Alzheimer maupun misalnya vaskular atau yang lainnya, kan itu bisa jadi warning signs juga buat keluarga di sekitarnya gitu, bahwa oh kita punya faktor risiko loh gitu, jadi keluarga yang di sekitarnya juga perlu lebih hati-hati gitu. Mungkin itu juga gitu kenapa kita perlu mengenali lebih baik dengan lebih awal gitu.
3: Itu apa bisa dicegah loh?
0: Ya, tadi kan sifatnya sebagian besar multifaktorial. Jadi kalau mau dicegah ya bisa dengan memperbaiki gaya hidup tadi ya, baik dari segi makanan, aktivitas, terus juga aktivitas kognitifnya gitu. Nah, tapi sebenarnya yang perlu diketahui terutama yang Alzheimer ini kan dia prosesnya dari mulai ada si plak yang nempel-nempel itu sampai kemudian muncul gejala dan sampai berat itu sekitar 15 sampai 20 tahun gitu. Jadi kalau tadi kita estimasi kejadian paling banyak di atas usia 60 tahun setelah lansia, sebenarnya mesti hati-hatinya mulai dari sekarang gitu. Misalnya 30-40 tahun itu udah harus lebih aware gitu ya, harus mulai pencegahannya dari sekarang gitu. Nggak bisa misalnya baru terdiagnosis terus kemudian kita baru pencegahannya saat itu gitu. Nah, jadi lebih baik kita tadi mencegah gitu ya, dengan kalau sudah tahu ada faktor risiko ya berarti kita perbaiki dari apa yang masih bisa modifiable atau faktor risiko yang masih bisa dimodifikasi.
1: Oke. Dokter, ini saya kan usianya udah sekitar 40-an tahun nih ya, dokter ya.
2: The warning nih kita nih.
1: Aku tuh sering banget buka lemari es terus lupa gitu. Tujuannya tadi mau ngapain ya buka lemari es? Apakah ini sudah termasuk gejala-gejala ini, dokter?
2: Demensia, kah? Demensia atau apa nih, Dok?
0: Iya, nah itu tadi kalau sesekali lupa tapi terus ingat lagi itu sih sebenarnya belum ya. Kalau mungkin pada usia-usia produktif dari 30-40 tahun ini lebih karena lagi nggak konsen aja gitu, karena kayak banyak
1: fokus
0: banget
1: gitu ya, dokter ya, kurang
0: jadi
1: fokus,
0: jadi nggak fokus gitu ya, lebih ke situ. Cuman kan kalau dicari ada lagi gitu, tadi inget-inget bisa gampang ketemu lagi gitu. Jadi rasanya sih belum ya, nah mungkin tadi pas lagi padat aja gitu, lagi nggak fokus.
2: Nah, aman sih.
1: Aman berarti ya.
2: Tapi, Dok, ini kalau ngomongin tentang pengobatan demensia itu jenisnya apa aja sih, Dok?
0: Ya, jadi tadi kan sudah sedikit kita singgung tentang obat yang bisa menghentikan perjalanan penyakit gitu ya. Nah, tapi itu masih pada tahap penelitian dan memang belum tersedia di Indonesia. Yang sudah ada adalah obat yang untuk memperlambat tadi gitu. Jadi dia nggak menghentikan, tapi misalnya kalau turunnya tadinya drastis, curam banget, ini bisa agak dibikin lebih landai gitu. Jadi yang dia masih bisa berfungsi, menjalankan fungsinya itu masih lebih lama gitu. Jadi sekarang yang terutama sih obat itu gitu ya. Jadi kalau itu ya itu perlu diminum setiap hari juga gitu supaya bisa mempertahankan fungsinya. Nah, kadang-kadang tadi kalau misalnya ada gejala penyerta seperti depresi atau cemas atau halusinasi gitu ya atau gelisah. Nah, itu mungkin perlu obat penyerta juga untuk mengatasi si kondisi tersebut. Tapi biasanya nggak lama gitu. Beda dengan misalnya orang yang memang kalau tadi sekitar halusinasi gitu ya atau gejala psikotik kita sebutnya yang memang mengalami halusinasi dari muda gitu, itu mungkin kan dia perlu obat dalam jangka panjang untuk bisa meredam atau mengontrol gejalanya. Nah, kalau ini biasanya itu si gejala penyerta itu dia memang ada fasenya gitu. Jadi kalau pas lagi di fase itu ya boleh minum obat. Tapi kalau misalnya udah lewat gitu ya atau udah gak terlalu mengganggu gejalanya, sebenarnya bisa dihentikan juga gitu untuk yang si gejala penyerta itu.
1: Oke.
3: Dok, pemeriksaan apa aja sih, Dok, yang biasanya dilakukan untuk mengetahui seseorang mengalami demensia, Dok?
0: Oke. Jadi karena tadi ke fungsi kognitif, jadi buat tentunya kita perlu periksa fungsi kognitifnya gitu, mulai dari yang paling sederhana yang bisa dilakukan pada saat pemeriksaan itu sampai pada saat kontrol gitu ya atau konsultasi bisa dilakukan dalam jangka waktu nggak terlalu lama. Tapi ada juga kalau mau yang lebih lengkap namanya tes fungsi luhur gitu, itu sekitar 2 jam pemeriksaannya gitu. Jadi ada serangkaian pemeriksaan tes-tes gitu ya, mungkin kayak mirip kayak tes IQ tapi beda peruntukan gitu ya. Ada yang seperti itu. Terus dengan kalau tadi sering juga ada vaskular gitu ya, artinya kita perlu melihat di otaknya itu memang ada perubahan nggak gitu. Nah, itu bisa dengan CT scan atau MRI gitu ya, atau yang lebih canggih juga PET scan gitu. Terus karena tadi sebenarnya ada si plak, terutama yang untuk Alzheimer itu ada plak yang menyumbat atau menghambat fungsi di otaknya, itu bisa dites juga di darah gitu. Jadi ada yang namanya cek dari periksa darah untuk beta amiloid, itu juga sudah mulai ada gitu. Jadi ada bisa tes darah, bisa CT scan atau MRI, dan sekaligus juga dengan tes kognitif tadi gitu.
3: Banyak dan kompleks banget ya, Dok ya.
0: Iya.
3: Setelah didiagnosis, Dok, apa sih langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga, Dok?
0: Oke, iya. Bagus pertanyaannya. Jadi kan setelah diagnosis, terus apa nih yang harus dilakukan gitu? Jadi setelah didiagnosis biasanya kan kita melihat ya udah sampai tahap mana nih, udah stage mana gitu ya. Tadi kalau dari 1 sampai 7 itu udah di tingkatan mana, terus kemampuan apa yang masih ada. Nah, itu yang biasanya kita anjurkan untuk tetap dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin di masyarakat kan berkembang, ya udah lansia, udah usianya lanjut, udah diem-diem aja di rumah gitu ya, udah nggak usah ngapa-ngapain, nanti capek gitu ya. Nah, justru kalau untuk demensia itu kita justru mempertahankan fungsi yang masih ada gitu. Jadi kalau dia masih suka membaca, masih suka nonton TV, nggak apa-apa, tetap dilakukan gitu. Bahkan misalnya kayak stimulasi kognitif, main catur atau apa ya, kadang main dengan sama cucunya gitu ya, itu juga tetap perlu dilakukan. Sosialisasi selama masih bisa boleh tetap dilakukan. Misalnya kalau yang muslim mungkin suka mengaji, kalau yang Kristen ke gereja, ada perkumpulan lansia, yaitu bagus untuk tetap dilakukan gitu. Jadi kita encourage justru untuk melakukan apa yang dia masih bisa lakukan sendiri. Kalau yang mungkin sudah perlu dibantu, ya kita bantu aja, tapi bukan berarti kita ambil alih, udah misalnya makan disuapin aja semua, padahal sebenarnya masih bisa. Jadi itu lebih kita encourage untuk melakukan apa yang dia masih bisa dilakukan untuk mempertahankan fungsinya itu.
2: Oke, berarti kalau apapun yang masih bisa dilakukan oleh lansia ini ya jangan terlalu dimanja gitu ya, Dok. Tapi Dok, ya, boleh nggak nih sebenarnya ketika misalnya ada orang tua kita yang terkena penyakit demensia gitu, tapi ada satu dan lain hal kita harus terpaksa nih meninggalkan sendirian di rumah. Ini disarankan nggak ya, Dok?
0: Iya, tergantung dari tingkatan demensianya ya. Tadi kalau memang masih banyak yang bisa dilakukan sendiri gitu, mungkin dengan pengawasan misalnya, kadang bisa ya, memang kan anak-anak kerja gitu ya, cucunya juga mungkin udah sekolah atau kuliah gitu. Kadang bisa yang misalnya ditinggal tapi ada monitor atau ada kayak CCTV gitu ya, itu boleh gitu. Atau kadang juga misalnya kita nitip sama tetangga, ada yang bisa diminta untuk nengokin, itu boleh. Tapi ketika sudah mulai banyak yang nggak bisa atau mungkin membahayakan kalau dia tinggal di rumah sendiri, kadang jadi perlu caregiver gitu. Caregiver bisa dari keluarga atau bisa juga memang dari yang profesional gitu, yang khusus untuk merawat lansia dengan demensia ini.
2: Ada tipsnya nggak nih, Dok, untuk caregiver atau keluarga mungkin yang menjaga orang tuanya mungkin yang dengan penyakit demensia ini?
0: Iya, nah peran caregiver ini kan sangat penting sekali gitu ya. Tadi sebenarnya untuk mungkin kalau masih awal-awal untuk jagain, ngeliatin dan ngingetin gitu. Misalnya lansianya udah lupa, ayo ini waktunya makan nih, atau ini waktunya sholat gitu ya, itu untuk ngingetin gitu. Nah tapi kan caregiver itu kan jadi 24 jam gitu ya kerjanya gitu, artinya gak boleh meleng gitu, apalagi kalau mungkin yang udah ke arah demensia berat gitu. Jadi sebagai caregiver yang perlu diketahui, cari informasi sebanyak-banyaknya, gimana sih mengatasi atau kalau lansianya begini apa yang harus kita lakukan gitu. Ada beberapa kumpulan caregiver untuk orang dengan demensia, itu bisa saling share informasi, saling bertukar informasi, tips-tipsnya apa sih gitu. Dan kalau misalnya memang sudah berat, kadang juga nggak bisa sendiri, karena tadi kan 24 jam ketika demensianya sudah berat, artinya si lansia itu semakin bergantung sama caregiver. Jadi kalau sendiri pasti capek, pasti burn out, apalagi misalnya nih yang bikin kesel gitu ya kan, lansianya lupa gitu, terus karena dia lupa makan gitu, dia bilangnya saya nggak dikasih makan sama anak saya gitu, nggak sediain gitu, padahal udah disiapin, udah diingetin gitu, baru makan tapi dia lupa lagi gitu. Nah itu kan bikin kesel, ya ampun, kayak kesannya nggak diurusin gitu ya. Nah itu tuh mengatasi emosi yang seperti itu kan, kalau setiap hari terus menerus itu bikin capek juga gitu. Jadi sangat dipahami, sangat bisa dipahami kalau caregiver itu rentan untuk yang namanya burnout. Makanya kalau bisa jangan sendiri. Kalaupun misalnya misalnya si lansia nih anaknya ada 3 gitu, biasa tinggal di anak rumah yang anak pertama gitu, mungkin kalau pas weekend gantian nih, yang anak kedua, anak ketiga, gantian ngajakin pergi atau nginep di rumah anaknya gitu ya. Jadi biar bisa yang si nomor satu istirahat dulu gitu. Itu jadi penting juga.
1: Oke. Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Iya. Jadi langsung saya bacakan aja ya dokter ya. Okay. Ini ada pertanyaan dari Edi. Ibu saya usianya 68 tahun. Sering lupa sudah sholat apa belum. Lupa masak. Tapi masih kenal anak-anaknya. Apakah ini sudah termasuk gejala demensia?
0: Iya. Nah, dengan Pak Edi ya, mungkin memang itu gejala awal demensia gitu. Tadi lupa sudah masak atau sudah makan atau belum gitu ya. Itu kan sebenarnya kegiatan sehari-hari gitu. Nah, ketika itu mungkin kalau orang-orang awam misalnya, oh tapi orang tua saya masih ingat kok gitu. Nah, kalau demensia itu yang awal-awal itu justru memang yang lupa adalah kejadian yang baru gitu. Makanya tadi udah makan belum ya gitu. Ini sholat udah rakaat berapa ya gitu. Nah, itu dulu biasanya yang terganggu. Misalnya tadi masih ingat nama anak, masih ingat bahkan misalnya dulu sekolahnya di mana waktu SD, itu memori yang jangka panjang apalagi yang sering diulang-ulang biasanya memang masih bagus. Itu belakangan hilangnya gitu. Tapi yang hal-hal yang baru terjadi itu jadi lebih susah registernya, makanya jadi gampang lupa gitu. Nah, jadi kalau tadi apakah lupa makan dan lupa sholat itu sudah mulai gejala awal demensia, rasanya sih bisa menjadi gejala awal demensia. Jadi sarannya diperiksakan dulu gitu ya, untuk dilihat lebih lanjut memang fungsinya secara keseluruhan masih baik atau enggak. Kalau misalnya tipsnya tadi, kalau untuk lupa makan mungkin kita biasanya kita sarankan untuk bikin rutinitas terstruktur gitu. Artinya, oh kalau makan itu pagi misalnya jam 7, siang jam 12, malam jam 6 atau jam 7 gitu. Jadi lansia bisa diingatkan, oh kalau jam segini waktunya makan. Kalau misalnya nanti jam 1 dia nanya, saya udah makan belum ya? Tadi kan makan jam 12 Bu, jadi udah nih, terus piringnya misalnya masih ada gitu, atau tadi lauknya pakai ini, jadi sebenarnya udah gitu. Jadi nanti makan lagi jam 6 misalnya, seperti itu. Jadi diingatkannya seperti itu. Kalau untuk yang sholat, kalau memang sudah mulai lupa gerakannya atau lupa udah sholat atau belum, disarankan memang diajak untuk berjamaah gitu. Jadi si lansianya tinggal ngikutin gitu. Jadi kan itu mungkin juga akan membantu dia supaya nggak kebingungan, oh saya tinggal ngikutin ini gerakannya apa, bacaannya apa gitu.
1: Oke. Semoga menjawab ya Pak Edi ya. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari Pak Budi nih dokter. Apakah suplemen otak yang dijual di iklan-iklan itu benar-benar efektif untuk mencegah pikun?
0: Oke, ya. Suplemen otak misalnya kayak omega 3 gitu ya. Terus misalnya yang ya suplemen herbal untuk menangkal radikal bebas, tadi sebenarnya nggak ada salahnya gitu, karena kan tadi penyebabnya memang karena penumpukan radikal bebas gitu, ada kurang vitamin di otaknya atau zat-zat mineral yang dibutuhkan gitu. Jadi boleh-boleh aja, tapi mungkin itu tadi prosesnya itu kan 15-20 tahun gitu. Jadi kalau udah mepet banget baru dikasih suplemen juga mungkin nggak banyak membantu, karena prosesnya udah terjadi gitu. Jadi mulai di usia-usia pertengahan itu yang mungkin sudah mulai dirutinkan untuk mencegah atau menangkal supaya radikal bebasnya nggak terlalu banyak gitu.
1: Oke. Baik, terima kasih dokter. Dari Kak Ica mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Kak Ica?
3: Ada, kalau misalnya lansia itu kadang-kadang kan ada ya dok, yang maunya kabur terus dok jalan terus, saya lihat tuh ada tuh yang dikurung, malah dikurung di dalam rumah supaya tidak kabur gitu. Apakah ada cara yang lebih baik supaya lansia tidak dikurung gitu dok?
0: Ya, nah itu juga salah satu gejala penyerta yang seringkali menyulitkan ya pada demensia, namanya wandering gitu. Jadi pengennya jalan-jalan, ngeluyur aja. Ya bisa karena mungkin rutinitas atau aktivitasnya misalnya dulu waktu muda dia bekerja gitu. Jadi dia berasanya, ah saya pengen berangkat kerja nih gitu, pengen udah waktunya pagi tuh, udah waktunya saya berangkat kerja, jalan aja dia. Dia lupa kalau dia udah pensiun gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau menghadapi lansia yang seperti itu, mungkin kita bisa fasilitasi dengan memang ada kegiatan jalan yang teratur gitu. Misalnya ya udah diajak jalan pagi aja gitu ya. Atau misalnya ada diajak muter-muter naik mobil, kadang-kadang jalan naik mobil aja udah senang gitu, diajak muter-muter dan mungkin juga nggak usah yang terlalu jauh gitu ya, atau misalnya sampai lewatin kantornya dulu, atau kalau memang daerah kesana macet gitu kan nanti mungkin akan ribet juga gitu pulangnya, ya kita lewatin aja nih kan arahnya ke sini ya Bu gitu, nanti kita balik lagi gitu. Jadi bikin rutinitas seperti itu supaya lansia juga merasa, oh iya ya ini seperti berangkat ke kantor gitu. Kalau tadi sampai dikurung, sebenarnya sih bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain juga ya. Jadi misalnya di rumah gitu.
3: Oh, tapi hilang itu masalahnya.
0: Iya sih, gitu, sangat bisa dimengerti gitu. Nah, kalau untuk mencegah hilang itu juga mungkin ada yang bisa dibawain kayak kalung atau gelang gitu, yang memang ditulis nama dan nomor telepon gitu ya, alamat gitu kan. Jadi kalau hilang nanti tolong diantar ke sini gitu. Atau kadang-kadang misalnya kalung atau gelang kalau nggak biasa pakai juga mungkin bisa dicopot, dijahit di bajunya gitu. Namanya Pak siapa gitu, dengan kalau ini hubungi nomor segini gitu, nomor anaknya atau alamatnya. Itu bisa juga jadi salah satu tips. Tapi kan tentunya kita juga nggak berharap sampai hilang gitu ya. Nah kalau di rumah itu ya mungkin seperti tadi, kalau nggak bisa diajak jalan-jalan, baik jalan kaki ataupun misalnya muter naik mobil gitu ya, kita bikin kegiatan di rumah, misalnya muter-muter keliling meja makan 10 kali gitu, tapi ada aktivitas untuk penyaluran tadi energinya buat dia muter-muter itu gitu. Jadi jangan juga yang misalnya dikurung di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, mungkin bisa jadi tambah gelisah malahan gitu, karena kan berasanya ini apaan sih kok saya nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi kalau bisa sih disalurkan gitu ya dengan kegiatan yang positif.
2: Wow, ini nggak main-main ya.
3: Dukungan keluarga ya dok ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Ini ada unspoken story nih yang ikutan komentar di akun YouTube kita. Abang saya lagi didiagnosa demensia. Ini pas lagi mau family meeting kali ya di RSJM. Ada kegiatan family meeting juga kak, Bu Dokter, atau di atau seperti apa nih di RSJM?
0: Iya. Kalau yang family meeting artinya biasanya pasiennya sedang dirawat gitu ya, lalu biasanya dilakukan family meeting itu dengan dokter, dengan keluarga untuk menyampaikan progres apa yang sudah dilakukan dan rencana kedepannya, biasanya nanti kalau sebelum pulang itu yang akan dilakukan apa gitu. Jadi tips-tips untuk keluarga gitu ya. Jadi biasanya memang seperti itu untuk pasien-pasien, terutama pasien lansia, kita lakukan family meeting untuk menyampaikan diagnosis dan untuk rencana kedepannya gitu. Nah kalau untuk pasien-pasien demensia sendiri, yang saya tahu dari ALZI, organisasi Alzheimer's Indonesia, itu memang ada caregiver meeting namanya, atau family, ya memang semacam family meeting juga gitu, yang setiap satu bulan sekali itu ada pertemuan gitu. Jadi di situ para caregiver, para keluarga, dan bahkan mungkin orang dengan Alzheimer-nya sendiri atau orang dengan demensianya bisa ikut untuk berkegiatan di situ.
2: Oke, baik. Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Bagaimana nih berarti tipsnya bagi keluarga atau caregiver itu untuk merawat orang dengan demensia?
0: Iya. Nah, jadi kalau untuk merawatnya tadi, tentunya kita perhatikan kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, tidur, terus BAKB-AB-nya gitu ya. Karena kadang-kadang tuh misalnya ya lansianya yang sudah, demensianya sudah cukup berat, jadi nggak semua hal diomongin atau nggak semua hal ingat, kadang perlu diingatkan untuk bahkan hal-hal yang basic seperti tadi, makan, minum gitu, terus BAK, BAB gitu. Kadang misalnya ada yang gelisah karena BAB-nya udah seminggu nggak BAB gitu, kan pasti nggak nyaman, tapi dia susah ngomongnya gitu atau lupa ngomongnya. Jadi kita mesti perhatikan ini kapan ya terakhir BAK, BAB, minumnya udah cukup belum gitu. Ada kan memang yang lansia karena kondisi jantung atau kondisi ginjal minumnya dibatasin, tapi ada juga yang seringkali kurang minum bisa jadi dehidrasi. Nah jadi hal-hal seperti itu kita perlu perhatikan gitu. Lalu kontrol faktor risiko, kalau memang sudah ada hipertensi, kolesterol tinggi, kemudian diabetes mellitus, itu adalah faktor risiko dari demensia baik Alzheimer maupun vaskular. Jadi itu juga perlu diperhatikan gitu. Terus penglihatan dan pendengaran juga kita mesti perhatikan juga, karena kadang misalnya dia jadi gelisah karena mungkin jadi pendengarannya berkurang atau penglihatannya kabur. Kalau memang ada alat bantu dengar atau misalnya pakai kacamata, ya kita bantu pakaikan gitu. Lalu ajak untuk tetap aktif bersosialisasi dan tadi melakukan kegiatan stimulasi yang memang dia sudah gemari atau dia sukai sebelumnya gitu. Jadi jangan dibiarin diem aja gitu, walaupun misalnya udah banyak yang dia nggak bisa gitu, tapi tetap kita mesti bikin kegiatan terstruktur untuk menstimulasi setiap hari gitu ya, apa yang dia masih bisa. Misalnya hari ini oh main catur, besok misalnya jalan-jalan muter-muter, nanti besok lagi apa gitu. Jadi kalau bisa bikin rutinitas yang terstruktur gitu. Terus kalau misalnya kewalahan, ya tadi bisa gantian dengan caregiver lainnya, atau misalnya seringnya kan keluarga gitu yang merawat gitu, jadi harus gantian juga, bebannya dibagi-bagi, karena ini pasti sesuatu yang nggak mudah gitu. Jadi perlu untuk saling berbagi, walaupun misalnya pembagiannya nggak harus adil banget, misalnya ada yang tadi seminggu hari kerja semua, lalu adiknya di weekend gitu, tapi tetap harus ada saluran untuk dia istirahat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita stimulasi, tapi juga kita mengelola stres sebagai caregiver itu supaya nggak jadi kelelahan dan jadi nanti rawatnya jadi kurang optimal gitu.
2: Oke, Kak Ica mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Kak Ica, silakan Kak Ica.
3: Ada info KPSI nih.
0: Ya.
3: Para sahabat peduli jiwa yang ingin datang ke sekretariat KPSI, sekretariat KPSI beralamat di Jalan Buluh nomor 84, RT 7, RW 16, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Nomor teleponnya ada di 021-220-43440 atau nomor handphone 0857-7388-3889. Nah, untuk info kegiatan KPSI dan juga peer support, silakan hubungi media sosial KPSI di Facebook, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia, Instagram, @PeduliSchizophrenia, YouTube Peduli Schizophrenia. Terima kasih, Kak.
2: Oke, thank you untuk Kak Ica, untuk Bu Dokter pagi hari ini. Topiknya menarik nih, demensia, kenali lebih awal dan siapkan lebih baik lagi. Pastinya memang nggak mudah nih Zia, untuk sebagai caregiver atau mungkin ada keluarga kita yang mengalami penyakit demensia. Semoga bisa dirawat, dijaga dengan baik juga. Karena memang seperti kata Bu Dokter tadi nih, banyak juga caregiver yang mungkin merasa burn out gitu, stres gitu. Bagaimana nih untuk menghadapi?
3: Caregivernya juga perlu dirawat.
2: Nah, setuju juga sih Kak Ica. Jadi sama-sama saling menjaga kali ya. Oke, terima kasih untuk Bu Dokter Kak Ica. Waktunya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah ikutan nyimak, yang sudah ikutan menyaksikan bersama kami di pagi hari ini dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Saya Dika Aruam.
1: Saya Ragilzi.
2: Bersama narasumber kita di pagi hari ini, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.
2: Thank you Kak Ica, Bu Dokter.
3: Thank you.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您 收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Heartline Radio selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boon yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Nah, untuk dalam lingkungan kerja, kita balik ke lingkungan kerja, ya benar nih. Kalau introvert itu lebih cocok ke yang mana sih? Mas Henry, ataupun extrovert ini lebih cocok ke yang mana sih?
2: Ya, jelas introvert itu lebih cocok ke pekerjaan yang sifatnya back office ya. Back office, jadi orang admin, orang finance, accounting, ya orang-orang belakang office lah, belakang meja itu orang introvert itu mereka lebih optimal. Nah, salah satu manfaat dari kita memahami itu juga itu dia, kita bisa lebih optimal dalam bekerja. Itu salah satunya manfaatnya. Artinya kalau orang introvert kemudian dia bekerja di back office itu kan mendukung karena mereka kan bisa konsentrasi, butuh ketenangan, dan mereka akan bisa melakukan pekerjaan mereka secara maksimal. Sementara extrovert yaitu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan interaksi dengan orang. Jika orang sales, marketing, penyiar,
1: seharusnya extrovert ya. Tapi kita berhasil membuktikan kalau introvert tuh mampu
2: bisa,
1: dengan cara adaptasi tadi.
2: Adaptasi itu.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio, your

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boon yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Aku tuh sempat berpikir kemarin kalau aku tuh ternyata mungkin ambivert kali ya. Yang pengen aku tanya nih, ini sebenarnya nih ada nggak sih untuk ambivert ini? Karena kan ada pernyataan yang bilang ambivert itu ada, dan ada salah satu pernyataan yang menyatakan kalau ambivert itu tidak ada. Gimana nih menurut Mas Henry nih?
2: Ya, dan memang ada orang mengatakan ambivert itu kayak kepribadian ganda gitu ya.
1: Itu kan gak enak. Ini lebih menyeramkan.
2: Itu gak enak didengar gitu ya. Tiba-tiba aja sedih, tiba-tiba hampir.
1: Iya.
2: kayak kepribadian ganda. Nah, sepemahaman saya, ambivert itu gak ada.
1: Okay.
2: Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil profiling kita dan
1: dari
2: juga berdasarkan
1: ya?
2: Spektrumnya kita tadi itu.
1: Okay.
2: Artinya mungkin ada orang merasa, saya kok kayaknya kayak ambivert itu ya. Itu kemungkinan besar dia di ujung-ujung. Jadi kalau kita tadi melihat spektrumnya ya, ada introvert ekstrim, anggap aja ujung. Oh, yang gak nonton kita mungkin susah bayangin ya. Bayangkan aja ada satu garis panjang itu ya. Ujung kiri itu introvert ekstrim, ujung kanan extrovert ekstrim. Introvert ekstrim artinya yang kita uji tadi 5-0, I-nya 5, introvertnya 5, extrovert 0. Extrovert ekstrim itu extrovertnya 5, introvertnya 0. Nah, itu ujung kiri kanan. Kemudian kita tarik ke titik 0. Itu berarti enggak titik 0 ya. Titik perbatasan kan ada ijunya kan. Nah, kalau misalnya Anda di skor itu introvert 3, extrovert 2, itu berarti dekat-dekat.
1: Yeah, extrovert ya.
2: Ataupun extrovert 3, introvert 2 itu kan dekat-dekat. Itu artinya orang dengan hasil profiling itu akan relatif gampang untuk melakukan sesuatu di luar kepribadian dia. Nah, itulah yang membuat orang merasa ambivert.
1: Okay. Padahal sebenarnya dalam kenyataannya itu nggak ada.
2: Nggak ada. Jadi orang yang dekat-dekat itulah yang merasa, gua kok aneh ya, gua introvert iya, extrovert iya. Itu karena dia di perbatasan itu.
1: Jadi
2: nggak bisa kita tadi ngomong kalau introvert itu satu titik. Itu aja enggak, karena ada gradasinya kan. Nah, orang yang berada di gradasi perbatasan itu, kalau tadi kan kita pakai skor ya, 5-0, 4-1, 4-3-2 ya. Tapi ada beberapa memakai persentase juga. Misalnya orang yang persentase introvertnya 90, extrovertnya 10, berarti dia ekstrim. Tapi orang yang introvertnya 45, extrovert 55, itu kan dekat-dekat. Nah, itulah orang-orang yang mungkin kalau nggak paham ini akan merasa dirinya kayak ambivert gitu. Atau kita lihat orang lain kayaknya ambivert. Nah, itu terjadi karena kedekatan hasilnya seperti itu.
1: Okay. Untung saya ngobrol sama Mas Henry nih.
2: Kalau nggak akan merasa ya.
1: Selamanya saya selalu merasa sebagai ambivert.
2: Oh, gitu ya.
1: Ternyata salah ya.
2: Iya, karena saya juga baru ngeh, Mas Dika introvert ya ternyata ya, tapi memainkan peran sebagai penyiar kan. Nah, itu kan pasti apa, lagi memainkan peran adaptasi tuh saya kira tuh ya, gitu gak sih?
1: Bener juga sih.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Introvert dan ekstrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Ekstrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu ekstrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boone yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Gimana sih untuk mengetahui kita ini introvert ataupun ekstrovert nih, Mas Henry?
2: Oke, nah mungkin sebelum masuk ke sana, kita runut sejarahnya dulu ya.
1: Yes.
2: Jadi kalau kita pernah mendengar istilah introvert dan extrovert, itu sebenarnya konsep yang muncul dari sebuah profiling. Jadi yep, kalau Mas Dika dan juga Heartliners pernah dengar istilahnya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, itu yep, kan sebenarnya salah satu tes kepribadian profiling yang muncul dari seorang psikolog, Carl yep, Jung gitu ya.
1: Carl Jung.
2: Carl Jung, kemudian dari konsepnya itu kemudian coba diterjemahkan menjadi kepribadian. Jadi kalau kita bicara sejarahnya itu, istilah ada introvert extrovert itu sudah ada sejak 100 tahun lebih.
1: Oke.
2: Kok sampai hitung 100 tahun kok lupa itu ya.
1: Mungkin karena kelamaan hampir satu abad ini nih Mas.
2: Ada 100 tahun lah itu ya. 1907.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dia sudah ada penelitian tersebut, kemudian beredarlah konsep MBTI, dan di salah satu pilar yang menyokong MBTI itu ada namanya pilar bagaimana orang mendapatkan energi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itulah ada namanya orang introvert atau namanya orang extrovert. Jadi kalau secara definisi ya, introvert seperti katanya kan intro gitu ya.
1: Intro.
2: Intro berarti dari dalam. Berarti orang yang memperoleh kekuatan atau
1: energi
2: ya, itu dari dalam diri gitu ya. Jadi dia selalu fokusnya kepada diri mereka. Sedangkan extro ya seperti katanya extro, dari luar. Jadi orang yang mendapatkan energi, mendapatkan semangat, kemudian dikuatkan hidupnya itu ya di luar dirinya, extrovert.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itulah konsep yang beredar. Kemudian mengujinya itu memang bisa lewat sejumlah tools itu ya. Tapi saya senang sekali untuk menguji secara apa ya, secara self assessment. Artinya ada sebenarnya beberapa kata kunci, beberapa pertanyaan yang kalau kita pertanyakan, kemudian kita menanggapinya dengan melepaskan diri dari konteks itu ya. Artinya tidak membawa pertanyaan tersebut ke dalam sebuah situasi tertentu, kondisi tertentu. Nah, itu bisa membuat kita lebih clear siapa kita, introvert apa extrovert.
1: Oke. Okay.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sekarang itu orang yang mau berhubungan dengan Anda bukan karena Anda baik loh. Jadi karena apa Pak? Itu karena Anda berguna. Jadi, gunakan waktu luang Anda untuk upgrade dirimu sendiri. Kurangin deh nongkrong-nongkrong yang tidak jelas tujuannya, tenggelam dalam scrolling sosmed, dan semua kegiatan yang tidak membawa pengaruh positif dalam pengembangan pribadimu. Upgrade skills jauh lebih bermanfaat. Contohnya, ikut olahraga kesukaanmu agar bisa punya bentuk tubuh yang lebih baik, mengikuti kelas khusus untuk dapat keahlian tertentu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun personal branding Anda. Jangan sampai rutinitas kerja membuatmu lupa dengan tujuan dan mimpi besarmu untuk meraih kesuksesan di masa depan. Ikut networking dimanapun itu bagus. Tapi ketika Anda tidak punya skill, maka semua itu tidak akan menghasilkan apapun. Value Anda akan terbentuk ketika Anda berusaha upgrade dirimu sendiri. Dan di saat itulah, tanpa networking, Anda tetap dicari orang. Jadi, yang membuat Anda dicari adalah value-mu sudah meningkat jauh lebih besar. So, jangan sibuk mencari koneksi, tapi jadilah orang yang punya dampak positif bagi mereka. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Thank you for doing this for me.
1: Thank you for inspiring me.
2: Belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Senang sekali kembali hadir dalam program kesayangan Anda di Heartline Request bersama dengan Oktrin
1: dan juga Dusty.
0: Dan juga Dusty tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan menemani Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran ini ya Heartliner ya, boleh langsung gabungan bersama dengan Oktrin dan Dusty melalui line interaktif, bisa di 0819269000, bisa juga di mana nih Destin?
1: Bisa juga melalui akun live TikTok kita Heartline
0: akun
1: FM.
0: Live TikTok kita di Heartline FM. Dan kita ingin menyapa nih, kita sapa-sapa juga nih untuk Heartliner yang bergabung di, yang sedang mendengarkan di mobilnya, radio mobilnya masing-masing ini, Dustin. Boleh okay. Disapa-sapa dulu nih untuk mereka.
1: Halo Kak Yusia, halo Kak Abu-Abu, halo Kak Rita, halo Kak Isak dan Kak Aryani.
0: Oke, dan juga untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga mungkin yang mendengarkan lagi bekerja ya.
1: Oh, iya,
0: biasanya jam segini baru habis makan siang ya Dustin. Ya,
1: betul.
0: Habis makan siang, kekenyangan, butuh hiburan, butuh teman.
1: Gitu ya.
0: Teman apa yo?
1: Temani lagu.
0: Ditemani dengan lagu, ya benar sekali. Jadi bisa bergabung dan mendengarkan siaran ini. Kalau ingin request lagu, selain request lagu, bisa juga kirim-kirim salam.
1: Ya, salam.
0: Bisa informasi cuaca.
1: Atau hal yang
0: bisa
1: terjadi di sekitarmu, gitu kan ya.
0: Di sekitarmu atau ada update berita terkini juga boleh ya, gabungan bersama dengan Oktrin dan Dustin. Akan kita tunggu nih untuk Heartliner semua yang request lagu, yang mau kirim salam, yang ingin menginformasikan cuaca, boleh gabungan bersama dengan Oktrin dan Dustin hingga pukul 3 sore nanti.

0: mau pergi kemana gitu ya.
1: Tempat yang berbeda.
0: Mm-hmm. Mendengarkan di radio mobil masing-masing. Nih hati-hati di jalan untuk hardliner semuanya. Gitu ya. Selamat sampai tujuan juga. Betul. Ingin request lagu boleh, tapi jangan sambil berkendara. Mungkin bisa tunggu menepi dulu. Gitu ya. Oke, kita mau sapa-sapa juga untuk hardliner yang bergabung nih Destin di live TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada siapa aja nih? Udah ada yang request sepertinya.
1: Oh
0: ya,
1: tadi request ada dari Kak Yusi dan Kak Isak ya. Lalu
0: mereka request lagu apa tuh Destin? Boleh dibacakan ya.
1: Untuk request lagunya yang pertama Kak Yusi, yaitu lagunya Dear Diary. Lalu yang kedua ada dari Kak Isak, yaitu lagu Just the Way You Are dari Bruno Mars.
0: Oke, dan ada siapa lagi nih yang bergabung?
1: Oh, lalu di sini ada Kak Gerald gitu ya. Request lagu tahun 2025 boleh Kak?
0: Boleh banget. Karena kita sampai 2026 ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi betul. Kak Gerald boleh. Mau request lagu apa di tahun 2025 ya?
1: Request lagu gimana Kak caranya? Langsung aja ketik di kolom komentar kita nama penyanyinya dan judul lagunya.
0: Yes, dan dipastikan itu lagu yang rilis di tahun 2000 sampai 2026 ya.
1: Betul.
0: Lalu ada siapa lagi nih, Destin?
1: Terus ini ada Kak Hachigo ya, kita baru bergabung. Lalu kita lihat di sini ada Kak Rita, Kak Aryani, Kak James, Kak Zul, ada Kak Abu-Abu juga tadi ya.
0: Okay. Selamat siang semuanya. Siang. Untuk headliner yang sedang stay di live TikTok, ingin request lagu kalau masih bingung caranya, langsung saja diketik penyanyinya siapa, judul lagunya siapa. Ya. Nanti akan kita carikan dan kita putarkan untuk headliner semua. Yang belum follow akun TikTok kita nih, boleh di-follow, boleh dibantu tap-tap love juga, boleh di-share, di-repost gitu ya ke teman-teman semuanya, supaya bisa request juga bareng-bareng dengan headliner semuanya. Thank you yang sudah tap-tap love langsung. Thank ya. You. Ada Kak Saiful, Kak Purwo juga bergabung. Idi kasih gift dong kita nih.
1: Oke, thank you.
0: Thank you Kak Hachigo.
1: Thank you Kak Hachigo.
0: Oke, terima kasih nih yang bergabung. Dan yang sedang menonton kita ada 100-an ya ini. Boleh nih yang 117 orang. Udah 121 orang nih Destin di TikTok.
1: Boleh
0: tap tap love yang belum follow di follow dulu. Lalu, yang mau request langsung request lagunya aja. Atau mungkin hardliner semua yang lagi di TikTok sambil dengerin TikTok mungkin lagi dalam perjalanan gitu ya. Gimana nih arus lalu lintas di perjalanan kamu atau cuaca juga boleh diinformasikan. Betul. Di tempat kamu habis makan siang, wah daerah sini panas ya gitu ya. Suhunya mencapai berapa derajat Celsius gitu ya. Boleh diinformasikan kepada Oktrin dan Destin di siang hari ini. Dan sembari kita menunggu yang di TikTok untuk memberikan komentarnya, menginformasikan atau mau request lagu, kita ke line interaktif dulu nih Destin. Bergabung bersama dengan kita ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin dan Mas Destin. Destin dimas-masin dong.
1: Ya, selamat siang Ibu Rita.
0: Selamat siang juga Ibu Rita. Selamat melayani pendengar setia Heartline katanya. Terima kasih. Mau request lagu dong dari Slang dengan Ku Tak Bisa. Lagunya dikirimkan untuk Sobat KGA dan juga untuk Bang Dika, cepat sembuh, tetap semangat dan kuat katanya. Okay. Untuk Bang Toga, untuk Bang Roman, Bung Yus, Bang Jeff, Mbak Versi, Ragil Z, Eva dan semua penyiar, selamat menikmati lagu-lagu yang disuguhkan. Juga untuk Oktrin dan di bawah ini salah lagi nih. Untuk Oktrin dan Mas Chandra. Kalau di atas sudah depan, udah benar Mas Destin. Jadi bukan Mas Chandra ya Bu Rita, ini Mas Destin. Terima kasih Tuhan berkati. Di bawahnya dia jelasin juga kok. Selamat siang Oktrin dan Destin maksudnya. Tetap semangat. Terima kasih Bu Rita. Lagunya nanti kita putarkan. Menginformasikan di Parung saat ini panas pol katanya. Okay. Lalu kita ke Kak Yohana Rumagit. Kak Yohana Rumagit dari Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin dan Destin. Selamat siang juga. Mau request lagu dari Ed Sheeran dengan Perfect. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Dan salam kompak selalu di udara. Buat Oktrin, Destin, dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Tuesday and God bless us always. Terima kasih Kak Yohana. Dia juga menginformasikan cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan. Suhunya 32 derajat Celcius. Masih di line interaktif ada Pak Wardiono di Cengklong. Shalom, selamat siang Oktrin dan Destin. Saya Wardiono dari Cengklong katanya. Selamat siang juga Pak Wardiono. Mau request lagu Cinta Luar Biasa. Dan salam-salamnya buat Opung Roy, Pak Toto, Pak Hardi, Pak Coki, Pak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan Ibu Licu. Licu ya, Licu.

0: Dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Hotline Request, semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Buat Oktrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Pak Wardiono di Cengkong. Lalu sepertinya tadi aku bacain di line interaktif di TikTok juga gak mau kalah nih. Dustin, ada Kak Kiki yang sudah kasih gift juga.
1: Terima kasih.
0: Ada yang udah request lagu siapa aja nih. Boleh dibacain.
1: Oke, berikutnya ada request lagu dari Kak Hachigo ya. Yaitu judulnya adalah Benang Biru, Maggie Zik.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
1: Lalu yang kedua di sini ada Kak Halan ya, request lagu Sudah Tahu Wijaya 80.
0: Oke. Ada Kak Fiska tadi dari Adrian Khalif. Apa judulnya nih? Kayaknya boleh di scroll di atas nih. Kak Fiska mau request lagu apa nih? Ada Kak Tina juga yang follow akun kita. Thank you. Ada Kak Max juga. Hi Max, apa kabarmu Max? Thank you juga. Ada Kak ZZZ udah follow juga. Terima kasih untuk hardliner yang sudah follow akun TikTok kita ya. Dan Anda yang sedang stay ini di live TikTok, boleh memberikan informasi, boleh request lagu juga, boleh di follow juga akun TikTok kita ya, supaya nggak ketinggalan semua program-program dan juga live kita selanjutnya. Langsung saja nih kita dengarkan lagu yang di request di line interaktif kita. Ada Slang dengan Ku Tak Bisa.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bukan kerja keras, tapi sistem. Banyak pemilik bisnis bangga karena bekerja keras. Datang paling pagi, pulang paling malam, mengurus semuanya sendiri. Kelihatannya hebat, tapi ada pertanyaan penting. Kalau Anda sakit satu bulan, apakah bisnis tetap berjalan? Kalau jawabannya tidak, berarti ada masalah. Masalahnya bukan kurang kerja keras, masalahnya kurang membangun sistem. Hardliners, kerja keras bisa membuat bisnis bertahan, tapi sistem membuat bisnis berkembang. Tanpa sistem, semua dilakukan manual dan tergantung pada manusia. Kalau manusia lelah, bisnis ikut lelah. Kalau manusia salah, bisnis ikut salah. Kalau manusia pergi, bisnis ikut terguncang. Sistem membuat pekerjaan bisa diulang dengan kualitas yang sama. Sistem membuat tim bekerja lebih konsisten. Sistem membuat bisnis lebih stabil. Banyak pebisnis menghabiskan waktu memadamkan masalah, padahal masalah itu muncul karena tidak ada sistem yang baik. Marilah dokumentasikan proses, buat standar kerja, bangun alur yang jelas, karena bisnis yang kuat tidak dibangun dari tenaga ekstra. Bisnis yang kuat dibangun dengan sistem yang menghasilkan cara kerja yang teratur. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Mantan pimpinan KPK ragukan RUU perampasan aset menjadi solusi. IESR rekomendasikan 4 langkah pulihkan pasokan BBM. Manchester City menang derby Manchester, Maresca puji mentalitas pemain. Kita mulai dengan informasi yang pertama, mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi meragukan RUU perampasan aset menjadi solusi untuk meningkatkan pemulihan kerugian keuangan negara. Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu memperjelas tujuan serta dasar pembentukan aturan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI, pada Senin kemarin Amin menyatakan perlu ada riset untuk mengetahui apakah rendahnya pemulihan aset disebabkan lemahnya penegakan hukum atau perhitungan kerugian negara yang tidak akurat. Amin pun mendorong agar pemberantasan korupsi lebih fokus pada praktik suap-menyuap yang dinilainya masih marak. Ia juga mengatakan jika RUU perampasan aset ingin menekan kejahatan ekonomi dan terorganisasi, aturan tersebut juga perlu mengatur aset yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Institute for Essential Service Reform atau IESR mendesak pemerintah segera memulihkan pasokan BBM di wilayah yang mengalami kelangkaan. IESR menegaskan pemulihan pasokan dapat dilakukan dalam 7 hingga 10 hari ke depan. CEO IESR Feby Tumiwa pada Senin kemarin merekomendasikan 4 langkah, mulai dari menambah volume BBM di wilayah yang kekurangan hingga menindak tegas penimbunan dan pelanggaran distribusi BBM. IESR juga mendorong pemerintah membenahi sistem subsidi BBM secara bertahap dengan mengutamakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan dari dunia olahraga, Manchester City berhasil mengalahkan Manchester United 1 gol tanpa balas dalam derby Manchester di Old Trafford pada minggu kemarin. Kemenangan City semakin istimewa karena mereka bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 setelah Phil Foden mendapat kartu merah. Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, Senin kemarin memuji mentalitas dan perjuangan para pemain yang mampu bertahan dalam tekanan. Erling Haaland menjadi penentu kemenangan melalui golnya, sementara kiper Gianluigi Donnarumma juga tampil penting dalam menjaga keunggulan City. Hasil ini membuat Manchester City mempertahankan catatan sempurna di Liga Premier Inggris musim ini. Maresca menilai kemenangan tersebut menunjukkan karakter tim, terutama setelah harus bermain dengan 10 pemain selama lebih dari 1 jam pertandingan.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Kembali dengan Octrin dan juga Dustin. Tentunya masih di program Heartland Request hingga pukul 3 sore nanti menemani kamu dengan lagu-lagu tahun
1: 2000.
0: Tahun 2000-an. Dan juga untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati atau yang mendengarkan di radio di rumahnya masing-masing di frekuensi 100,6 FM.
1: Betul.
0: Atau yang dalam perjalanan juga. Aduh, aku pengen request lagu deh di tahun 2000-an. Pengen dengerin lagu-lagu yang awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Mungkin karena ada kenangannya, ada cerita di balik lagu
1: atau
0: tersebut gitu ya.
1: Bagus nadanya itu.
0: Bagus nadanya, liriknya
1: ya,
0: bagus
1: betul.
0: Gitu ya. Boleh langsung saja memberikan requestanmu lagu-lagunya, bisa melalui line interaktif atau bisa bergabung juga di TikTok di akunnya Heartline FM. Kita sapa nih Destin, siapa yang udah bergabung di TikTok nih? Ada siapa aja? Ada yang request lagu enggak, boleh dibacain sekalian.
1: Oke, ada Kak Abu-abu, ada Kak Sari, Kak Kawai, Kak Rita, Kak Isa, Kak Lena Kim, Kak Aryani dan Kak Andi Nova Wijaya. Lalu untuknya request lagu tadi ada yang request lagu dari Kak saudara Kak Fiska ya.
0: Kak Fiska.
1: Itu lagunya Charlie Puth.
0: Iya. Ya, Charlie Puth dengan We Don't Talk Anymore. Oke, okay, thank you Kak Fiska. Nanti kita putarkan ya. Ada siapa lagi nih yang bergabung nih Destin?
1: Lalu siapa lagi yang bergabung ya?
0: Ada Mbak Sari juga. Ya. Halo Mbak Sari, ada Kak Kawai juga. Halo Octrin Destin. Halo juga Kak Kawai. Selamat siang. Ada lagi enggak yang bergabung nih? Ada Kak APW juga.
1: Oh, Kak APW baru bergabung.
0: Ada Max juga tadi bergabung. Siapa lagi nih?
1: Terus tadi sejauh ini ada Kak Abu-abu juga masih bersama kita ya.
0: Yes, halo-halo Tangerang kata Kak APW. Halo juga.
1: Halo Tangerang.
0: Iya, ada siapa lagi sudah ya? Sudah dibacain semua
1: sudah.
0: Ya? Oke, okay, kita beralih di
1: line interaktif kita ya.
0: Di line interaktif kita. Sebentar, kita cek dulu ada siapa ya, aja
1: siapa
0: nih
1: ya
0: yang bergabung.
1: Siapa tahu juga bisa request juga sekalian ucapkan salam gitu ya.
0: Yes, ada Mbak Sari nih.
1: Okay.
0: Halo Kak Octrin dan juga Kak Dustin. Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang juga Mbak Sari. Selamat bertugas, tetap semangat nih katanya, happy terus ya.
1: Oke.
0: Lalu lagunya dikirimkan dia mau request lagu dari Run dengan Dekat di Hati. Lalu lagunya dikirimkan dan salam-salamnya buat seseorang aja. Enggak jadi yang jauh di mata dekat di hati nih Mbak Sari, hanya seseorang aja. Katanya selamat beraktivitas selalu juga semua pendengar dan juga semua kru yang bertugas, semoga terhibur. Salam kembali buat Pak Wardiono, Ibu Iren, Ibu Rita, Opung Roy, dan kawan-kawan semua. Salam kompak di udara. Thanks Kak Octrin dan Kak Dustin, selamat melayani. God bless all. Mbak Sari dari Jakarta Selatan. Oke, Mbak Sari, kita putarkan nanti ya dari Run dengan Dekat di Hati. Lalu ada Pak William di Jakarta Timur. Kak, apa kabar? Kabar baik. Pak William sendiri, kita berharap juga kabarnya baik ya. Dia ingin request lagu dari Niji, Jangan Lupakan. Dari Pak William Henrinson Susanto ya tadi katanya, dari Buaran Jakarta Timur. Menginformasikan cuaca di Jakarta Timur, duren sawit cerah berawan. Ya, cerah. Suhunya 27 derajat Celcius. Biasanya 30-an ya, tapi kali ini 27 derajat Celcius saja. Oke, terima kasih Pak William sudah menginformasikan cuaca dan juga sudah request lagunya. Nanti kan kita putarkan dari Niji dengan Jangan Lupakan. Namun sebelum itu Destin, kita putarkan dan juga masih kita tunggu untuk hardliner yang ingin request lagu. Kita putarkan lagu yang dikirimkan dari Bang Pram dengan Semesta Asmara.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sekarang adalah eranya founder marketing. Berdasarkan data, Gen Z suka sekali melihat manusia di balik sebuah brand. Mereka penasaran dengan proses bagaimana seorang pengusaha bisa membangun, berjuang, dan membesarkan bisnisnya. Ada owner bakery yang membuat konten sebagaimana ia beraktivitas berjualan sehari-hari dan audiensnya sangat tertarik untuk menontonnya. Bahkan, hal ini juga saya lakukan agar para follower saya bisa tahu apa kegiatan yang saya lakukan. Banyak business owner yang bikin konten dan pemirsanya tertarik untuk mengikutinya. Business owner adalah orang yang paling kenal dengan bisnisnya, amat berbeda dengan brand ambassador dan lain-lain. Dengan membuat konten, maka Anda akan menghemat biaya promosi, dan bonusnya adalah personal branding Anda akan meningkat. Orang cenderung membeli dari orang yang sudah dikenalnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragilzi, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Heartline FM.
4: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
5: 100.6 Heartline FM.

0: Kembali bersama dengan Oktrin dan juga Destin tentunya di Heartline Request. Ada Ran dengan Dekat di Hati menemani kita di pukul, tepat pukul 14.00 di studio Heartline. Lagu yang direquest oleh Mbak Sari di Jakarta Selatan. Dia bergabung di Line Interaktif, juga bergabung di TikTok kita nih, Destin. Ternyata spesial lagunya untuk dia yang jauh di mata, dekat di hati. Jadi boleh nih untuk Heartliner mungkin yang sedang mau kode-kode si doi. Mau kode-kode si doi, ngirimkan lagu kalau dia walaupun jauh di mata, dekat di hati gitu ya. Walaupun jauh di mata, dekat di hati, komunikasinya hanya by phone aja gitu ya. Mungkin banyak nih pasangan-pasangan yang sedang mengalami fase ini, LDR gitu ya. Yang satu di kiri, yang satu di mana, satunya di mana, ketemunya cuma video call doang gitu ya, virtual doang gitu ya. Siapa di sini yang sedang dalam fase-fase yang begini? Boleh diangkat tangannya. Lagunya Bu Rita, Aku Tak Bisa, belum diputar ya. Sudah Ibu Rita, lagunya dari Slang dengan Ku Tak Bisa sudah kita putarkan tadi di awal Ibu Rita. Mungkin gak kelewat kali ya. Lagunya Bu Rita sudah kita putarkan dari Slang dengan Ku Tak Bisa. Lalu ke APW tadi mau request lagu
1: Black Pumas
0: dari Colors. Oke, ada siapa lagi nih bergabung nih, Destin? Kita sapa-sapa nih.
1: Oke, ini ada, masih ada Kak Abu-Abu, Kak Sari, Kak APW, Kak KW, Kak Aryani, dan ada Kak Theo ya.
0: Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kak KW boleh di-request lagunya, atau ya untuk Heartliner yang sedang stay di live TikTok, atau yang sedang mendengarkan siaran kita di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau mungkin di rumahnya masing-masing, lagi magang, yang lagi kerja di kantor, lagi masak roti di rumah. Mau request lagu Anda biar semangat kan ya. Kadang kan kalau kita melakukan sesuatu, bekerja, beraktivitas, perlu semangat. Salah satunya untuk bikin mood kita baik adalah mendengarkan lagu. Beda sih, kalau kemarin kita bahas bilangnya, aku justru kalau dengar lagu aku mengantuk. Mungkin tergantung lagunya orangnya. Dengerin lagu tergantung apa orangnya. Dulu tergantung orangnya dulu, tergantung. Nah, kalau kamu adalah tipikal orang yang lagunya bisa membangkitkan semangat kamu untuk kamu bisa bekerja dengan baik lagi gitu ya. Atau mungkin yang lagi ngantuk, perlu nih disemangati, perlu nih terbakar lagi ya semangatnya. Dengan lagu-lagu boleh pilih, mungkin aku kayaknya kalau mendengarkan lagu ini dari penyanyi ini aku bakal semangat deh. Mungkin yang lagi belajar untuk mempersiapkan ujian atau mempersiapkan apa gitu ya. Mungkin lagi budgeting nih, lagi bikin proposal nih gitu ya, lagi bikin apa aja deh yang bisa dibikin, yang lagi memasak di rumah juga
1: ya, harus memutar otak gitu ya.
0: Iya, lagi berkendara juga, pusing nih karena terjebak macet. Boleh sambil dengarkan siaran kita di siang hari ini sampai pukul 3 sore nanti ya, Destin.
1: Iya.
0: Menemani dengan lagu-lagu tahun
1: 2000 sampai 2026.
0: Iya, benar banget. Dan juga untuk Heartliner yang di TikTok ya, di akunnya Heartline FM, belum follow, boleh di-follow.
1: Boleh banget.
0: Supaya kalau kita mau live ada notifikasinya. Iya, gitu, benar banget. Sembari kita nunggu nih, Destin, yang ingin request lagu bisa melalui line interaktif di 0819269000 atau juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Ada request dari Kak Fiska dengan We Don't Talk Anymore.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Heartline Your Family Station.
1: Masih bersama dengan Oktrin dan juga
0: Dusty.
1: Menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an hingga pukul
0: 3 sore nanti.
1: Dan Dustin, kita mau sapa-sapa untuk hardliner yang sedang dalam perjalanan nih. Apa yang mau disampaikan untuk hardliner yang lagi di dalam mobil?
0: Oke, yang pertama
1: semoga
0: sampai di tujuan dengan selamat. Oke, gitu kan ya. Gunakan sabuk pengaman, fokus ke jalan gitu.
1: Iya, boleh request lagu gak sambil berkendara, Dustin?
0: Oh, tidak disaran, tidak direkomendasikan.
1: Tidak direkomendasikan, kenapa tuh?
0: Karena bisa mengganggu apa konsentrasi.
1: Berbahaya kan
0: iya,
1: ya. Biar fokus berkendara saja dulu, kendaraan mobilnya
0: sampai tempat tujuan.
1: Kalau mau request lagunya boleh tunggu sampai rumah dulu, yeah, sampai tempat tujuannya dulu, atau mau menepi dulu di rest area. Kalau kata mereka di TikTok sih, ada yang komen waktu itu, boleh kak tapi di rest area gitu ya, tetap dalam kondisi berhenti kendaraannya. Oke. Dan juga untuk hardliner mungkin yang sedang mendengarkan kita di rumahnya masing-masing, ada yang dengerin sambil bikin roti atau sambil apa nih?
0: Setrika baju.
1: Iya, benar banget.
0: Atau membersihkan rumah.
1: Atau ada yang mendengarkan sambil bekerja di kantor, juga yang Dustin. Ada yang kerjain tugas kuliahnya, tugas sekolahnya, itu juga boleh banget ya. Di TikTok kita ada yang request enggak nih Dustin, atau ada yang sapa-sapa kita enggak nih, boleh dibacain.
0: Oke, tadi pertama dari KAPW ya, Make You Love Air Supply. Lalu
1: ya, tapi ternyata itu lagunya tahun 80-an. Jadi boleh diganti ya,
0: boleh,
1: KAPW ya, karena kita hanya main di lagu-lagu tahun 2000-an saja.
0: Lalu ini ada Kak Kawai.
1: Ada Kak Kawai.
0: Rindu Rumah.
1: Rindu Rumah. Oke, baiklah. Buat Oktrin ya lagunya. Tahu aja Kak Kawai. Terima kasih loh ya. Ini untuk semua hardliner yang juga mungkin lagi merindukan rumahnya. Tadi dia bertanya, Kak Jo sudah join belum? Belum nih Kak Kawai, Kak Jo belum join. Jadi boleh live TikTok kita di-share ke Kak Jo dan juga kenalan-kenalan Kak Kawai lainnya.
0: Boleh.
1: Ada lagi nggak nih Dustin?
0: Terus di sini ada Kak Sinta ya, baru bergabung Kak, pengguna TikTok ya sepertinya di sini.
1: Oke. Requestnya Kak Sinta kemarin belum diputerin ya, benar banget. Karena Kak Sinta lagunya nggak ada kemarin ya. Kita setelah kita cari tidak ada di playlist. Dan yang satunya lagi ada bukan tahun 2000-an itu lagunya. Jadi mungkin Kak Sinta lagunya boleh diganti yang terbaru di hari ini yang belum pernah di request sama siapapun. Jadi lagunya jangan itu-itu aja gitu ya, biar bervariasi.
0: Betul
1: gitu
0: sekali.
1: Lampung Tengah hadir nih. Bang Purba katanya Lampung Tengah hadir. Bagaimana keadaan Lampung sekarang ini Bang Purba, boleh diinformasikan ya kepada hardliner semuanya. Ada ke APW juga
0: request.
1: Jadinya request Noah ya, cinta bukan dusta. Oke, nanti kita carikan dulu. Ada Kak Tri Andayani juga yang sudah follow akun TikTok kita. Terima kasih nih. Dan menginformasikan nih Bang Purba, mendung tapi panas di Lampung Tengah. Terima kasih informasinya. Tetap jaga kesehatan ya yang ada di Lampung Tengah semuanya nih hardliner. Ada Kak Tri Andayani tadi yang udah follow dari Sulawesi Tengah. Ini senusantara bisa menonton live TikTok kita dan dengerin kita siaran kita nih Dustin. Baiklah. Sembari kita menunggu untuk hardliner yang
0: request lagu,
1: kita putarkan dulu lagu yang di request oleh Pak Wardiono di Cengklong dengan Cinta Luar Biasa.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garuan. Mantan pimpinan KPK menilai 2,5 bulan terlalu singkat rumuskan RUU perampasan aset. Dari ekonomi menyebut pasar percaya tinggi pada suhasil Nazara. Polemik VAR di Derby Manchester, Carrick soroti keputusan wasit. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi menilai waktu sekitar 2,5 bulan terlalu singkat untuk merumuskan RUU perampasan aset yang kompleks. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI pada Senin kemarin. Amin pada Senin kemarin mengingatkan DPR agar tidak terburu-buru menyelesaikan seluruh rancangan karena berisiko menimbulkan celah hukum dan kesulitan dalam penerapannya. Ia mengusulkan agar pembahasan dilakukan secara bertahap dan dievaluasi setiap 5 tahun. Untuk tahap awal, Amin menyarankan aturan difokuskan pada perampasan uang tunai dan logam mulia yang bernilai lebih dari 1 miliar rupiah yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Setelah dievaluasi, aturan ini dapat dikembangkan untuk mengatur perampasan kekayaan dan aset secara lebih luas. Dan untuk informasi selanjutnya, ekonom pada Senin kemarin menilai pasar keuangan, investor institusional, dan analisis makro memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Kepercayaan tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Suhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Suhasil dinilai memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal, termasuk sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pengalaman ini membuat pasar dinilai tidak perlu khawatir terhadap perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Suhasil menghadapi sejumlah tantangan ke depan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Kemampuan menjaga kredibilitas kebijakan fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjadi perhatian utama pelaku pasar. Dan untuk informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Manchester United kalah 1 gol tanpa balas dari Manchester City di Old Trafford pada minggu kemarin. Gol Erling Haaland sempat dianulir karena offside namun kemudian disahkan setelah peninjauan VAR. Manajer Manchester United Michael Carrick mempertanyakan keputusan tersebut karena Enzo Fernandez berada dalam posisi offside saat berupaya menyundul bola. Bek MU Lisandro Martinez juga menilai pergerakan Fernandez memengaruhi permainan dan keputusan tersebut tidak adil. Kekalahan ini membuat Manchester United baru mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan Liga Inggris. Meski kecewa, Carrick meminta timnya segera bangkit dan fokus meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: 100,6 Hotline, your family radio station.
1: Masih bersama dengan Octrine dan juga Dustin. Menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an hingga pukul 3 sore nanti. Tidak terasa ya, udah 1,5 jam kita menemani Hardliner di program Hardline Request. Tinggal 1,5 jam lagi, tapi gak apa-apa. Masih ada kesempatan untuk Hardliner yang sudah request lagu. Tadi ada Kak Sinta yang request lagu, lalu di kontak kita nih Dustin. Ada juga siapa? Yang ingin request lagu dari Pak Andri Henry Tanuwijaya nih. Mau request lagu dari Groove Conference dengan The End. Akan kita putarkan ya. Lagunya dikirimkan nih buat semua pendengar Hardline FM. Terima kasih. Nanti akan kita putarkan ya. Lalu ada Pak Julius Asyap. Wah. Halo Pak Yulia, Pak Julius. Ya, Pak Julius baru bergabung. Ada Kak Kawai juga, izin pamit ya sampai besok. Oke, Kak Kawai, terima kasih. Jaga kesehatan, sampai jumpa besok di jam yang sama tentunya ya, Justin ya. Ada Kak H juga baru follow kita nih. Ada siapa lagi nih yang bergabung dan masih stay bersama dengan kita nih, Dustin?
0: Di sini ada Kak APW, Kak Rita, ada Kak Julius sama Kak H ya.
1: Jadi untuk Liner masih bisa request lagu?
0: Masih bisa.
1: Masih bisa enggak, Dustin?
0: Bisa. Berapa durasi?
1: Jadi untuk Hardliner juga mungkin yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di rumahnya masing-masing atau di tempat kerja, atau yang lagi di jalan juga ya, yang lagi penat-penat nih dengan pekerjaannya, atau lagi malah pusing karena nggak ngapa-ngapain, boleh langsung saja. Supaya Anda terhibur, supaya Anda merasa ditemani, langsung saja dengarkan siaran ini, nikmati lagu-lagu yang kita puterkan di tahun 2000-an. Langsung saja, tidak perlu menunggu lama-lama lagi nih Dustin. Kita akan langsung saja mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh Hardliner semua di live TikTok kita.

0: flow right here.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners. Di dalam kehidupan sampai saat ini, seringkali aku menemukan fakta sebagai berikut. Wanita yang cantik biasanya suka memuji. Orang yang berbahagia suka menyemangati. Orang yang sukses suka menginspirasi. Dan orang yang humble suka membangkitkan kepercayaan diri orang lain. Sedangkan orang yang tidak punya apa-apa lebih suka menjatuhkan orang lain. Saat Anda menyadari hal ini dan ternyata tindakan seseorang terhadap dirimu bukan karena pribadimu sendiri, tetapi karena apa yang ada di dalam mereka. Ingatlah, orang yang merasa aman terhadap diri sendiri tidak akan pernah merasa terancam dan terusik oleh pertumbuhan orang lain. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih di program kesayangan Anda di Heartline Request bersama dengan Oktrin dan juga
1: Dustin.
0: Dan juga Dustin, ada Kak Julius di Atmaja nih, Dustin, di TikTok. Dia bilang, oh, gimana Kak perasaannya jadi announcer? Boleh cerita nggak? Gimana, Dustin?
1: Oh, pasti apa ya?
0: Dustin, mungkin pengalamannya deh. Pengalaman bisa siaran bareng di Heartline Request. Gimana nih? Oke, sebelum pertama, kita berpisah nih dengan Heartliner semua ya, menutup perjumpaan kita di siang hari ini.
1: Oke, jadi mungkin pertama kali apa ikut siaran seperti ini itu agak gugup-gugup lah.
0: Agak gugup, ya. Masih jadi itu ya. Canggung gitu kan. Canggungnya tapi, kenapa tuh? Penyesuaian kah?
1: Iya, penyesuaian okay. Dulu gitu kan. Terus setelah berapa kali ngikut kan dikasih ini feedback segala macam ya, ya udah nyesuain lagi okay. Gitu sih. Belajar-belajar.
0: Jadi sekarang baru. Masih deg-degan gak?
1: Udah enggak gitu
0: enggak, terlalu. Sebenarnya kamu deg-degannya karena apa? Karena
1: apa?
0: Karena teman-teman penyiarnya kah? Atau karena ke hardlinernya kah?
1: Bisa
0: atau
1: jadi karena ke hardlinernya.
0: Ke hardlinernya ya. Kenapa deg-degan? Kenapa?
1: Kenapa
0: takut
1: ya?
0: Salah gitu ya?
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Nah, tapi Dustin bagus karena dia mau mencoba terus belajar ya. Sama juga aku sampai sekarang ini, Oktrin juga terus belajar. Dan juga pastinya terus setia menemani Heartliner.
1: Betul.
0: Semua di setiap program-program yang akan kita suguhkan ya. 24/7 Heartliners semua ya ditemani dengan program-program di Heartline FM dari pagi sampai malam. Dan Oktrin Dustin sudah menemani di 2 jam terakhir nih di Heartline Request ya Dustin ya, dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Kak Daryl nih yang baru masuk di TikTok kita, dia bilang mau request lagu Kak, masih bisa? Masih bisa,
1: bisa.
0: Tapi akhirnya Kak Daryl bilang gak usah Kak, gak jadi
1: gitu ya,
0: aku nonton aja gitu katanya,
1: iya,
0: lihat aja.
1: Tidak masalah.
0: Iya, yes, ada Pak Julius Atmaja juga bergabung bersama dengan kita.
1: Halo,
0: selamat sore nih. Terima kasih untuk Heartliner semua ya, Dustin juga ya, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Ada yang mau disampaikan gak nih, Dustin?
1: Sedia,
0: untuk teman-teman magang kamu yang gak jadi join live di hari ini, apakah mereka lagi penat dengan kegiatannya?
1: Mungkin mereka juga lagi magang gitu kan. Kita tidak bisa larang juga gitu ya.
0: Iya.
1: Harus fokus gitu ya pada pekerjaan yang ada gitu ya.
0: Iya, yes, betul gitu. Sekali. Tetap semangat ya pastinya ya. Oke, terima kasih juga untuk Heartliner yang sudah mendengarkan siaran ini di 2 jam terakhir di program Heartline Request, yang sudah request lagu, yang sudah menginformasikan
1: cuaca
0: juga ya. Terima kasih sekali lagi. Dan juga mohon maaf untuk Heartliner, mungkin ada lagunya yang enggak bisa kita putarkan karena bukan lagunya, bukan tahunnya, atau mungkin belum ada di songbank kita, atau yang baru masuk tapi enggak sempat untuk request karena sudah jam segini ya Dustin ya. Bisa bergabung lagi Senin sampai dengan Jumat. Dari pukul
1: 1 sampai jam 3 sore.
0: Yes, betul banget, bersama dengan Oktrin dan juga Dustin tentunya. Nanti bersama dengan Chandra juga. Dan juga Heartliner, sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Nanti akan ada program Cemilan Sore ya, menemani kamu dari pukul 3 hingga pukul 5 sore dengan topik-topik menarik dan juga lagu-lagu yang asik juga yang akan diputarkan untuk kamu.
1: Tuh.
0: Akhir kata, saya Oktrin
1: dan saya Dustin
0: pamit undur diri, tetap dengarkan Heartline Radio, your family station,
1: memperkokoh Indonesia
0: melalui keluarga. Sampai jumpa.
1: Dadah.

di 100.6 Sunshine Radio, your family station. Ada versi Ana temani kalian semua di CS Cemilan Sore edisi tengah bulan 15 September 2026. Weh, lagi sibuk-sibuk apa nih hardliner? Udah lah, tengah bulan aja kagak berasa banget atau berasa aja? Waduh, katanya sih ya, hidup itu kalau kalian merasa waktu gitu cepat banget, tahu-tahu udah. Itu kalian lagi padat banget sama aktivitas, terus lagi enjoy banget sampai kayak gak kerasa waktu tuh cepet banget berlalu. Tetapi kalau kalian lagi ngerasa misalnya waktu itu kayak pelan banget, kalian lagi nunggu sesuatu yang lama banget datangnya. Lagi nunggu dan gak ada habis-habisnya itu nunggunya, kapan gitu datang ya. Oke, biar nunggunya gak terlalu berasa, versi Ana bakal temani kalian di CS 9 sore edisi hari ini. Sampai nanti di jam berapa? Sampai nanti di jam 5 sore. Yes, gue bakal temenin semuanya. Nah, ngomongin apa Fer sore ini? Ya pastinya gue bakal temenin semua dan ngomongin tema-tema yang mungkin topik-topik yang ringan aja. Kayak ngomongin value di hidup lo, yang jadi bagianmu gak akan tertukar. Pernah dengar statement kayak gini? Apa yang udah ditentuin buat lo, yang udah ditentukan untuk jadi bagian lo, itu gak akan ketukar ya. Ini seringkali ada kaitannya sama lo lebih percaya takdir atau tetap harus kerja keras. Percaya sih sama takdir, tapi kayaknya harus tetap kerja keras. Akan menarik nih obrolannya. Sampai nanti di jam berapa? Sampai nanti di jam 5 sore. Jadi ya, boleh ikutan beropini di TikToknya Hardline FM, karena kita live di situ untuk kalian semua sampai nanti di jam 5.

sama versi Anna di CS edisi 15 September 2026 Hardliner. Kalau ngomongin soal yang namanya apa yang udah ditentukan buat lo itu gak akan ketukar, ini jadi nentuin lo percaya, lebih percaya takdir atau lebih percaya sama kerja keras. Gue pilih percaya Tuhan aja deh. Kenapa? Kalau ngomongin jodoh, rejeki, cara kita mandang hidup yang belum terjadi, gagal, tertunda, atau apapun namanya, itu kadang-kadang datangnya di luar dugaan loh, hardliner. Nah, kalau ngomongin takdir, ya jangan ditambah memang kejam. Takdir versus kerja keras, terus bagian lo gak akan

usaha atau berhenti nih, putar balik. Iya, kalau memang buat gue, kok susah banget jalannya, belum kebuka-buka ya. Kalau buat gue, kenapa sempat datang? Tapi cuma sebentar. Ini menarik sih headliner, karena kita sering ingin tahu jawaban kan. Ya, akhirnya sebelum kita benar-benar ngejalanin yang namanya prosesnya, kita gak punya kemampuan melihat masa depan. Jadi sebelum kita ingin tahu jawaban, sebelum berproses gitu loh. Oke, pengen tahu banget nih nikahnya tahun berapa nih? Jodohnya siapa? Yang ono apa yang ini? Suka kepikiran gitu enggak hardliner? Ini buat yang belum married. Ya udah, yang udah married ya udah jangan pikirin lagi. Udah itu sudah. Iya, mungkin pertanyaannya sih bukan gini loh. Bukan ini bagian gua atau enggak, ini diperuntukkan untuk gua atau enggak, ditakdirkan buat gua atau enggak, bukan. Tapi apa yang bisa gue lakukan dengan kesempatan yang ada di depan gue sekarang? Itu loh, mungkin lebih tepatnya kayak gitu kali ya. Gimana nih hardliner? Untuk yang lagi gabung di TikToknya Hardline, juga yang semua pendengar setia mungkin yang bisa gabung juga di Wawanya Hardline. Boleh-boleh kalian yang mau gabung, silahkan banget. Kalau kita, Kak, seringkali ketika dalam berproses itu kita pengen sesuatu dan ini timbul pertanyaan di, kayak timbul pertanyaan di pikiran, ini buat gua atau enggak, ditentukan buat gua atau enggak, gua bisa capai atau enggak. Apakah itu otomatis kucuk-kucuk kalau memang udah ditakdirkan buat kita? Apakah kucuk-kucuk ya? Udah buat kita, apapun jalannya nanti buat kita gitu. Jadi kita enggak perlu ngerjain sesuatu untuk ngedapetin itu. Ini misalnya nih, ada pekerjaan yang kita benar-benar pengen, kepengenan banget dari lama kalau bisa jadi banyak orang pengen jadi artis lah ya, kecuali versi mungkin gak mau jadi artis. Iya, misalnya banyak orang pengen jadi viral, pengen dikenal banyak orang, jadi influencer, jadi artis gitu ya, katanya uangnya lebih mudah datangnya gitu kan. By the way, yang gabung di TikTok bantu tap-tap love dong. Belum ada nih yang tap love. Oh, Power Rangers bantuin kan. Ayo dong rame-rame. Iya. Patungan tap love-nya. Iya, gotong royong kata orang TikTok. Iya, kalau memang bagian kita udah ditentukan buat kita, apakah itu kita gak perlu usaha, otomatis bisa kita dapat gitu. Misalnya itu tadi yang versi bilang, pekerjaan yang kita pengenin ya, tapi gak usah pakai ordal aja, gak usah apply sana, apply sini ya, kirim CV sana, masuk ke situs pencarian kerja, gak usah ya. Kalau mau buat gua, caranya mudah dong. Caranya ada kali orang dalam gue bisa dapat, terus cepet banget naiknya cepet banget gitu masuknya. Jadi nggak usah belajar, nggak usah networking sana sini, effort ini effort itu, nyoba ini nyoba itu. Lalu ketika lo nggak dapat itu ya, terus lo bilang belum rejeki, kayaknya bukan rejeki. Jangan-jangan masalahnya ini bukan di takdirnya ini, yang katanya orang suka kejam. Tapi memang ya lu atau kita gak gerak aja untuk bener-bener effort menuju ke situ. Jadi percaya takdir bukan berarti kita nungguin si takdir aja ya. Mungkin kita sama-sama orang yang percaya takdir sih, si Mas Takdir, halo. Ada Kak Justero, Kak Anton, Kak Andinova, Kak Rita, Kak Isak, Power Rangers. Katanya percaya takdir bukan berarti lu nunggu aja kucuk-kucuk itu kerjaan yang lu benar-benar impikan, yang sejak lama lu ngikutin workshop sana workshop sini, siapa tahu dapat peluang ini peluang itu gitu. Bukan berarti gitu juga gitu ya. Tapi benar-benar lu punya effort untuk ngedapatin itu. Jangan sampai lu pikir, ah gue punya potensi, terus gue bisa dapetin itu, dan apa semesta, itu kadang-kadang suka gitu kan ya, semesta apapun caranya akan mempertemukan aku dan membuka jalanku ke situ. Iya kan, suka kayak gitu, sehingga kita gak mau yang namanya kerja keras, networking sana, networking

di sini gitu kan. Tetapi di satu sisi gue juga kepikiran gini loh. Ya, iya benar-benar. Gue nggak bisa dapetin sesuatu kalau itu nggak ditakdirin buat gue atau apa ya? Gue nggak kerja keras buat itu gitu loh. Ya. Tetapi kalau misalnya yang gue harapin, yang gue impikan itu, gue benar-benar totally hanya berharap pada kerja keras gue dan effort gue yang abis-abisan atau mati-matian itu, jangan sampai kita akhirnya jadi orang-orang yang ya pasti dong kerja keras apa tuh suka statementnya gitu, usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu ya kan. Kalau gue kerja keras pastilah gue berhasil gitu kan, pastilah gue berhasil. Tapi gini loh, sayangnya kan hidup nggak selamanya gitu, say. Ya, nggak selalu pola tiap orang tuh sama. Yes, ada orang-orang yang abis kerja keras, ya kan, bertahun-tahun, networking sana, networking sini, dia besar sampai ke antariksa. Ada orang-orang di hidup ini yang udah kerja keras, udah effort abis-abisan, tapi tetap aja sampai di satu titik bahwa dia gagal. Semua udah diusahakan, ya udah ambil misalnya jurusan kuliah sesuai kerjaan impian, atau udah ikut training sana, training situ, segala macamnya, ya untuk itu, untuk mencapai impiannya untuk satu pekerjaan itu. Bahkan mungkin udah tahunan yang namanya belajar, tapi kayak kesempatannya belum kebuka gitu untuk sampai di titik yang benar-benar dia impikan. Ada orang yang udah bangun bisnis, ya apa namanya, modalnya dia taruh, ya kerja kerasnya dia taruh, hatinya dia taruh, pikirannya sampai kadang-kadang waktu untuk keluarga dia korbankan, quality time, family time, self me time. Ya, tetapi yang ini kerja keras ternyata memang penting, ya. Enggak akan ada orang yang bisa membantah itu yang namanya kerja keras. Tapi hasil sepenuhnya kadang-kadang enggak sepenuhnya berada di kendali kita. Dan kadang-kadang ini menjadi bagian yang sulit diterima sama manusia. Seperti gue sendiri sebagai ya manusia apa adanya. Gue yang udah pernah berkali-kali mencoba misalnya berbisnis ini, berbisnis itu. Kok belum man juga ya? Ini sebenarnya jalan rezekinya dari mana sih ini? Jadi curhat enggak curhat ini. Nah kalau kita ngomongin yang namanya bisnis, usaha, apapun itu, banyak orang pengen coba yang katanya ya kalau kita jadi karyawan aja tuh gak bisa kaya dari jadi karyawan. Harus banget terjun yang namanya bisa usaha atau bisa bisnis ya. Kita mungkin kalau namanya udah terjun di sini, kita bisa aja ngontrol yang namanya bisnis kita. Kita bisa aja ngontrol yang namanya usaha kita. Tapi gak bisa selalu bisa ngontrol hasilnya ya. Kita gak bisa kontrol hasil ini dalam pengertian kayak gini loh. Apakah gue nyoba gitu kan? Apakah gue belajar? Apakah gue disiplin? Apakah gue memperbaiki kesalahan? Oke, salah nih, kebanyakan nih modalnya nih dan segala macam. Oh, kayaknya marketingnya juga terlalu di loss nih. Apakah kita ngambil kesempatan peluang-peluang baru? Bagaimana gue memperlakukan orang? Tapi kita nggak bisa sepenuhnya mengontrol yang namanya gini, orang mau beli atau enggak, ya kan? Keputusan kebesaran orang untuk balik lagi atau enggak. Apalagi in this economy. Ya, atau yang namanya orang bilang gini loh, kadang-kadang kalau bisnis itu sesuai dengan timingnya, tiba-tiba bisa meledak aja, ya kan? Kesempatannya kebuka tuh kita nggak bisa kontrol. Kalau kesempatannya ketutup aja, say. Ya, mau gulang-guling, ya belum kebuka yang namanya kesempatannya gitu kan. Atau keadaan, atau hasil akhirnya. Jadi ada titik di mana kita harus legowo untuk bilang, gue bertanggung jawab atas usaha gue, tapi gak bisa maksain hasilnya. Iya gak sih? Gue bertanggung jawab, mungkin effortnya udah dikeluarin abis-abisan ya.
tetapi hasilnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Jadi bagaimana? Ya, lebih percaya sama takdir bahwa kita ditentukan untuk dapat ini, dapat itu, atau kerja keras? Kalau masih bingung, kita balik lagi di part selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di CS Heartland Radio.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821 1395 7120, 0821 1395 7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Aruan. Dinkes Tangerang pantau kualitas udara di rumah warga. Bupati Tangerang paparkan konsep pembangunan wilayah pesisir. Erick Thohir minta pelatih siapkan plan B untuk FIFA Asian Cup 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan pemantauan kualitas udara di rumah warga sebagai langkah antisipasi paparan partikulat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi udara di dalam rumah tetap aman bagi masyarakat. Petugas memantau kondisi udara terutama di lingkungan yang berpotensi terdampak partikulat. Masyarakat pun diimbau menjaga sirkulasi udara serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kualitas udara sedang tidak baik. Dinkes Kota Tangerang mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan rumah, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, dan memperhatikan kondisi kesehatan terutama jika mengalami gangguan pernapasan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak paparan partikulat terhadap kesehatan. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid Senin kemarin memaparkan konsep penataan kawasan pesisir Kabupaten Tangerang dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Terpadu. Pada Senin kemarin, ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah, lembaga, akademisi, swasta, dan masyarakat dalam menangani kawasan kumuh. Salah satu contoh berada di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk yang sebelumnya memiliki sekitar 1,2 hektar kawasan kumuh. Melalui kolaborasi berbagai pihak, kawasan tersebut kini ditata menjadi 110 hunian sehat bagi masyarakat nelayan, dilengkapi dengan jalan, saluran air, dan penerangan. PMK Tangerang juga menjalankan program selaras atau yang dikenal dengan sistem lingkungan yang aman, ramah, dan berkesinambungan. Program ini berfokus pada pengelolaan sampah, pengendalian banjir, dan pembangunan rumah layak huni, dengan harapan kawasan pesisir menjadi lebih aman dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan dari dunia olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyiapkan strategi cadangan menjelang FIFA Asian Cup 2026. Hal ini dilakukan karena tiga pemain utama, Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mitch Hilgers masih dalam pemulihan cedera. Erick mengatakan kondisi skuad yang masih dinamis membuat pelatih harus menyiapkan beberapa skema permainan. Ia berharap pemain dapat menjaga kebugaran saat membela klub, sehingga Timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik. FIFA Asian Cup 2026 akan berlangsung pada akhir September hingga Oktober mendatang, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: Malik and the Essentials dengan Kita Jatuh Cinta. Jatuh cinta selalu indah, selalu manis, bikin deg-deg, ser-ser-ser. Yang pasti harus sama orang yang benar sih, gue bilang. Gak sekedar jatuh cinta, tapi jatuh cinta pada orang yang tepat, itu baru dibilang indah. Sama versi Ana sampai nanti di jam 5 sore, di rangkaian CS jam 9 sore, dan di edisi 15 September 2026, sudah tengah bulan September. Ada kakak Indra di situ, kakak Rita, kakak Isak sama semua-muanya. Kakak Wiwi tadi yang udah ngasih gua kopi, thank you. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, bukan gagal apakah berarti itu bukan bagian kita? Ya. Yeah. Maksud gua kalau misalnya kita gagal nih, misalnya gagal berbisnis, gagal apalagi? Gagal studi, gagal apalagi nih? Gagal dalam hal-hal tertentu, apakah itu berarti itu bukan bagian kita gitu ya? Kan timbul pertanyaan ya. Kadang-kadang katanya belum tentu loh headliner. Karena gini loh, kadang kita kita jadi orang yang begitu cepat menyimpulkan segala sesuatunya, cepat menyimpulkan apapun, ya mengubah cara berpikir. Itu kadang-kadang perlu kadang-kadang kita perlu lakukan. Gagal itu kayaknya bukan bagian kita. Gagal studi, gagal bisnis, gagal hubungan. Kayaknya gue memang ditakdirkan untuk sendiri. Ya udah nyimpulin sendiri tiap kali gagal. Kok sama A gagal, sama B gagal, sama C gagal. Padahal kan bisa jadi sebenarnya kegagalan itu lagi kayak cara Tuhan buat kita belajar sesuatu. Yang percaya Tuhan, yang percaya semesta, yang percaya kerja keras, ya kita lagi ngomongin sih kalian ini tim yang mana, tim yang lebih percaya kerja keras atau tim yang lebih percaya sama takdir. Komen satu kalau kalian lebih percaya takdir, komen dua kalau kalian lebih percaya kerja keras. Lagi live di TikToknya Heartland FM, harus banget komen-komen. Oke, kakak Indra, iya kan? Oke, nah gagal bukan berarti itu bukan bagian kita. Karena bisa jadi kegagalan itu bisa bikin kita, cara Tuhan bikin kita belajar sesuatu. Kemudian kita mulai mengubah cara berpikir kita yang mungkin tadinya kita belajar sesuatu dan itu salah gitu loh. Jadi gagal terus akhirnya bisa mempertemukan kita sama yang namanya kesempatan yang lain, orang yang lain. Tadinya mungkin hidup kita udah tertuju di situ aja gitu ya. Udah dia seumur hidup ternyata dibelokin, bukan, ya kan? Atau bisa jadi kegagalan itu bikin kita jadi orang-orang yang lebih mateng. Ya, boleh yang mau gabung di TikTok Heartline atau mau gabung juga di Wawa juga boleh, mau call kita juga boleh, Kak Indra ya, boleh Kak Indra. Ditunggu ya. Kemudian menyelamatkan kita dari hal-hal yang kita belum tahu. Kadang-kadang, ada Kak Donald Handoko loh. Waduh, gue dikasih apa itu, permen apa sosis atau apa tuh? Iya, oke. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa jadi orang yang buru-buru untuk bilang ini gagal, ini berarti gue bukan buat gue dan sebagainya. Ada Kakak Indra di WhatsApp. Halo.
1: Halo siang.
0: Iya. Sore
1: ya,
0: dong.
1: Ya. Yes. Oh sudah sore ya.
0: Sudah sore kita.
1: Saya mau bilang semangat pagi, kasep ya. Udah.
0: Iya. Nggak pagi lagi udah sore. Gimana Kakak Indra lagi di mana? Katanya langki di tol lingkar luar, lungkar dalam, gimana nih Kak?
1: Ya, sudah. Sudah keluar dulu dan harus minggir merapat dulu karena kan nggak boleh di tengah jalan.
0: Oke.
1: Okay. Ini takut mengganggu ya.
0: Siap.
1: Minggir dulu cari.
0: Warung kopi.
1: Bisa di, ya betul, warung kopi nanti masuk kembali di tolnya.
0: Oh, oke, okay. Kak Indra, lu sebagai orang yang tipe-tipe orang pemikir banget nih Kak Indra, menurut gue, ya.
1: Enggak,
0: boleh disclaimer, nggak apa-apa. Ini kan menurut gue, jangan langsung diklik disclaimer. Iya, ada kesempatannya. Enggak. Lu termasuk
1: saya
0: orangnya?
1: Tambahannya dikit, bukan pemikir,
0: tapi
1: saya nggak punya.
0: Ah, oke.
1: Kok gak ada ketawanya ya?
0: Ya,
1: gak punya boleh ya?
0: Ya, gimana?
1: Justru, ya gak punya.
0: Gak punya pikiran?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Ada yang jawab loh, kalau saya sih enggak. Canda ini kita.
0: Punya dong.
1: Iya, ya, tapi enggak dipikir berat-berat.
0: Oke. Okay.
1: Lebih berat kehidupan ketimbang pikiran.
0: Oh iya, memang ini ekonomi ya, okay. Lagi berat yeah. banget nih ekonomi ya. Yeah. Kayaknya semua berasa ya, pada naik semua berasa. Harga tuh.
1: Iya.
0: Iya, yeah.
1: Saya mau ngomong yang satu itu yang barusan tadi siang di call pada saat rapat nggak enak juga ya.
0: Okay. Oh iya. Nanti pagi lah itu bagian pagi ngomonginnya itu. Iya iya. Okay. Gimana kayak
1: Terus gimana? Oh ya ini lebih ke apa sih ngeliatnya?
0: Lu percaya orangnya? Lu lebih percaya kerja keras atau takdir gitu? Kalau takdir kan lu percaya. Lu usahin apa kayak gimana pun ya kalau bukan untuk lo ya nggak akan buat lo gitu. Atau kalau kerja keras ya udah takdir juga ya mati-matian harus diusahakan kalau memang niat mencapai itu gitu loh.
1: Kayaknya yang kedua deh kak gue. Jadi kita usahakan dulu kerja keras dan kerja cerdas sampai mentok ya sudah kita kembalikan mungkin takdir barangkali gitu. Atau takdir pun aku gak terlalu pasrah dalam artian oh takdirnya di angka 5 misalnya kalau main grade level. Mungkin dibelokkan nanti bentuknya kita mau tujuannya 5, tapi mungkin dibelokkankannya di 5A, 5B, 5C. Nggak masalah kalau udah takdir. Tapi kita udah coba lakukan di kerja keras dan kerja cerdas dulu. Untuk mencapai ke titik 5 itu gitu. Atau kalau arah itu, saya lagi mau tujuan kepinginannya ke arah utara. Tapi kemudian takdirnya kenapa ke arah tenggara atau agak serong berapa derajat gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita udah coba lakukan kerja keras dan kerja cerdas. Tadi kupikir temanya mau antara keras dan cerdas gitu. Tapi rupanya dia versusnya sama takdir gitu ya. Tapi apakah menjadi begini? Kalau sesuatu yang kita usahakan manusia sebagai makhluknya itu kemudian dikomparasi, apakah fair gitu? Dikomparasi sama takdir? Gak fair sih.
0: Dikomparasi
1: dengan judul topik siang hari ini. Walaupun kita buat santai ya, jangan terlalu.
0: Iya. Jangan kenapa? Tanya gue lagi tanya lu gimana sih? Kembalikin ke sini.
1: Iya kan
0: opininya dari pendengar. Kan,
1: kerja keras, kerja cerdas, kerja biasa aja. Tapi kalau dibandingkan dengan takdir, kan artinya lain kalau
0: pemahamannya kayaknya beda deh ya.
1: Oh gimana bener coba?
0: Iya. Tadi lu, maksudnya yang lu ngomongin gimana jadi kenapa wawancara di sini?
1: Bukan,
0: iya,
1: kan, maksudku gini, aku kan udah di jawabanku adalah kita buat urutannya adalah sebagai makhluk Tuhan itu kerja keras, kerja cerdas dulu. Kalau memang bersyukur banget puji Tuhan kalau itu sama yang kita targetkan. Tapi kalau memang tidak ya nggak apa-apa. Berarti takdirnya sudah ya kan.
0: Yeah.
1: Kan kalau aku jadi punya pemahaman sendiri. Loh ini kalau yang satu ikhtiar usaha manusia makhluknya. Yes. Kemudian disandingkan dengan takdir yang jelas-jelas itu hak prerogatif. Kita lagi nggak ngomong politik ya. Bukan hak prerogatif yang itu ya kan. Ini prerogatif sang Maha Pencipta. Apakah fair? Kan mestinya tidak. Tapi koreksi saya yang pemahaman keyakinan masih harus belajar terus ini mohon koreksi gitu. Apakah itu masih menjadi begitu gitu? Tapi selama ini yang dijalanin sih begitu sih. Kabar aku coba ini dulu.
0: Oke.
1: Serah diikhtiarkan.
0: Oke.
1: Kita. Tapi kalau memang
0: Halo. Wow, sinyalnya nih jelek banget Kakak Indra terputus. Padahal lagi ngeganteng nih bahasannya nih Kakak Indra, ya kan? Jadi, masih mau boleh? Ya, jadi gimana Kak Indra? Iya, jadi gimana? Gimana Kak Indra? Halo.
2: 1, 2.
0: Iya. Jadi kesimpulannya dari versinya, opininya Kak Indra nih apa?
1: Itu tadi yang di awal bahwa urutannya kami kerja keras dan kerja cerdas dulu. Selebihnya kita kembalikan ke Maha yang beri Maha hidup. Ya sudah, itu berarti takdir. Kalau takdir kan biasanya urusannya dari Yang Maha Kuasa kan ya. Apapun keimanan dan keyakinannya begitu. Yeah. Jadi ya sudah gitu, bukan takdir dulu terus kita malah nggak kerja gitu. Kan nggak gitu.
0: Siap. Sih. Oke. Thank you Kakak Indra. Udah Siap.
1: Tuntas nanti.
0: Siap, thank you Kakak Indra. Udah ikutan gabung di CS sore hari ini. Jadi kalau versinya Kak Indra, itu yang penting kita ikhtiar dulu. Artinya ada usaha yang maksimal dulu nih. Kalau bisa usahanya sampai pol-polan, kalau memang kita niatin, ya kita ikhtiarkan. Berarti ya kita ada effortnya dari manusianya untuk kita lakukan gitu. Kita usahakan. Kalau nanti bentuk mentok dan ternyata memang bukan diperuntukkan untuk kita atau mungkin peruntukannya untuk yang lain, ada hal yang mungkin ya kita mesti ikhlaskan gitu ya Kak Indra ya. Oke, kalau misalnya gagal terus kita tetap usahakan gitu lah. Usaha ini gagal nih, atau mencoba ini gagal lagi. Apakah terus menerus karena kita tahu takdirnya akan di situ, atau kita kerja keras, kita percaya bahwa kerja keras ini akan nggak akan mengkhianati kita nanti hasilnya, atau kita terus nyoba, atau kita harus kapan nih mau timingnya, kayaknya gue mesti stop nih, gue mesti berhenti di sini, mentok nih kayaknya, ini udah berkali-kali gue coba, kayaknya stop lagi, gagal lagi. Apa ini harus dikejar sampai mati? Atau mungkin ada timenya di mana kita kayak mundur dulu, evaluasi dulu. Nih gue sedang berjuang atau gue sedang memaksakan ini maunya gue nih, harus nih apapun harus banget nih gue usahain. Kan gini loh, ada orang yang berjuang, gagal, dia evaluasi, dia perbaiki, coba lagi, terus dia bisa berhasil. Ada orang yang maksain dalam arti gini, gagal ulangi hal yang sama, terluka tetap dipaksain, berharap hasil yang berbeda. Jadi maksa banget, ulang lagi, luka lagi, ya ini kalau misalnya gagal hubungan ya, atau ngulang lagi, ya rugi lagi gitu. Jadi kadang yang kita butuhkan ternyata bukan usaha lebih keras, tapi caranya mungkin yang mesti beda. Kalau kemarin-kemarin caranya yang dipakai cara metode A, nextnya kita pakai metode B gitu kan. Ya kan? Bener gak sih? Iya. Ini pemahaman yang menarik sih dari Kakak Indra, dari opininya Kakak Indra tadi yang disampaikan. Tetapi kalau kita ngomongin yang jadi bagian kita, yang udah ditentuin bukan buat kita, ini gak akan tertukar, jangan sampai jadi alasan kita untuk berpasrah gitu. Iya gak sih? Jadi pasrah dalam arti, ya iya gue gak ahli waris keturunan kerajaan. Kerajaan perusahaan 7 turunan yang gak akan punah, gak akan habis gitu kan. Gue gak ngapa-ngapain juga, ini gue bakal jadi ahli waris yang empunya segala-gala. Ya, iya kan? Ini penting banget sih rasanya. Karena ini bisa kayak nenangin, apa yang jadi bagian kita tuh gak akan tertukar. Tapi kalau kita salah pahami, ini bisa jadi kayak, kalau buat gue pasti datang sendiri, akhirnya ya udahlah, nunggu aja, kan gue punya banyak ordal. Ordal di perusahaan ono, ordal di perusahaan ini, ordal di mana-mana gitu ya. Dan akhirnya kita jadi orang yang kayak pasif, gak mau membuka diri. Ya kan, nunggu jodoh, ya gak lari kemana lah ya. Paling jalan-jalan doang dia gak lari. Kalau udah jodoh gak lari kemana gitu ya. Takkan lari, gunung dikejar. Waduh. Ya, gak belajar nunggu sukses. Ya gue udah pasti sukses lah ya. Ya jadi kita gak usah belajar apa-apa. Gak usah mengembangkan diri gitu ya. Gak ngambil kesempatan. Enggak, kesempatan yang ngejar gue. Karena gue ditakdirkan untuk jadi orang sukses. Akhirnya nunggu kesempatan berikutnya. Padahal sebenarnya mungkin kesempatannya udah ada nih, tapi dia nih gak berani ngambilnya. Udah depan mata, tinggal di hop. Sama versi Ana sampai nanti di jam 5 sore. Kita bakal masuk ke paruh waktu jam kedua di CSJ. Jangan kemana-mana, kita masih live loh di TikToknya Heartland FM. Yang mau bantu tap-tap loh boleh, komen-komen juga boleh. Mau ikutan telepon ke studio juga boleh, silakan.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya!

talking. Di 100.6 Heartland Radio, your family station. Hai, buat semuanya yang baru gabung, ada Versiana di CS. Kita udah di jam kedua untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Dan ya, kita ngomongin soal yang jadi bagianmu gak akan ketukar katanya. Jadi timbul pertanyaan, lu ini dominan mana nih? Lebih percaya takdir atau tetap percaya kerja keras? Atau tetap kerja keras? Ya jadi yang diduluin mana, percaya lebih dominan percaya sama takdir atau lebih dominan percaya sama kerja keras, atau sama kayak Kak Indra tadi yang bilang, iya usahakan dulu, ikhtiar dulu, nanti kalau misalnya nggak dapat ya kita juga harus pasrah ya. Iya. Oke, saya temannya almarhum Didi Kempot. Wow, mantap dong Kak Erik Setia. Udah lama saya molonya. Oh gitu. Wow, thank you loh mau mampir-mampir di live TikToknya Heartline. Thank you ya Kakak Erik Setia. Luar biasa sekali loh, masih eksis sampai hari ini terus berkarya ya. Mantap, mantap sudah. Oke, ini kenalan dulu teman-teman sama Kakak Erik Setia, pencipta lagu Jawa. Wih, harus dilestarikan, apalagi tinggalnya di Jawa, di Jogja ya. Harus yang dilestarikan yang gini-gini. Nah, ngomongin kalian ini lebih dominan percaya sama takdir ataukah tetap percaya dominan kerja keras? Jangan sampai kita jadi merasa semua harus kita kontrol. Nah, gini loh. Ada tipe orang yang hidupnya selalu dalam mode gua harus ngatur semuanya, under control gua. Harus berhasil, harus sesuai rencana gua, harus sesuai targetnya, harus sesegera mungkin. Dan ketika sesuatu kayak meleset dikit aja, kita langsung kayak ngerasa gagal dah gua. Ya, padahal kan hidup tuh memang punya banyak hal yang gak bisa kita kendalikan ya. Ya kan? Nah, kita bisa kendalikan yang namanya diri kita, respon kita, keputusan-keputusan kita. Tapi ada banyak hal yang rasanya itu gak bisa dalam kendali kita. Nah, di titik itu kayaknya kita mesti belajar yang namanya usaha lebih maksimal. Kontrol ya iya, kita pengen kontrol keterlibatan kita, effort kita dan sebagainya. Tapi kayaknya mesti secukupnya. Sisanya apa ya bahasanya, pasrah atau menyerahkan ke yang maha kuasa gitu kan. Pernah gak hardliner sesuatu yang lu kejar mati-matian ternyata bukan yang lu butuhkan? Pernah gak kayak ngerasa di satu titik dimana lu udah kejar mati-matian gitu, lu udah effort mati-matian, tetapi di titik kayak episode tertentu dalam kehidupan lu kayak merasa, ah itu kayaknya gak gua butuh, karena gua ketemu sebenarnya yang gua butuh ini gitu loh. Misalnya gua pernah berpikir kayak gini loh, gua kayaknya harus banget kerja di perusahaan itu. Ya. Jadi gua ngejar banget, gua apply berkali-kali gagal. Gua tetap apply, masukin lamaran, tanya-tanya lowongan. Udah interview nih ceritanya. Udah berharap banget. Ternyata enggak diterima loh. Dan kayak beberapa tahun kemudian justru akhirnya gua nemu kerjaan lain yang ternyata lebih cocok dari apa yang gue mimpi-mimpi, gue harapkan, gue coba berkali-kali gagal. Dan di titik itu gue kayak baru sadar bahwa, untung gue gak dapat kerjaan itu, ternyata di dalamnya toksik semua lagi. Waduh, jadi kayak makna kegagalan itu kadang baru kita bisa lihat kenapa kita gagalnya sesudah fase di hidup itu kita lewatin. Pas waktu gagalnya itu kita kayak mikir, kenapa sih? Kenapa pintunya gak kebuka? Kenapa kesempatannya gak datang? Gue pengen banget. Kayaknya gue bakal jadi banget kalau gue masuk situ. Ya gak sih? Pernah ngalamin gitu? Kalau gue beberapa kali sih. Ya, baik dalam kerjaan, baik dalam hubungan gitu ya. Pengen banget
deket sama ini orang gitu loh. Tapi kayak gak kebuka aja gitu pintu hatinya. Lain lagi. Kenapa sih kita kayak jadi susah percaya bahwa bagian kita tuh gak akan ketukar. Apa yang sebenarnya Tuhan siapin buat kita itu gak akan kemana-mana, ya kan? Karena yang sebenarnya big plan-nya Tuhan tuh bagus banget ternyata. Karena ternyata kita, gue juga. Jadi orang yang suka ngebandingin gak sih? Ya, temen udah punya rumah sih gue. Ada si rumah. Tapi ya itu. Teman udah married. Ih, udah tahun begini gue belum ya. Atau udah punya bisnis gitu ya. Wah. Temen gue mainnya udah investasi, investasinya udah kemana-mana, investasi ini, itu, dan sebagainya. Nah, gue investasi hubungan. Temen kayaknya udah jadi apa kepala, apa gitu. Udah digantiin Perbaya jadi menteri temen gue. Terus kita kayak ngerasa, kok gue ketinggalan banget. Pernah ngerasa kayak gitu, apa gue aja ya yang suka ngerasa kayak gitu? Padahal ya hidup ya bukan kompetisi yang harus kita siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lambat kan. Ada apapun yang kita usahakan, apapun mimpi yang kita impikan yang datangnya memang cepat. Ya, misalnya ya ngomongin inilah, gak usah jauh-jauh, pasangan hidup gitu. Nah, temen gue ada yang masih lulus SMA langsung dipinang ya. Ya, ada yang datang kadang-kadang ya belum ketemu karena kita benar-benar belum siap, nggak sih? Kadang kita pengen sekarang kalau bisa

ikan atau bisnis apapun. Tapi ternyata di titik itu kita belum benar-benar jadi besar, jadi sesuatu, jadi yang wow banget. Karena kita belum pintar untuk ngelola duitnya gitu. Kita masih yang apa ya istilahnya, masih yang ih boros banget, baru juga melesat dikit ya. Udah invest ini, invest itu, beli ini, buka cabang di mana-mana gitu ya. Tapi ternyata gini, pertanyaannya bukan cuma apakah gue siap dapetin apa yang gue impikan, yang gue mau, yang gue cari, yang gue usahakan, yang gue mimpi-mimpi gitu loh. Tapi apakah gue siap untuk mempertahankan itu? Katanya sih ya, gue pernah dengar juga ini ya. Apapun itu lebih mudah kita mendapatkan daripada kita mempertahankan. Apakah ini termasuk hubungan? Masih gue tunggu komen-komen kalian. Masih live di TikToknya Heartline apa? Dan juga tentu saja bisa di Wawanya Heartline. Oke, okay. Sampai nanti di jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, istri akan semakin cantik ketika suaminya sering memuji dia. Dengan dipuji, istri akan semakin merasa dihargai dan disayangi, dan ini akan berakibat wajahnya semakin glowing dan menarik. Self-esteemnya meningkat jika suaminya menyayangi dia, dan itulah yang membuat dia semakin cantik dan menarik. Usahakan mengucapkan I love you kepada istrimu agar hatinya tenang dan happy. Ini saya lakukan di pagi hari dengan mengucapkan I love you kepada istriku. Karena kecantikan tidak hanya timbul dari luar seperti make up, tapi yang paling berperan sesungguhnya adalah dari dalam hatinya. Hati yang gembira, ceria, bahagia akan terpancar keluar di wajahnya. Sudahkah Anda mengatakan I love you kepada istrimu sendiri? Saya Calvin Hartono untuk Heartline FM.

0: enak banget lagunya di awal 2000-an. Populer banget si Boyzone dengan Everyday I Love You. Cocok banget sama yang disampaikan sama Pak Calvin Hartono tadi ya sebelum lagu ini. Kalau katanya pasangan tuh harus ngomong I love you tuh setiap hari ya. Jadi harus ngomong I love you ke pasangannya setiap hari. Oh wow. Yang suka lupa, gue ngingetin aja. Ada orang-orang yang mau dipaksa juga ya gak bisa kayak gitu kan. Karena memang karakternya bukan karakter yang kayak itu. Jadi, tapi kan kata orang gak ada kata terlambat untuk berubah ya. Nah, kadang-kadang kalau ngomongin nah kata terlambat ini, kita gak boleh loh salah mengartikan si terlambat. Gue udah terlalu tua, kesempatan gue udah lewat. Teman-teman udah jauh, melambung tinggi ninggalin gue. Iya kan, udah pada sukses, udah pada wow, udah pada tajir, udah pada keren-keren semua lah ya. Gue dikit-dikit balik dari nol, balik dari nol. Remedial mulu. Bisnisnya remedial mulu, ya ampun. Tetapi gini loh hardliner, siapa yang menentukan bahwa hidup harus selesai di umur tertentu gitu loh. Kita sering menggunakan yang namanya timeline orang lain untuk menghakimi hidup sendiri. Padahal terlambat menurut siapa? Ini menarik banget, gue pernah baca quote yang bilang bahwa ya gak ada kata terlambat. Mungkin bagi orang lain nikah di usia misalnya 25 tahun itu tepat. Tapi bagi orang yang lainnya nikah di usia 35 atau bahkan 45, ya itu tepat buat dia, timingnya dia gitu loh, timingnya dia nikah di usia gitu. Ada orang lain yang di usia misalnya 30 udah kebeli semua aset yang dia butuhkan, atau udah punya investasi ini itu dan segala macamnya. Tapi ada orang yang bahkan di usia 50 tahun baru memulai bisnis yang dia impikan. Iya gak sih? Dan rasanya ada perbedaan antara belum dan tidak. Ya, misalnya belum dapat kerjaan, bukan berarti lu gak akan pernah dapat kalau lu terus usaha dan percaya bahwa akan ada timingnya buat lo gitu. Belum dapat pasangan, nah, bukan berarti karena di usia 35, 40, misalnya lu belum ketemu nih pasangan hidup lo, bukan berarti kayaknya semuanya nih kayak akan kayak gini. Atau belum berhasil dah, bukan berhasil, gak akan pernah berhasil, ya kan? Karena kita gak akan pernah tahu yang namanya masa depan kita seperti apa.
1: Hello Hardliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak E.
5: Berita 30.
6: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
7: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Boni Hargens apresiasi Wapres Gibran menjaga stabilitas ekonomi. Kebakaran meningkat di musim kemarau. Kemudian kepuasan masyarakat tinggi layanan kesehatan Kota Tangerang raih nilai SKM 93. Kita mulai dengan informasi yang pertama, analis politik senior Bonnie Hargens mengapresiasi Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bonnie menilai pernyataan tersebut sangat strategis pasca pelantikan Suhasil Nasar sebagai Menteri Keuangan pada Senin kemarin. Ia menjelaskan komunikasi publik dari Wapres memiliki efek psikologis pada pergerakan pasar. Dukungan eksplisit Wapres meredam potensi gejolak politik dan menopang stabilitas rupiah. Tanggapan pasar finansial domestik dan internasional menyambut baik pelantikan Suhasil Nasar sebagai Menteri Keuangan. Bonnie juga menjelaskan Suhasil memiliki rekam jejak sebagai ekonom senior sehingga memberikan jaminan kepastian arah kebijakan fiskal. Dan untuk informasi selanjutnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang Mahdiar hari ini mengatakan untuk berwaspada terhadap kebakaran sepanjang musim kemarau. Kondisi kemarau membuat sejumlah material lebih mudah terbakar. Himbauan ini disampaikan setelah bertambahnya peristiwa kebakaran di beberapa titik Kota Tangerang. Warga diminta tidak membakar sampah ataupun lahan, dan warga juga diminta menjaga lingkungan sekitarnya sekaligus membersihkan material yang dapat memicu kebakaran. Untuk informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang melalui Dinas Kesehatan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraini, hari ini menyatakan hasil kepuasan mencapai 93 yang menunjukkan kepuasan sangat baik. Ia pun menambahkan hal ini sebagai kepercayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pemkot Tangerang memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan kesehatan di Kota Tangerang. Ia juga menjelaskan partisipasi dan pelayanan masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan.
5: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
6: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Headliners, jangan pernah berkata negatif tentang diri Anda sendiri. Kenapa Pak? Karena tubuh dan otakmu tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang bukan. Otak Anda tidak tahu perbedaan keduanya. Perkataan itu adalah energi. Segala sesuatu di muka bumi ini dibangun oleh energi. Jika Anda ingin mengubah hidupmu, maka Anda harus mengubah perkataanmu, termasuk menghilangkan perkataan negatif tentang dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono untuk Headline FM.

Di bagian akhir jumpa kita di CS 9 sore 15 September 2026 masih sama Versiana dan ngomongin topik yang ringan-ringan sore ini adalah ngomongin si ini loh, apa Fer ya yang jadi bagian lo katanya nggak akan ketukar, jadi lebih percaya takdir atau kerja keras kah kalian atau yang kayak gimana? Kalau tadi si Indra nelpon dia bilang semua mesti ikhtiar, artinya semua yang kita mau, yang kita pengenin harus kita ikhtiarkan untuk kita usahakan. Tapi kalau udah mentok, ya kayaknya semua harus dipasrahkan karena memang udah ada yang ngatur ya. Kalau sesuatu memang jadi bagian kita atau sesuatu jadi bagian kita, ya pasti kalau kita dapat ya pasti bersyukur banget. Kayak Kak Ngans ya, Ngans 1. Waduh, ada Ngans 2, Ngans 3. Ya, ada mujizat dalam bersyukur. Iya dong. Iya. Kalau sesuatu memang bukan bagian kita, gimana cara ngelepasin sesuatu yang kita sebenarnya pengen banget, kita mau banget. Karena terkadang bukan kurang effort, kurang usaha, kurang gregetnya gitu. Kita justru kadang-kadang jadi orang yang kelebihan ini loh, apa ya? Kelebihan memaksa mungkin, atau memang dalam hidup ini ada hal yang harus lepas aja. Udah. Ya kan? Enggak bisa di dalam kontrolnya kita. Ada pekerjaan yang mungkin misalnya ya harus ditinggalin, mau gimana lagi, tinggalin aja. Ada mimpi yang misalnya harus diperbarui, ada ekspektasi yang perlu dikurangi, dan mungkin di titik itu bukan berarti kita jadi orang yang gagal kali ya, karena perlu untuk ngelepasin sesuatu, untuk memberi ruang untuk sesuatu yang lain. Wow, gue jadi kepikiran kapan tahu tuh baru sekitaran sebulanan yang lalu temen gue nih ngomong gini ke gue. Jadi bilang gini, lu udah lama ya duain untuk itu? Kayaknya belum-belum deh. Ya, coba kayaknya dicoba usaha yang lain gitu loh. Jangan maksain minta yang itu terus. Jangan-jangan sebenarnya Tuhan lagi mau yang lain buat hidup lo gitu. Sementara lu ngetuknya minta yang ini Tuhan, minta yang ini gitu. Tuhan, ayo dong cepetan yang ini, mau yang ini. Tapi sebenarnya Tuhan maunya yang lain. Ayo tebak apa yang gue minta. Gak akan ketebak deh rasanya. Oke, jadi mana dong Fer yang benar, takdir atau kerja keras? Gue sih sepaham sama Kak Indra yang Kak Indra bilang tadi ya. Dua-duanya rasanya tepat loh. Karena takdir kayak bikin kita sadar, gue bukan pengendali seluruh hidup gue. Ada sutradara hebat yang lagi mengatur semuanya. Tetapi bukan berarti gue gak kerja keras untuk dapetin apa yang jadi mimpi-mimpi gue, harapan gue, dan segala sesuatu yang pengen gue dapat kalau boleh sih, sebisa mungkin. Tapi gue tetap punya bagian yang gue kerjakan, tanggung jawab gue nih untuk mendapatkan apa yang jadi mimpi gue itu. Jadi bukan takdir atau kerja kerasnya ternyata sampai di pengertian bahwa bukan takdir atau kerja kerasnya, tetapi gue sebagai manusia yang menyadari ini harus yang sebisa mungkin gue maksimal gue usahakan. Oke, pengen punya investasi lah misalnya, ya gue berarti harus effort dong ya, selain jadi karyawan misalnya punya usaha apa gitu sampingan. Kalau masih ada tenaga dan pemikiran yang bisa diusahakan ke situ gitu kan. Tetapi di titik itu juga gue mesti tetap punya hati yang berserah gak sih? Iya gak sih? Jadi tetap harus dikerjakan yang menjadi tanggung jawab kita untuk mencapai apa yang jadi mimpi itu, yang menjadi harapan kita gitu kan, yang kita kejar, yang kita butuh. Tapi kejar juga yang namanya kesempatan yang memang layak diperjuangkan. Oke, gagal kayak tadi ya. Ada yang udah komen gagal nih, mentok, gagal lagi. Ya, kayaknya mesti dievaluasi. Caranya di pintunya di sini enggak sih? Apa mesti lewat jendela? Apakah loncat lewat jendela aja? Enggak lewat pintu. Dan kalau misalnya udah mencoba berkali-kali, kayaknya ada satu titik dalam kehidupan yang kita mesti banget
lepas nih, ya harus banget bisa lepas. Oke, kayaknya udah di umur segini, udah waktunya gue ngelepasin apa yang gue mau untuk menjadi seorang astronot. Gak banget berastronot gitu loh. Tetapi ada di titik dimana kita juga harus percaya bahwa hidup kita gak harus persis seperti hidup orang lain. Iya gak sih? Yang tadi kita bilang, ya teman udah investasi ini itu, mungkin udah punya banyak hal yang kita sendiri belum punya itu. Iya gak sih? Jadi apa dong Fer kesimpulan dari semua obrolan tadi? Mungkin yang mesti kita perjuangkan adalah nanya ke diri kita sendiri, gue masih memperjuangkan karena memang ini penting buat gue, atau karena gue takut mengakui bahwa mungkin sebenarnya ini udah waktunya buat gue ngelepasin. Ya kan, wis. Dalam juga kita obrolan kita sore hari ini, kita mungkin gak tahu ya apa yang sudah menjadi bagian kita. Karena itu jangan terlalu sibuk nebak-nebak takdir nanti dapat atau enggak, sampai akhirnya lupa mengerjakan apa yang menjadi partnya kita untuk juga kita usahakan. Perjuangkan apa yang bisa diperjuangkan, terima dan lepas apa yang gak bisa dikendalikan. Dan akhirnya sesuatu yang tidak jadi milik kita, jangan buru-buru menganggap bahwa hidup kita gagal. Bisa jadi kita hanya sedang diarahkan ke jalan yang lebih baik atau ke halaman selanjutnya. Dan disitulah kita ketemu jawaban. Oh, ini ternyata. Oke, terima kasih sekali buat semua yang udah temenin dari tadi di CS edisi hari ini. Hari Selasa ya, 15 September 2026. Versiana mau pamit dulu, masih ketemu besok kita di CS. Thank you yang udah bantu tap-tap love dari tadi, komen-komen semuanya yang dengerin di 100,6 FM. Pamit dulu untuk CS edisi hari ini. Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah!

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Cerdas berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Bukan kerja keras, tapi sistem. Banyak pemilik bisnis bangga karena bekerja keras. Datang paling pagi, pulang paling malam, mengurus semuanya sendiri. Kelihatannya hebat, tapi ada pertanyaan penting. Kalau Anda sakit satu bulan, apakah bisnis tetap berjalan? Kalau jawabannya tidak, berarti ada masalah. Masalahnya bukan kurang kerja keras, masalahnya kurang membangun sistem. Hardliners, kerja keras bisa membuat bisnis bertahan, tapi sistem membuat bisnis berkembang. Tanpa sistem, semua dilakukan manual dan tergantung pada manusia. Kalau manusia lelah, bisnis ikut lelah. Kalau manusia salah, bisnis ikut salah. Kalau manusia pergi, bisnis ikut terguncang. Sistem membuat pekerjaan bisa diulang dengan kualitas yang sama. Sistem membuat tim bekerja lebih konsisten. Sistem membuat bisnis lebih stabil. Banyak pebisnis menghabiskan waktu memadamkan masalah, padahal masalah itu muncul karena tidak ada sistem yang baik. Marilah dokumentasikan proses, buat standar kerja, bangun alur yang jelas, karena bisnis yang kuat tidak dibangun dari tenaga ekstra. Bisnis yang kuat dibangun dengan sistem yang menghasilkan cara kerja yang teratur. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

Goreng Klenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Klenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

peduli bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, ciri-ciri orang yang tidak bisa kaya jika dia berbisnis. 1. Orang terlalu polos. Dia tidak cocok berbisnis karena menganggap hanya uang yang diperoleh dari hasil bekerja barulah uang itu layak didapat oleh dia. 2. Orang tidak punya analisa dan daya juang yang tinggi. Mereka tidak akan cocok berbisnis karena saat dagangannya sepi, dia akan pasrah semangatnya dan langsung berencana untuk tutup saja. 3. Orang yang penakut. Mereka tidak akan pernah berani membesarkan usahanya. Dia selalu takut akan resiko yang akan dihadapinya. 4. Orang yang mukanya datar dan selalu cemberut. Tipe orang ini pasti rezeki enggan datang. Kenapa? Karena muka yang asam membuat pembeli enggan datang untuk membeli produknya. 5. Orang yang suka gengsian. Orang tipe ini selalu melakukan hal yang membuat pelanggan tidak senang karena ia adalah orang yang malas dalam melakukan pelayanan. 6. Orang yang ber-IQ terlalu tinggi. Saking cerdasnya mereka mengandalkan kecerdasannya saja, padahal ada kecerdasan emosional yang harus dia pelajari agar pelanggan hatinya bisa dimenangkan. 7. Orang yang mentalnya rapuh. Di bisnis ada 1001 macam rintangan dan hambatan. Jadi jika mental Anda tidak kuat, maka sekali kena pukulan, dia akan tidak mampu bangkit lagi. 7. Orang yang tidak menguasai social skill, orang yang tidak bisa mempengaruhi orang lain dalam menjual, sudah pasti akan bermasalah dalam usahanya. 8. Orang yang badannya lemah tidak cocok berbisnis karena bisnis butuh effort besar dan harus berjuang di awal usaha. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

Hardliner, seringkali kita mengucap syukur saat semuanya berjalan lancar, saat doa dijawab, saat rencana berhasil, saat hidup terasa ringan. Tapi bagaimana kalau hidup lagi berat? Masih bisakah kita bersyukur? Firman Tuhan tidak berkata, bersyukurlah saat semuanya baik. Tuhan mengajak kita bersyukur di dalam segala hal, termasuk saat situasi kita tidak sesuai dengan harapan. Ucapan syukur bukan tanda kita menutup mata dari setiap masalah, tapi tanda bahwa kita percaya Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita tidak mengerti caranya. Bersyukur bukan berarti pura-pura kuat, tetapi memilih untuk tetap percaya meski hati sedang lelah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hari ini mungkin belum mudah, tapi ucapan syukur mengingatkan kita Tuhan belum pergi dan Dia tetap setia.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: 100.6 Heartline Radio, your family station.

Hardliner, bersyukur saat tidak mengerti rencana Tuhan, sepertinya sulit untuk kita jalani. Karena ada masa ketika hidup terasa menggantung, doa belum dijawab, arah belum jelas, hati penuh tanda tanya. Di momen seperti itu, bersyukur terasa paling sulit. Seringkali kita ingin mengerti dulu baru bersyukur. Padahal iman justru mengajak kita bersyukur meski belum paham. Bersyukur di tengah ketidakpastian adalah bentuk penyerahan. Kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku percaya Engkau tahu yang terbaik. Syukur seperti ini tidak menghapus pertanyaan, tapi menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh kecewa. Untuk itu, Hardliner, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Mungkin hari ini kita belum mengerti, tapi iman mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah salah jalan.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio.

Hal lain, Nara. Terkadang manusia hidup dalam kekecewaan yang dipendam terlalu lama. Dan kekecewaan itu dapat berubah menjadi kepahitan. Dan hati yang pahit sulit melihat kebaikan Tuhan. Ucapan syukur adalah penjaga hati kita, Hardliner. Saat kita memilih bersyukur, kita sedang berkata pada diri sendiri, masalah ini tidak akan menguasai hatiku. Bersyukur bukan berarti melupakan luka, tetapi menolak, membiarkan luka itu merusak iman kita. Syukur membantu kita tetap lembut di dunia yang sering membuat kita keras. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini mari menjaga hati kita, bukan dengan menyangkal luka yang terjadi, tapi dengan memilih syukur sebagai respon iman.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.

Hal-hal situasi dan keadaan dalam kehidupan kita setiap hari, atau mungkin bahkan di tempat kerja kita, di lingkungan kita, maupun di dalam rumah kita, bisa saja berubah sewaktu-waktu. Perasaan juga bisa naik turun. Manusia bisa mengecewakan. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Ucapan syukur kita tidak berdiri di atas situasi, tetapi di atas karakter Tuhan yang setia. Hardliner, saat hidup terasa tenang, Dia setia kepada kita. Namun bahkan saat hidup berantakan, Ia pun tetap setia. Syukur itu lahir bukan karena hidup mudah, tetapi karena Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hardliner, apapun situasimu hari ini, kita selalu punya alasan untuk bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Semakin kita pelit terhadap orang di sekitar kita, maka semakin seret rezeki kita. Uang adalah energi, dan energi jika didiamkan akan hilang. Jadi, harus disalurkan ke pihak lain. Anehnya, ketika kita semakin royal untuk memberikan sebagian dari rezeki kita, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dan membuat kita berkelimpahan. Kita tidak usah bingung dengan fenomena ini. Jadi, hukum tabur tuai sudah menjelaskan, orang yang menabur akan menuai. Yuk mulai sehari ini kita sisihkan pendapatan kita untuk menyenangkan diri kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Dan jangan lupa menolong orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Still listening to Heartline Radio, your family station.

Ketahuilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Halo, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Dante ya. Ya, kemana mana Anda Heartliner, tentu saja 1 jam ke depan. Di setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam, Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Heartliner, di setiap pertemuan ini kita selalu mengangkat sebuah topik nih Heartliner untuk kita bahas bersama tentunya nih. Kali ini kita akan membahas temanya tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus. Ini bagian yang kelima nih Heartliner ya. Kemarin kita sempat bahas 4 bagian. Kali ini bagian yang kelima adalah tentang subtemanya pembenaran dalam Kristus. Ini maksudnya seperti apa? Kita akan segera terhubung bersama narasumber kita yang saat ini sudah terhubung melalui online nih Heartliner. Ada pendeta Dr. Christian J. Lasut yang jauh ada di Manado nih Heartliner ya. Kita akan segera menyapa pendeta Christian. Halo, shalom Pak Pendeta.
1: Shalom Pak Timo. Ya, bersyukur ketemu lagi ya.
0: Sehat Pak Pendeta.
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat ya. Ternyata nih setiap pertemuannya nih kalau bersama Pendeta Kristen ini berseri nih ya temanya nih. Luar biasa nih, sepertinya nggak cukup satu kali untuk dibahas, ada sub-sub temanya gitu ya. Kali ini untuk tema besarnya kan tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus. Nah, subtemanya nih sudah bagian kelima nih ya. Pembenaran dalam Kristus. Apa ini Pak maksudnya nih Pak, sebelum nanti kita bahas bersama nih Pak?
1: Ya, nanti nggak seru kalau kita
0: jelaskan. Makanya biar penasaran, Heartliner jangan kemana-mana. Baik, sebelum kita memulai, mungkin Pak Pendeta bisa membuka terlebih dahulu dalam doa nih Pak.
1: Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami sadar oleh anugerah-Mu semata, kami boleh bertemu seperti saat ini. Kami tidak ingin pertemuan dan pembahasan kami malam ini berlalu dengan sia-sia. Roh Kudus menolong kami. Karena itu berkati kami, berkati Pak Timo, berkati di mana saja program ini dapat diakses. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Baik. Heartliner, sesaat lagi kita akan sama-sama nih terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Dr. Christian nanti sekitar 30 menit. Kemudian kita kembali lagi untuk membahas bersama ya. Kali ini adalah bagian kelima. Nanti mungkin Dr. Christian juga bisa membahas sedikit nih dari yang 1 sampai 4 gitu ya. Mungkin jadi bagi Heartliner yang baru aja bergabung, yang kemarin belum sempat mendengarkan, bisa langsung tune in gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Pak Pendeta.
1: Terima kasih Pak Timo. Jadi sebagaimana sudah disampaikan, tema atau subtema kita ini sekarang bagian kelima, pembenaran dalam Kristus. Pembenaran dalam Kristus ini bagian kelima dari tema besar aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Jadi Allah sudah memilih, bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, dan orang yang dipilih sudah ditebus melalui Yesus Kristus, ya, baik melalui dirinya yang adalah kebenaran itu, maupun karya penebusannya, karya salibnya. Nah, bagaimana pemilihan itu, pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus itu menjadi pengalaman kita, itu diaplikasikan oleh Roh Kudus. Dan kita sudah sampai pada bagian kelima dari aplikasi tersebut, yakni pembenaran dalam Kristus. Seperti tadi Pak Timo sudah minta untuk saya menjelaskan secara ringkas, kita melihat skema ini. Ya. Jadi ini Allah Tritunggal, Allah Bapa. Allah Bapa itu originator, sumber keselamatan, pemilik keselamatan, perencana keselamatan, dan Allah Anak, Yesus Kristus, itu eksekutor, pelaksana keselamatan, penggenap keselamatan, dasar keselamatan. Itu Allah Anak, Yesus Kristus, dan itu dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Nah, apa yang dia sudah kerjakan, Allah Anak sudah laksanakan 2000 tahun yang lalu melalui dirinya dan karya salibnya, kematiannya, itu diaplikasikan oleh Allah Roh Kudus. Jadi inilah Allah kita, Allah Tritunggal, Allah itu satu, ya, tapi memiliki tiga pribadi dan fungsi yang berbeda. Allah Bapa, originator, Allah Anak, eksekutor, Allah Roh Kudus, aplikator. Jadi yang mengaplikasikan itu adalah Allah Roh Kudus. Nah, aplikasi ini sebenarnya sudah dimulai dari, nah ini dia ya, ini orang pilihan. Orang pilihan ini sama dengan orang lain itu berstatus berdosa dan mati dalam Adam. Jadi waktu Adam berdosa dan mati, semua turunannya berdosa dan mati, tetapi Allah dalam kasihnya menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya dialah yang benar. Ya, benar berarti sesuai dengan kebenaran Allah. Dan itu pengertiannya sama, benar dan adil seperti itu. Itu melalui Yesus. Nah, bagaimana Allah Roh Kudus mengaplikasikannya, kita sudah membahas. Ya, yang pertama melalui pemilihan dan penebusan. Yang kedua melalui aplikasi karya pemilihan dan penebusan oleh Roh Kudus. Dasarnya apa? Ya, Allah mengaplikasikan karya penebusan, pemilihan dan penebusan oleh Roh Kudus. Itulah melalui kelahiran baru dan pembaptisan dengan Roh Kudus yang menjadi dasar dari aplikasi kita. Dan itu kita sudah bahas tentang kelahiran baru dan pembaptisan dengan Roh Kudus. Nah, aspek-aspek aplikasi lainnya yang kita alami dari aplikasi yang dikerjakan didasarkan pada kelahiran baru dan pembaptisan oleh Roh Kudus, itu kita sudah bahas. Pertama, adanya panggilan umum dan panggilan efektif. Injil merupakan panggilan Allah untuk semua, tapi hanya menjadi efektif bagi orang pilihan. Dan orang-orang yang dipanggil dengan panggilan umum dan efektif itu dibaharui oleh Roh Kudus, dibaharui. Dan orang-orang yang dibaharui ini mampu bertobat dan beriman pada Yesus yang diberitakan, yang sudah datang menebus kita. Yang sudah datang menebus kita. Ya. Nah, orang-orang yang mengalami pertobatan dan iman kepada Yesus, ini dipindahkan. Dipindahkan dari dalam Adam, dari status berdosa dan mati, orang-orang pilihan ini, ya, pindah ke dalam Yesus. Ini bagian keempat yang kita bahas terakhir perjumpaan dengan saya, itu mengalami dipersatukan dengan Yesus, sehingga dari dalam Adam menjadi berada di dalam Yesus. Nah, pada waktu dia berada dalam Yesus yang benar dan adil ini, ya, dia mengalami pembenaran. Itu sebabnya pembahasan kita ini adalah bagian kelima, yakni pembenaran karena sudah

pembahasan kita malam ini. Nanti minggu depan kita akan lihat bagian keenam pengudusan berikut tentang pengadopsian menjadi anak Allah. Baru kita akan lihat tentang pemuliaan. Di dalam Yesus kita mengalami pemuliaan. Tapi yang kelima ini yang kita bahas adalah pembenaran dalam Yesus. Itu yang menjadi pokok bahasan kita. Nah, selanjutnya dari tema kita, pembenaran dalam Kristus, kita melihat dulu dasar Alkitab sekaligus akar kata yang digunakan dari kata atau istilah pembenaran ini. Istilah pembenaran ini. Ya, akar kata yang membentuk kata sifat benar dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani dan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, kata benar itu ya itu dalam bahasa Ibrani dari kata tsadik, dari kata Yunani kata dikaios, seperti itu. Nah, penggunaannya dalam Perjanjian Lama, beberapa ayat saya angkat. Dalam Perjanjian Lama ini pembenaran ya atau status benar ini sebagai persiapan dari keutuhan penjelasan tentang pembenaran dalam Perjanjian Baru sehingga dikatakan sebagai atau bersifat persiapan atau bayangan dari pembenaran yang sejati di dalam Yesus. Yang pertama kita lihat Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika Abraham percaya kepada Tuhan yang berjanji, ya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia tidak benar, dia berdosa, Abraham. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan dan janjinya, Allah menjadikan dia benar, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sedekah atau righteousness dalam bahasa Inggris. Sedekah atau righteousness ini kata benda, artinya kebenaran, kesetiaan pada perjanjian, keadilan atau sesuai dengan kebenaran. Saudara, kalau kita yang susahnya kita dalam bahasa Indonesia, kebenaran atau benar itu atau status benar itu hanya memakai kata satu kata, kebenaran, kata benda atau kata sifatnya benar, tapi dalam bahasa Inggris itu dipakai dua istilah. Ya. Ada istilah aletheia, truth maksudnya dalam bahasa Inggris truth, ya. Dan ada righteousness. Dua-dua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kebenaran. Padahal truth itu berbeda dengan right atau righteousness. Nah, Allah memperhitungkan ketika Abraham percaya, dia diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, sedekah righteousness, artinya sesuai dengan kebenaran, truth, atau dalam bahasa Ibrani-nya kebenaran emet, atau dalam bahasa Yunani-nya kebenaran aletheia. Seperti itu. Jadi benar di sini artinya sesuai dengan kebenaran. Kebenaran Allah. Padahal dia tidak benar, tapi diperhitungkan sebagai benar sesuai dengan kebenaran Allah, dengan truth Allah, dengan emet Allah, dengan aletheia Allah.
Selanjutnya,

0: Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar, ini tsadik, orang benar, righteous. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percaya, oleh percayanya. Tsadik itu kata dasar untuk benar, kata dasar untuk adil, yakni artinya sesuai standar Allah atau sesuai dengan firman Allah dalam hubungan dengan perjanjian antara Allah dengan orang pilihan, dengan Abraham dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itulah dinamakan orang benar. Ulangan 25 ayat 1. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar. Dinyatakan. Jadi ini berbentuk pernyataan. Siapa yang benar? Bahasa Ibrani-nya hatsadik atau the righteous. Dan siapa yang salah? Jadi hatsadik di sini itu kata kerja, itu artinya membenarkan. Menyatakan benar secara hukum. Jadi kalau kita di pengadilan, dikatakan engkau benar atau engkau salah. You are right atau you are wrong. Seperti engkau benar atau engkau salah. Itu bahasa pengadilan. Nah, di sini dikatakan istilah benar ini dalam kata kerja, ini membenarkan, menyatakan benar secara hukum, bukan menjadikan benar, melainkan mengucapkan putusan pengadilan bebas dari tuduhan, dinyatakan benar. Kata ini adalah istilah pengadilan. Hakim tidak mengubah sifat tersangka, melainkan menyatakan status hukumnya benar, tidak bersalah atau telah memenuhi tuntutan hukum. Nah, dalam perjanjian baru itu lebih jelas menunjuk kepada orang percaya atau semua orang pilihan mengalami status benar atau dibenarkan. Sehingga dikatakan dalam perjanjian baru, itu kita menemukan tentang penyataan yang penuh tentang pembenaran. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan. Jadi saudara lihat, ya, berdosa, tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini dibenarkan, ini pasif ya, kata kerja tapi bentuk pasif, artinya Allah yang membenarkan orang pilihan. Bukan karena perbuatan baik, dikatakan karena kasih karunia. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Padahal kita masih berdosa, tapi orang pilihan ketika beriman pada Yesus, itu dibenarkan. Dinyatakan benar, artinya statusnya sesuai dengan truth, sesuai dengan emet bahasa Ibrani, sesuai dengan aletheia, sesuai dengan kebenaran. Dan ini didapatkan kasih karunia itu dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan. Saudara lihat, lagi-lagi dibenarkan itu berarti dijadikan benar, padahal tidak benar, berdosa. Ya, dijadikan memenuhi standar hukum, standar truth, standar kebenaran. Karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi dalam perjanjian baru, yang dalam perjanjian lama itu sudah terlihat tapi masih bersifat persiapan, masih bersifat bayangan, ini sudah jelas ya, bahwa orang berdosa itu mengalami kasih karunia Allah dalam Yesus, mereka dinyatakan benar. You are right. Artinya engkau sudah sesuai dengan kebenaran, dengan truth, dengan hukum Allah, dengan firman Allah. Padahal masih berada dalam status berdosa. Roma 4 ayat 3 sampai 5. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dikutip dari tadi perjanjian lama. Ini dikaisunen righteousness, artinya sesuai dengan truth. Itu righteousness itu artinya sesuai, sudah sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, itu Abraham. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau dia dapat upah. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja untuk keselamatannya, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran, menjadi righteousness, dikaisunen, seperti itu. Ini luar biasa, ya. Ini bedanya, maaf, kita dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain adalah usaha manusia untuk memenuhi standar Allah, standar kebenaran. Tapi kita mengalami dibenarkan. Dibenarkan padahal kita tidak benar, tapi dibenarkan oleh karena beriman pada Yesus. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan. Jadi berarti ini kata pasif, kata kerja pasif ya. Berarti bukan kita yang benar, kita dibenarkan. Ya, having been justified. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan oleh iman. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dulu seteru Allah, dulu musuh Allah. Tapi pada waktu kita beriman pada Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar, ini kata kerja di kaios, righteous, akan hidup oleh iman. Catatan kata di kayo itu kata kerja, menyatakan benar, membebaskan dari tuduhan, memutuskan tidak bersalah di hadapan pengadilan Allah. Kata dikaisis, dikaiosis, ya, kata benar yang berikutnya itu kata benda, itu berbicara tentang tindakan resmi pembenaran, pernyataan pembebasan dari semua tuntutan hukum. Kata dikaisune, kata benda juga, itu berbicara kebenaran, artinya status sesuai dengan kebenaran, atau sesuai dengan truth, sesuai dengan emet, sesuai dengan aletheia. Nah, dari ini kita sedikit membuat definisi tentang apa itu pembenaran dalam Kristus. Jadi, ya, ini pembenaran dalam Kristus. Pembenaran adalah tindakan Allah yang penuh anugerah, yang bersifat yudisial, hukum. Ya, tindakan menyatakan kita itu benar. You are right, engkau benar. Di mana ia sebagai hakim yang adil menyatakan orang berdosa yang percaya dan yang ada dalam Kristus sebagai benar di hadapannya. Right, menjadi benar, menjadi right di hadapannya. Right artinya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan hukum, sesuai dengan truth, sesuai dengan emet, sesuai dengan aletheia Allah. Sehingga mengalami pengampunan dosa, menghapus semua kutuk hukuman, dan menganugerahkan status kebenaran penuh yang semata-mata berdasarkan ketaatan dan penggantian Kristus. Bukan ketaatan kita, tapi ketaatan Kristus yang dijadikan sebagai ketaatan kita. Yang diterima melalui iman, bukan karena perbuatan baik apapun. Nah, dari penjelasan ini, ya, kita dapat membuat rumusan. Rumusan tentang pembenaran dalam Kristus. Atau rumusan teologis tentang pembenaran dalam Kristus. Yang pertama, pembenaran itu kata benda atau dalam bahasa Inggris justification. Pembenaran adalah tindakan Allah yang menyatakan bahwa orang pilihan yang berdosa dalam Allah dinyatakan benar, right di hadapan Allah, berdasarkan bukan karena dia benar secara subjektif, karena melakukan kebenaran, tapi berdasarkan kebenaran dan penebusan Kristus yang diperhitungkan kepadanya. Itulah pembenaran atau justification di dalam Kristus. Pembenaran bukan berarti Allah membuat orang berdosa langsung menjadi sempurna secara moral atau secara subjektif. Jadi, kita dinyatakan benar atau dijadikan benar oleh Allah atau memenuhi tuntutan hukum Allah, ya, tidak membuat kita langsung menjadi sempurna secara moral, secara subjektif. Tapi pembenaran merupakan perubahan status hukum. Dulu terhukum, berdosa. Sekarang benar di hadapan Allah. Jadi ini secara objektif. Nanti secara subjektif, bagaimana kebenaran itu terwujud dalam hidup kita, itu yang akan kita bahas minggu depannya dalam tema pengudusan dalam Kristus. Bagian ke-6, pengudusan dalam Kristus. Bagaimana orang yang sudah mengalami status benar di hadapan Allah ini mengalami pengudusan di dalam Yesus. Tapi pembenaran merupakan perubahan status hukum di hadapan Allah, yakni berstatus truth dan righteousness dalam Kristus. Orang pilihan yang ada dalam Yesus dibenarkan sekali untuk selamanya bukan karena ia sudah cukup kudus, tetapi karena kebenaran dan penebusan Kristus yang diperhitungkan kepada orang pilihan. Jadi waktu kita di dalam Yesus, bertobat dan beriman kepada Yesus, kita dipersatukan dengan Yesus. Pada waktu berada dalam Yesus, kita dinyatakan benar. Ya. Dan pebenaran ini terjadi sekali untuk selamanya. Mengapa? Karena pembenaran ini adalah pembenaran dalam Kristus. Jadi yang menjamin kebenaran kita dan pembenaran kita, itulah kebenaran Kristus. Dan Kristus sampai dia bangkit dan naik ke sorga, itu tidak pernah gagal seperti Adam. Sehingga terus benar. Oleh sebab itu dikatakan sekali untuk selamanya pembenaran kita. Sekali untuk selamanya. Kebenaran dan pembenaran orang pilihan secara total dan secara mutlak dan objektif terjadi dalam Yesus. Ya, ini dia, dalam Yesus terjadi pembenaran, jadi total mutlak dalam Yesus. Nah, sarana pembenaran hanyalah oleh iman. Ketika Abraham percaya, dia diperhitungkan sebagai benar. Begitu juga ketika kita beriman pada Yesus, kita dinyatakan benar. Sehingga sarana pembenaran hanyalah oleh iman. Iman itu bukan jasa atau pahala, melainkan alat atau penerima yang menerima anugerah seperti tangan menerima pemberian. Sola fide, atau itu bahasa Latin, atau hanya oleh iman. Pembenaran semata-mata oleh iman, tanpa perbuatan baik sebagai syarat atau dasar. Perbuatan baik mengikuti pembenaran. Jadi kita berbuat baik bukan untuk menjadi benar, tetapi karena sudah benar, sudah dibenarkan. Oleh sebab itu dikatakan perbuatan baik mengikuti pembenaran sebagai bukti dan buah, tetapi tidak mendahului pembenaran sebagai syarat. Dan jadi pembenaran itu hanya oleh iman, tapi ingat, iman itu sendiri juga adalah pemberian Allah. Sehingga tidak ada yang bisa memegahkan diri. Saya kok bisa beriman kepada Yesus yang datang? Oh, saya mampu. Saya bisa. Siapa saya? Luar biasa. Tidak. Kita tidak mampu beriman pada Yesus. Tidak mampu. Tapi Allah berikan itu. Sehingga jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sifat pembenaran adalah anugerah murni semata. Ini anugerah, pemberian yang cuma-cuma. Sifat dari pembenaran. Tanpa jasa, bukan karena kita berjasa di hadapan Allah maka dibenarkan. Tanpa kelayakan, bukan karena kita layak. Kita tidak layak. Semata-mata kasih karunia yang merupakan keputusan hukum Allah. Bukan perubahan sifat hati. Pembenaran bersifat sempurna dan kekal. Sekali dibenarkan, selamanya dibenarkan. Pembenaran tidak terjadi bertahap, tapi sekaligus menjadi benar. Sehingga pembenaran itu tidak bertambah dan tidak berkurang, apalagi hilang. Tidak. Pembenaran terjadi berdasarkan kesatuan dengan Kristus. Seperti semua berdosa dalam Adam, itu pasti. Semua yang percaya pada Yesus dibenarkan. Kasih karunia dan keadilan Allah bersatu dalam Kristus. ini ayat-ayat ya, lagi-lagi ini berbicara tentang apa namanya, kalau yang saya garis-garis bawahi, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Baru ada lagi, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Baru ini lagi digaris bawahi, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, yang paling akhir, aplikasi pembenaran dalam hidup orang percaya. Aplikasi terhadap diri sendiri. Pembenaran menjadikan orang pilihan seharusnya rendah hati. Tidak sombong rohani. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Semua kita sama-sama berdosa yang dibenarkan semata-mata oleh anugerah Allah. Pembenaran seharusnya menghasilkan rasa damai, rasa aman dan bebas dari ketakutan untuk dihakimi. Jadi ada damai, ya, bahwa ketika kita berhadapan dengan Allah, mati dan berhadapan dengan Allah, ada rasa damai, rasa aman, karena kita sudah dibenarkan oleh karena Kristus. Itu sebabnya dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Dalam sikap, aplikasi dalam sikap terhadap Allah, kita menjadi seharusnya berserah sepenuhnya kepada Kristus, kepada karya penebusannya saja untuk hidup dan keselamatan kita. Bukan berserah kepada perasaan kita atau kepada perbuatan baik kita. Berserah hanya kepada janji Allah yang sudah membenarkan kita. Itu seharusnya. Ya. Aplikasi terhadap sesama. Sikap menerima orang lain tanpa syarat. Karena Allah pun menerima kita yang berdosa tanpa syarat. Tidak menghakimi atau membandingkan dengan orang lain, kita semua berdiri di tempat yang sama, yakni di bawah salib Kristus. Pembenaran mendorong kita melayani dengan sukarela, bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan karena sudah diselamatkan. Aplikasi terhadap hidup dan masa depan kita, tetap teguh dalam iman karena status kita di hadapan Allah, tidak bergantung pada perasaan atau keadaan kita, melainkan pada kesetiaan Allah dan karya Kristus yang sempurna. Kita mengalami hidup berubah sebagai bukti pembenaran, bukan untuk pembenaran kita. Perbuatan baik kita membuktikan adanya iman kita yang hidup, tetapi tidak pernah menjadi dasar keselamatan. Pembenaran menjadikan hidup kita penuh pengharapan karena Allah yang membenarkan kita dalam Kristus adalah Allah yang setia. Ia berkuasa dan pasti memelihara pembenarannya dalam kita sampai Dia datang kembali kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin.
1: Ya baik, terima kasih Harlener. Saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together ya, Heartliner. Tentu masih bersama narasumber kita ada Pendeta Christian Jelasut, Heartliner ya. Dengan tema kita ini tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus. Ini bagian yang kelima. Dengan subtemanya nih tentang pembenaran dalam Kristus. Wah, tadi sudah dijelaskan nih paparannya nih Heartliner ya, terkait dengan pembenaran dalam Kristus. Nah, terkait dengan pembenaran dalam Kristus nih Pak Pendeta nih, berarti sebenarnya ketika kita diselamatkan ini bukan karena jerih payah kita, bukan karena kebaikan kita, ini semua karena anugerah dari Yesus Kristus gitu ya. Dan kita pun dibenarkan, seperti itu ya Pak Pendeta?
0: Iya.
1: Nah, bagaimana kita tahu nih bahwa istilahnya jangan-jangan selama ini kita cuman perasaan aja atau cuman ya pede-pede aja gitu ya, bahwa kita sudah dibenarkan gitu. Ada gak sih ciri-ciri bahwa kita memang sudah dibenarkan gitu loh? Bahwa kita ketika menjalani kehidupan ini, oh udah yakin nih memang kita sudah dibenarkan gitu.
0: Iya, itu lebih mendetail kita akan bahas minggu depan.
1: Nah.
0: Cuma pengudusan dalam Kristus. Artinya orang yang sudah dibenarkan pasti mengalami pengudusan.
1: Oh.
0: Dan makin hari makin terpisah dari dosa.
1: Nah, ketika pengudusan itu berarti si orangnya yang melakukan pengudusannya atau Tuhannya yang menguduskan?
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya.
0: Iya. Walaupun saya katakan dua-duanya bukan berarti ada kenal istilah monergisme ya, kerjasama ya. Jadi seperti kalau saya tepuk tangan kan dua
1: harus
0: tangan
1: dua
0: ini.
1: Dua tangan. Kalau enggak cuma
0: satu.
1: Kerjasama
0: toh.
1: Iya.
0: Satu tangan kan bertepuk sebelah tangan, enggak ada tepuk tangan toh.
1: Iya.
0: Artinya dua-duanya bukan berarti seperti ini. Kalau ini, kalau kita enggak sambut, yang ada cuma satu tangan, tidak ada tepukan. Jadi seakan-akan Allah tidak maha kuasa membuat kita mampu. Nanti kita akan lihat bagaimana dia berikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memproses kita, sehingga kita orang yang sudah dibenarkan itu, ya, karena ada Roh Kudus, ada firman, sehingga dia makin hari makin berubah. Bukan untuk dibenarkan, tetapi karena sudah dibenarkan. Pembenaran secara total dan mutlak itu ada dalam Yesus.
1: Dan kita sudah tahu atau tidaknya sudah dibenarkan minggu depan. Gitu ya. Jadi istilah gini, berarti ini satu paket ya Pak Pendeta nih. Istilahnya ketika sudah dibenarkan pasti ada runtutannya gitu. Dikuduskan. Gitu.
0: Betul, betul sekali. Wow. Walau kita membahas poin-poin bukan urut-urutan. Pembenaran dulu baru pengudusan. Itu terjadi sekaligus. Cuma untuk mempermudah pembahasan kita, maka kita urutkan. Kita urutkan penjelasannya, pembahasannya, supaya tuntas. Bahwa kalau kita pun mengalami perubahan hidup, proses pengudusan, itu bukan untuk dibenarkan.
1: Nah.
0: Tapi karena sudah dibenarkan. Sudah mengalami pembenaran. Jadi pembenaran kita itu karena berpusat pada Yesus, itu tidak up and down. Tidak berubah-ubah.
1: Nah, seharusnya kan gitu kan. Tidak berubah-ubah, tidak up and down. Tapi dalam kehidupan nih, kadang-kadang kita semangat nih istilahnya ketika bersama Tuhan. Istilahnya kita benar-benar melayani Tuhan, kemudian juga hidup penuh dengan istilahnya semangat gitu. Tapi kadang-kadang juga ketika ada di tengah pergumulan nih, namanya hidup kan pasti naik turun gitu. Ya. Ada aja pergumulan. Nah, tiba-tiba kita merasa, aduh Tuhan ada di mana? Padahal Tuhan yang sama yang pernah memberikan mujizat, tapi kadang-kadang kita juga suka down juga gitu. Sampai kita, aduh masih ada Tuhan gak ya? Sampai mempertanyakan itu juga gitu loh.
0: Betul sekali.
1: Apa yang harus kita lakukan?
0: Itu pengudusan. Bukan di ranah pembenaran.
1: Oh.
0: Itu di dalam ranah pengudusan. Kalau dalam ranah pengudusan, kita berproses, progresif, jatuh bangun. Tapi kalau pembenaran, di ranah pembenaran, karena pembenaran kita bukan karena kita, tetapi karena Yesus, berada dalam Yesus, sehingga pembenaran Yesus menjadi pembenaran kita, sehingga pembenaran itu total sudah terjadi. Kalau berbicara pengudusan, itu sedang terjadi. Berproses. Hmm. Tapi berbicara pembenaran, sudah terjadi secara total di dalam Yesus, ya. Dan Yesus itu tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, termasuk pembenaran, kebenaran di dalam dia. Kebenaran, pembenaran kita di dalam dia.
1: Nah
0: kalau tadi itu berkata up and down itu, ya itu di dalam aspek yang berbeda. Aspek pengudusan. Orang yang sudah dibenarkan, sudah total benar, 100% benar, bukan karena dia benar, itu mulai berbuah pengudusan. Mulai hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang mengalami jatuh bangun. Begitu. Tapi kalau pembenaran sendiri, itu mutlak.
1: Mutlak gitu ya. Jadi,
0: kalau tidak, orang tidak menguasai doktrin pembenaran dalam Yesus, jadi kayak lagunya Bimbo.
1: Apa tuh?
0: Aku jauh,
1: engkau jauh,
0: aku dekat. Jadi kayak main yoyo.
1: Jauh dekat. Naik turun gitu.
0: Jauh dekat. Seperti itu. Dan merembet sampai ke doktrin-doktrin lain. Hati-hati kamu. Hilang keselamatanmu. Hilang pembenaranmu.
1: Padahal pembenaran nggak mungkin hilang ya. Ketika sudah dimateraikan benar, ya sudah. Selamanya akan benar gitu.
0: Kalau pembenaran berdasarkan saya.
1: Bisa ya, iya.
0: Hilang-hilang selama-lamanya. Bukan hilang timbul.
1: Nah,
0: hilang
1: berarti kan pembenaran dari Tuhan ini. Pembenaran dari Tuhan. Apa syarat untuk kita boleh mendapatkan pembenaran dari Tuhan? Anugerah dari Tuhan. Ada syaratnya nggak sih? Itu.
0: Mengalami poin 1 sampai 4. Sekarang kan poin 5. Sudah dipilih, dibaharui. Pertama mengalami panggilan yang umum dan efektif. Yang kedua mengalami pembaruan. Yang ketiga mengalami pertobatan dan iman kepada Yesus. Mampu bertobat dan beriman kepada Yesus. Yang keempat kita bahas yang lalu. Akibat bertobat dan beriman pada Yesus, kita pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Dipersatukan dengan Yesus. Nah, pada waktu kita berada dalam Yesus, pertama kita alami dan mutlak, itu kita mengalami pembenaran. Mengalami pembenaran.
1: Heartliner harus melihat video YouTube sebelumnya nih, Heartliner. Agar lebih paham lagi nih. Iya. Tapi bersyukur loh pada malam hari ini kita mulai dibukakan kembali nih, Heartliner. Yang selama ini kita istilahnya doktrin atau mungkin pembahasan seperti ini jarang nih ada di gereja nih, Pak Pendeta nih ya.
0: Betul sekali, betul sekali.
1: Ini bersyukur ya, nih, Heartliner.
0: Backgroundnya pengajar, jadi ya harus sistematis.
1: Sistematis, poin demi poin gitu ya.
0: Tiap minggu cuma minta duit, persembahan, kesembuhan, tidak salah. Tapi kalau tiap minggu begitu terus, mau jadi apa ini?
1: Iya.
0: Masa kalah pada pendidikan umum? Masa pendidikan Kristen kalah dengan pendidikan umum yang sistematis? Sehingga akhirnya dari tahun ke tahun jadi Kristen, enggak ada pemahaman.
1: Iya. Justru ini sepertinya pemahaman yang dasar sekali nih, Pak Pendeta, yang tapi kita seperti akunya sendiri sekarang baru mulai paham nih, Pak Pendeta.
0: Ya puji Tuhan.
1: Ada itu prosesnya kan, ya ternyata semuanya nih ya.
0: Iya, iya. Betul sekali.
1: Poin-poin.
0: Ya. Jadi itu mestinya menjadikan kita penuh damai. Apalagi menjelang mati, sakit, mau mati, saya sudah dibenarkan.
1: Amin.
0: Karena begini, ada kan namanya conscience. Conscience itu hati nurani. Ya. Hati nurani ini dikatakan oleh para teolog sebagai lembaga kehakiman yang Tuhan taruh dalam hati. Yang selalu berbicara, kamu salah, kamu salah, kamu berdosa, kamu akan dihukum. Dan ini suara hati, ini hati nurani ini kuat bicara waktu kita sakit. Aduh, jangan-jangan kita mati ini. Aduh, saya berdosa. Saya akan neraka ini dan sebagainya dan seterusnya. Karena tidak punya pemahaman doktrin pembenaran atau belum mengalami pembenaran dalam Kristus. Sehingga tidak ada tidak ada iman terhadap, tidak punya rasa damai, rasa aman.
1: Ketika kita sudah bisa mengerti tentang pembenaran dalam Kristus, ini harusnya kita bisa mengubah cara pandang kita ke masa lalu kita gitu.
0: Iya. Kalau enggak kan iblis selalu bilang begini toh. Martin Luther juga punya pengalaman. Ah, gua tahu lo. Dulu kan lo begini. Betul. Sebelum saya berada dalam Yesus, saya berstatus dosa dalam Adam. Tapi setelah saya sudah mengalami kelahiran baru, pembaptisan dengan Roh Kudus, dan bertobat, beriman, dipersatukan dengan Yesus, kita
1: sudah.
0: 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
1: Sudah dibenarkan.
0: Sudah dibenarkan.
1: Sudah dibenarkan. Dan ketika
0: dan Luther setiap kali digoda begitu, dia katakan, lihat salib Yesus. Semua sudah selesai dalam Kristus yang tersalib.
1: Iya. Nah, kemudian masuklah dalam proses up and down. Itu masuk dalam pengudusan. Dan seperti apa sih proses pengudusannya? Minggu depan baru akan minggu kita depan bahas. Hardliner penasaran, saya juga penasaran. Udah gak sabar nih pengen tahu minggu depan seperti apa nih. Baik Pak Pendeta, karena waktu juga sudah di penghujung acara, mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus menutup dalam doa nih.
0: Betul sekali. Ya, saya setuju dengan Pak Timo. Ya, kita harus belajar menjadi dewasa. Dan itu mulai dari pemahaman. Orang kan ada istilah, ada teori, ada praktek.
1: Iya.
0: Tapi kita mau praktek apa? Tapi
1: kalau teorinya nggak tahu gitu, nggak teori, dapat teorinya gitu ya.
0: Teorinya. Kita mau hidup Kristen seperti apa kalau kita tidak tahu firman Tuhan, teologianya.
1: Ya pokoknya beriman aja kan gitu kan. Pokoknya beriman aja.
0: Iman yang kosong gitu, lompatan dalam kegelapan.
1: Pokoknya.
0: Jadi kiranya pembahasan-pembahasan kita membangun iman kita. Nah. Mari kita berdoa. Ya. Bapa, hamba berhenti berbicara. Engkau yang menyempurnakan pada masing-masing kami. Baik pada diri hamba, Pak Timo, maupun semua pendengar, pemirsa dimanapun program ini bisa diterima. Terima kasih, turunkanlah berkat Allah Tritunggal atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pendeta Christian.
0: Terima kasih.
1: Kita ketemu lagi minggu depan ini untuk kelanjutan pembahasannya nih, Pak. Sehat selalu, Pak.
0: Shalom.
1: Pendeta, shalom.
0: Terima kasih.
1: Amin. Ya. Demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pendeta Christian. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network. Ada bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, sekarang yang kelima. Dan minggu depan yang keenam di Heartliner, jangan sampai ketinggalan ya. Untuk itu saya Timo Ardhati undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hotline FM.
2: Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat malam, shalom Heartliner ya. Jumpa lagi bersama Timar Dante ya, di kesempatan kali ini sudah jam 8 sampai pukul 9 malam nanti Anda akan mendengarkan program Firman dalam Pujian. Di mana program ini memang khusus membahas karya-karya dari Pastor Jonathan Prawira. Seperti yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya. Judulnya Tahta, Harta, Cinta, dan Wanita. Bukan wanita, tapi talenta nih. Ini cukup unik juga nih judulnya nih, Heartlander ya. Seperti judul film sinetron ini Heartlander. Untuk itu kita akan segera bertanya, kita akan segera membahas bersama pencipta lagunya, bersama Pastor Jonathan Prawira yang saat ini sudah terhubung melalui online nih, Heartlander. Kita akan segera menyapa. Halo, shalom. Shalom.
1: Shalom.
0: Suaranya feedback. Halo?
1: Halo.
0: Suara saya terdengar kah, Pastor? Suara Pastor belum terdengar nih. Halo?
1: Halo.
0: Pastor Jonathan. Halo.
2: Sudah kedengaran?
0: Nah, sudah.
2: Sudah kedengaran sekarang?
0: Sudah. Sudah terdengar. Halo. Shalom, Pastor.
2: Masih deg-degan.
0: Biasa. Apa kabar, Pastor?
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan ya. Dan seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas sebuah lagu ini. Dari kemarin ketika di-share tim nanti nih lagunya ini gitu ya. Wah, ini judulnya unik juga nih ya, judulnya seperti judul sinetron ini. Kok mau bikin seperti ini nih? Tahta, Harta, Cinta. Kalau di judul sinetron kan wanita gitu, ini bukan nih. Talenta gitu ya.
2: Ya, karena ini sangat penting.
0: Wah.
2: Bicara ke soal pertama kepekaan. Ingat gak ya kemarin kita bicara soal kepekaan, membedakan yang baik dan jahat. Dan kedua, kita suka bicara tentang Tuhan itu memberkati kita ya, Tuhan itu dalam bentuk apa sih? Kalau kita nggak jelas, maka kita nggak tahu apa yang kita sedang yang mesti kita kerjakan, kita nggak tahu. Banyak yang nggak tahu, sehingga ketika Tuhan sudah memberikan malah tersia-siakan, buang waktu. Yang saya bilang kan kita perlu peka supaya nggak buang waktu, buang energi ya, buang sumber daya yang Tuhan sudah kasih sebetulnya buat kita gunakan, cuma kita nggak sadar itu adalah senjata yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, apapun namanya, yang sangat perlu dipakai, semakin perlu dipakai akhir-akhir ini.
0: Senjatanya apa nih? Berarti, yes. Berarti senjatanya bisa talenta, bisa cinta, bisa harta, bisa tahta, bisa begitu.
2: Nah, kan kebanyakan kita anggap itu masalah. Ada yang bilang itu masalah. Kan?
0: Pria selalu kalah. Istilahnya ada 3-4 hal gitu ya. Tahta, harta, cinta, dan
2: ya, sekarang itu yang namanya kepekaan. Bicara soal dia gak tahu bahwa apa yang menyebabkan dia jatuh itulah sebetulnya itu yang Tuhan kasih ke dia untuk mendukung dia, memperlengkapi, mempersenjatai dia untuk menjadi pemenang. Karena dia nggak tahu, dia anggap Tuhan nggak kasih saya apa-apa, saya nggak mungkin bisa jadi pemenang. Dan malahan dia malah pakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan purpose-nya, goals-nya gitu, tujuan Tuhan memberikan kepadanya.
0: Nah, berarti kita harus breakdown ini, Pastor ya.
2: Sik.
0: Tahta, silakan. Apa? Ayo, yang dimaksud tahta itu apa? harta itu apa, cinta itu apa, talenta itu apa gitu ya. Ini apakah ini ketika ngomongin tahta ya berarti tentang kedudukan gitu, harta ya berarti tentang harta, atau mungkin ada yang lain gitu.
2: Yang jelas itu semua ada di Alkitab. Jelas semua ada di Alkitab kan. Nah, jadi kalau dibilang ayatnya dari mana, saya terinspirasi dari Yesaya 45 ayat 5. Ini sebetulnya kalau ayat sih, waduh, semua ada ayatnya masing-masing. Moga-moga kita keburu, kalau enggak pun ya saya ambil intinya aja ya. Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan. Bahkan kata depannya soalnya bukan harta tahta itunya sebenarnya. Dapat liriknya apa? Sebab engkaulah Tuhan. Itu dulu yang sebetulnya penting gitu loh. Tuhan atas harta, Tuhan atas tahta, Tuhan atas cinta, Tuhan atas talenta. Jadi akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau, ini menarik nih, tidak mengenal aku.
0: Sekalipun aku tidak mengenal, engkau tidak,
2: engkau tidak mengenal aku, kita sudah mempersenjatai engkau, aku sudah mengequip engkau, menggrip engkau.
0: Baik amat ya. Kenal juga enggak gitu.
2: Nah ini menjawab pertanyaan, kenapa ada orang dunia yang sukses?
0: Iya.
2: Ya, kenapa kan, ada anak Tuhan yang gak sukses? Apakah Tuhan gak pengen anak Tuhan gak sukses dan pengen orang dunia sukses?
0: Enggak juga gitu ya. Semuanya Tuhan pengen kita sukses.
2: Ya silakan kan. Kadang-kadang kita bilang, oh sebagai anak Tuhan kita mesti menderita. Oke, berarti kita sedang berpikir bahwa Tuhan pengen anak Tuhan itu
0: menderita.
2: Menderita sedangkan anak dunia itu sukses. Gitu dong. Ya kan? Kita punya pertanyaan kalau gitu. Itu enggak bisa menjawab. Dan ternyata jawabannya, karena Tuhan pun sudah mempersenjatai mereka dan kita. Memperlengkapi mereka dan kita. Gitu. Akhirnya kembali tergantung kitanya. Peka enggak gitu. Bahwa kita ini sudah diberikan senjata dari Tuhan sejak lahir, bahkan sebelum kita kenal Tuhan.
0: Tuhan akan memberikan senjata. Pokoknya semuanya akan diberikan senjata.
2: Sekalipun engkau tidak
0: mengenal aku. Mau yang percaya, mau yang gak percaya.
2: Iya, percaya, gak percaya. Itu Tuhan sudah kasih hal yang sama, keadilan yang sama, hujan yang sama, matahari yang sama, kesempatan yang sama.
0: Berarti mereka yang istilahnya yang mungkin tidak mengenal Tuhan atau gak percaya Yesus gitu. Tapi hidup mereka di mata kita nih, misalkan di mata kita, oh kayaknya berhasil nih, sukses nih. Berarti dia bisa istilahnya sudah menggunakan talenta, entah itu apalah yang Tuhan berikan gitu ya.
2: Ya, nanti kita akan ambil bedanya. Tentu ada bedanya, tapi di ujung aja ya. Jadi kita ngomong dulu, jangan anggap mereka jahat dulu. Jangan anggap bahwa orang dunia itu pasti hasilnya jahat dari hasilnya jahat. Biasanya karena responnya mereka jahat. Respon mereka
0: belum
2: jahat.
0: Ya, yang baik juga banyak.
2: Jangan menghakimi kan, maksudnya oh orang dunia sukses karena cara gak halal gitu kan. Mereka suka bilang gitu kan. Jadi jangan curiga gitu loh. Jadi kita jelaskan dulu bahwa ternyata semua sudah dapat peluang yang sama. Memang jalannya berbeda-beda. Ada yang jalannya susah, ada yang jalan berbeda. Itu is another story. Tapi senjatanya sama. Cuma cara pakainya yang berbeda.
0: Memangnya Tuhan memberikan senjata kepada manusia, apa sih senjata yang diberikan? Gitu?
2: Nah, yaitu empat ini kalau saya kesimpulan. Karena Tuhan bicara ini tersebar di seluruh Alkitab.
0: Hanya empat poin ini? Tapi empat poin ini
2: besar.
0: Poin-poin besar ya?
2: Ya kalau kita semua poin bisa jadi bukan lagu.

0: nggak punya tahta tapi punya talenta, nggak punya ya. harta tapi punya cinta gitu
1: ya,
0: punya cinta
1: kelihatannya nggak punya, padahal empat-empatnya ada sebetulnya. Jadi tinggal mana yang menonjol, mana yang dikembangin, mana yang orang itu cenderung lebih aktif di mana gitu yang dipakai. Dan saya rindu melalui lagu ini mengingatkan kita untuk empat ini minimal. Kalau nanti bisa ketemu ada 10 pak ya silakan. Bisa aja bikin lagu seri 2 gitu. Buat apa, saya simple lah.
0: Kayaknya semuanya udah, makanya judul lagu di dunia pun gitu kan. Harta, tata, wanita, atau pria
1: ya,
0: gitu.
1: Mereka gender banget nyalahin wanita ya.
0: Bukan, tadi aku juga ngomong pria juga gitu ya.
1: Iya, jadi kita adil, cinta.
0: Dan memang ya, empat poin ini yang memang ya ada pada diri kita, tinggal yang mana yang menonjol.
1: Dan gitu. Ayatnya juga ada bahwa itu semua dari Tuhan. Ya, ada masa apa tadi sebut nih? Ntar nggak ada waktunya habis. Cuma saya konsentrasi lebih ke arah adalah misalnya ya, orang suka bilang tahta itu jelek, membuat orang sombong. Yang sebetulnya terjadi adalah kesombongan itu sudah ada dalam diri orang itu. Sehingga ketika dia mendapatkan tahta, dia mengembangkan tahtanya, dia anggap itu akhirnya jadi bagian dari kerja kerasnya, bagian dari pengalamannya, kelihayannya, sehingga kesombongannya keluar. Tetapi kalau orang yang dari dasarnya rendah hati, maka ketika dia dapat tahta pun keluar, di amplify tetap semakin rendah hati. Contohnya tahta ini ya, di tangan Raja Ahab Isabel, tahta jadi masalah, problem, sombongnya luar biasa, betul, jahatnya luar biasa. Tetapi di tangan Daud, Raja Daud, tahta ini Tuhan pakai untuk dia membuat Israel dan Yehuda bersatu. Tanpa Daud jadi raja, Yehuda dan Israel itu gak bersatu, pecah. Karena tahtanya. Kalau Daud sebagai gembala juga gak mungkin bisa mempersatukan. Tahtanya, Tuhan jadikan dia berkat untuk mempersatukan. Itu contoh yang mudah banget. Ada contoh yang kita jarang perhatikan, Firaun. Orang suka bilang Firaun itu jahat ya. Ya kan, pembuat penderitaan. Itu Firaun junior kan. Firaun senior kan menggunakan tahtanya justru untuk menolong umat Israel dibawa ke Goshen. Kalau Firaun senior itu gak punya kedudukan, dan Yusuf itu kerjanya masih di di Potifar, maka Yakub dan keluarganya gak akan selamat dari krisis. Different story. Tuhan punya cara lain, tapi kan cara Tuhan rupanya menggunakan tahtanya Firaun ya, untuk mengizinkan itu umat Israel itu masuk ke Goshen, menikmati. Goshen itu artinya banjir atau berlimpah, menikmati kelimpahan. Nah, tahta di tangan Firaun junior jadi beda ceritanya. Tahtanya sama, yang mempergunakannya beda, senjatanya sama, hasilnya beda. Jadi bukan tahtanya yang jahat atau baik, kepekaan itu adalah di tangan yang menggunakan tahta. Daud itu kenapa dia ngerti? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang di Daniel ya, Tuhan mengubah zaman dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijak dan pengetahuan kepada orang yang berpengaruh. Artinya tahta itu buat Tuhan penting loh. Jangan dianggap seakan-akan saya nggak penting mencapai kedudukan, yang penting sekarang saya begini aja gitu. Enggak, Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Kalau semua berpikir seperti misalnya zaman misalnya Daud ya, ketika dikasih tangga dah, yang penting saya mental health, yang penting saya life balance, ya kan? Yang penting saya hidup nyaman. Bisa bayangin apa jadinya umat Israel? Pasti diinjak semua sama Tuhan. Tetapi karena ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggunakan tahta, mengisi tahta, maka itu menjadi dampak yang luar biasa. Tahta itu penting, itu senjata, bukan pencapaian. Kalau kita ngerti tahta itu adalah suatu senjata, bukan pencapaian, kita mungkin mengejar, tapi bukan ambisi untuk diri sendiri. Kita akan dikuasai oleh tahta, tidak dimabukkan oleh kekuasaan, tapi justru

0: sadar seperti Daud, aku ini diangkat oleh Tuhan.
1: Iya. Berarti
0: ya?
1: Iya, luar biasa nih.
0: Jadi mulai sekarang umat Tuhan jangan hanya puas pada tahtamu saat ini. Memang Tuhan sudah mencapai tahtamu saat ini. Apapun profesimu itu tahta ya. Ada lingkar pengaruhnya masing-masing. Entah itu supervisor, bahkan itu janitor pun engkau berkuasa loh. Ya kan? Saya ke WC bisa bersih, di mall saya selalu terima kasih sama janitornya. Sebab dialah kepala raja di situ. Jadi kalian bisa kenapa menikmati WC yang nyaman, bersih, air bagus, lancar? Karena ada orang yang menggunakan tahtanya dengan baik. Nah, kalau kita menggunakan tahta kita dengan baik, itu ujian ketika kita dapat masalah di tahta kita saat ini. Ada yang hina, ada yang menjatuhkan fit. Kalau kita peka, bicara soal kepekaan kemarin, kan kita peka dan kita tahu bahwa ini senjata Tuhan, berarti Tuhan lagi mau angkat saya ketika. Kita nggak akan minder di tahta kita saat ini, kita nggak akan sombong di tahta yang akan datang Tuhan kasih. Tapi ketahuilah, Tuhan selalu pengen angkat kita tinggi, setinggi mungkin sesuai kapasitas. Makanya Daud diangkat. Daud nggak minta, Daud happy, tapi Tuhan ketika angkat jadi siap. Ketika mentalnya sudah siap, jadi angkat. Dan Yesus sendiri juga bukan selalu tukang kayu. Bisa gak dia sebagai tukang kayu aja?
1: Bisa.
0: Bisa kan? Saya tukang kayu yang baik. Tukang kayu yang ajaib. Tapi Yesus gak mengaku hanya carpenter. Christ is King. Karena tahta itu bicara soal power yang Tuhan mau kasih. Dan, yang menggunakan. Kenapa ini tidak engkau? Kenapa? Karena yang mengajarkan biasanya menganggap tahta itu jahat. Bukan tahtanya. Oh, tahta itu bisa mengubah orang. Bukan tahtanya mengubah orang. Engkau hatinya sendiri yang memang sudah ada bibit. Kalau engkau bisa peka membedakan baik dan jahat dalam dirimu, ketika Tuhan akan tahta, engkau akan dipakai luar biasa. Itu doa saya.
1: Amin. Itu tentang tahta.
0: Tahta aja seru ya. Sudah membuka mata ya kayaknya.
1: Setelah ada tahta, ada orang yang juga diberikan harta. Yang istilah tidak keras bekerja, enggak begitu keras, tapi entah gimana caranya hartanya banyak gitu ya. Itu adalah pemberian dari Tuhan gitu ya. Tinggal bagaimana respon kita gitu.
0: Nah ini ya, kita baca lagi ya. Yang soal harta sih banyak juga. Jadi sekali lagi fokus kita bukannya ke tahtanya, itu cuma senjata, tools gitu. Fokusnya ke Tuhannya. Dia yang punya gitu. Dan dia kasih ke siapapun yang siap menerimanya. Kenapa enggak gitu? Itu aja pertanyaannya. Nah, itu. Jadi jangan pernah ada yang bilang, oh saya gak bisa capai kedudukan tinggi karena itu Tuhan gak kasih ke saya. Enggak. Tuhan mau kasih. Tergantung kita siap. Jadi akui aja dengan rendah hati, oh saya memang sampai setahap ini. Gitu loh.
1: Amin.
0: Saya pun juga sadar sejauh saya ada di saat ini, ya memang inilah kapasitas saya dan saya bersyukur saya memaksimalkan ya tahta sebagai penulis lagu rohani. Yang sudah menciptakan 5.000-6.000 lagu gitu ya. Ya sudah, itu tahta yang Tuhan sudah berikan pada saya. Yang perlu saya syukuri, saya maksimalkan. Bukannya jadi menyombongkan diri kemana-mana. Atau malah menyalahgunakan branding itu gitu. Ayo, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingatkan kembali itu, ingat tuh sama Tuhan. Makanya itu lagunya, sebab engkaulah Tuhan atas setiap harta. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Harta. Yes. Jadi sekali lagi bukan harta mengubah orang. Oh dia sudah kaya jadi sombong. Enggak, memang dia asalnya sudah sombong. Ketika dia kaya, dia ibarat dia gak ngerti itu kekayaan itu adalah senjata yang Tuhan dia pakai untuk membuat kebaikan. Untuk justru ibaratnya mereward apa yang sudah dia kerja kerasnya. Tapi sayangnya dia pakai dengan salah. Jadi serakah, jadi sombong, jadi jahat. Jadi responnya yang salah, bukan hartanya yang salah. Jadi kalau kita ngerti ini, salah gak pengen kaya. Makanya Tuhan bilang kalau pengen kaya itu banyak pencobanya. Pertanyaan siap gak? Kalau saudara bilang ya saya siap. Kenapa pengen kaya? Misalnya ya, saya kenapa saya pengen sukses,
1: biar
0: kenapa
1: susah.
0: Saya pengen banyak uang ya, karena keluarga saya yang susah, saya mau melihat mereka bahagia, saya mau melihat mereka itu makan bisa nggak usah mikir harga berapa, ke supermarket nggak perlu balikin barang, itu menyakitkan buat saya. Mereka yang balikin nggak malu sih, saya yang sakit. Jadi saya mau mereka lihat, jadi nggak usah apa, kalau baca menu tuh nggak usah lihat makan harga. Gitu ya, ajak makan nggak usah lihat harganya terus dia. Tapi betul-betul hanya kamu pengen makan apa bisa.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi itu ya, kenapa dan saya lihat Tuhan dukung itu kok. Dan saya okay. Jadi saya ngerti, dan ketika saya punya harta bisa apa? Makanya banyak orang nanya, Pak Jonathan kok enggak punya apa ibaratnya, you know lah, enggak kelihatan seperti yang lain. Oh, saya bilang saya flexing, bukannya enggak. Harta saya di lagu saya. Memang bikin lagu enggak perlu duit, itu modal gitu kan. Tapi sih itu kebanggaan saya gitu. Karena saya memakai harta yang Tuhan berikan dengan semaksimal. Saya tahu saya ini hamba Tuhan di bidang lagu. Maka fokus saya harus jangan sampai lagu saya itu miskin gitu loh. Lagu saya itu kelihatan kurang gizi, kurang pede gitu. Kalau didengerin orang kita yang malu gitu loh, maksudnya. Nah itu artinya lagu kita miskin kan, maka kita malu. Saya mau ketika memperdengarkan orang, lagu saya itu dengan bangga gitu.
1: Berat gitu
0: ya. Menginjil dengan bangga gitu ya. Sebaik mereka megah gitu kan. Nah itu. Kalau kita ngerti itu, maka kita nggak akan memusuhi orang kaya, kita nggak memusuhi harta, justru kita akan fokus pada ya kita yang cari seberapa besar Tuhan mau mempercayakan harta itu kepada kita. Dan sebagai hamba Tuhan itu beda loh, Pak Timo, untuk urusan harta ini ya, beda ukurannya sama raja.
1: Beda ya?
0: Beda, sebab kan raja itu perlu berperang ibaratnya kan, fight, perlu modal. Gitu kan. Sedang hamba Tuhan itu harus belajar ibaratnya tidak seperti itu. Maka pertanyaannya, saya belajar dari Samuel. Waktu saya ketika dulu, saya bukan hamba Tuhan secara full time, pemikiran saya sebagai raja. Menjarah harta bangsa-bangsa dengan cara yang benar tentunya ya. Artinya fight. Saya berhak memperoleh harta yang memang sudah Tuhan sediakan buat saya. Tetapi ketika jadi hamba Tuhan, saya seperti Samuel. Parameter Samuel dengan hartanya tuh gak gimana? Bagus banget. Dia bilang gini, adakah orang yang dia salah gunakan uangnya? Gitu loh. Jadi jangan heran kalau saudara lihat ada hamba Tuhan yang kok tidak seperti Samuel. Ah, berarti dia ambil parameter raja-raja. Membranding dirinya dengan gaya raja. Padahal raja-raja itu perlu branding. Kenapa perlu mobil mewah raja-raja? Meningkatkan kepercayaan. Orang bisa dagang sama dia. Masa memang saya lihat, saya ingat banget ada teman saya dulu ya, dan dia sok suka sok sederhana gitu loh. Artinya dia ingat dulu suka makan di jalan ya, jadi dia masih suka makan di jalan gitu, mengingat masa lalunya, padahal dia sudah bos besar. Tapi suatu hari dia kapok karena habis makan makanan di pinggir jalan, dia masuk rumah sakit, dan itu jadi racun di tubuh dia. Saya bilang, kamu itu hati hamba, tapi perutmu sudah perut raja. Gak bisa. Sejak saat itu dia gak pernah lagi makan di pinggir jalan. Karena ya emang badannya udah gak kuat, sudah beda dia gitu loh. Dia harus makan di tempat yang memang kaum raja gitu. Tapi itu adalah raja gitu loh memang. Gitu loh. Jadi kita harus, kadang-kadang kita mengukur orang asal kaya dikit aja udah sinis bener gitu kan. Atau sebaliknya, oh mau kayak dia, ada yang lucu, ada yang sinis juga, tapi pengen kayak dia gitu. Jadi itu yang saya nggak ngerti lah, itu soal hati lah. Tapi kalau kita ngerti itu, maka ada kesempatan Tuhan. Segala yang kita punya saat ini itu harta.
1: Segala yang kita punya saat ini adalah harta, baik ya. Istilah material maupun immaterial gitu.
0: Ya material lah dulu lah.
1: Material.
0: Jelas-jelas aja lah. Apa sih yang kau punya, handphone? Handphone saya handphone murah, okay, sudah dipakai apa handphone itu? Itu kan pertanyaan gitu kan, itu senjatamu loh. Apa kamu pakai cuma buat gosip? Ketika kamu scroll medsos, kamu cari ilmu? Atau cari hal-hal yang gak benar, cuma memuaskan kedagingan? Ya kan, kepekaan kan? Gitu. Atau engkau cari hal-hal belajar, gimana cara sih? Kan sekarang kursus mahal, bisa belajar kan, dapat tips-tips.
1: Online.
0: Saya dulu belajar dari majalah Wanita. ada majalah wanita dulu ada namanya Aduhai. Aduhai itu tips-tips apa yang hack-hack kalau zaman sekarang hack of life gitu. Salah satunya yang saya ingat ya saya pakai adalah dulu pita kaset kan sering kita beli mahal-mahal terus kusut.
1: Betul,
0: kusut ya. Meleot ya, kena panas gitu. Bagaimana cara suruh masukin kulkas katanya.
1: Waduh.
0: Itu saya tanya dari majalah wanita itu. Ketika saya masukin kulkas berapa menit, ih kenceng lagi pitanya loh. Nah, itu maksudnya gitu. Apa sebenarnya cari majalah wanita cuma buat cari cewek-ceweknya gitu kan. Itu tergantung cara pakai. Semua ada tanganmu tuh harta. Jangan bilang, jangan menganggap kalau saya punya iPhone 17, 18 baru atau yang Duo, itu baru harta. Nah itulah, di situ letaknya gitu. Kalau kita bisa menghargai harta yang kita sudah berikan, Tuhan sudah berikan kita, maka Tuhan akan percayakan lebih lagi karena Tuhan lihat engkau sudah maksimalkan pakainya gitu.
1: Baik, Heartlander ya. Ini sepertinya obrolan kita nih harus kita dengarkan lagunya. Dari tadi kita obrolin tentang tahta harta. Ini belum di break down untuk cinta
0: belum
1: dan talentanya.
0: Belum contohnya harta contohnya. Siapa lo? Belum contohnya loh.
1: Siapa? Contohnya siapa nih sebelum kita dengar?
0: Harta itu ya, sebelum lagu ya.
1: Siapa?
0: Harta
1: Salomo.
0: Itu, enggak, saya ambil Abraham.
1: Abraham.
0: Abraham. Ya kan? Tuhan kasih Abraham harta, bahkan sebelum Abraham kenal Tuhan aja, dia sudah kaya loh. Tapi hidupnya benar kan? Makin dia kenal Tuhan, makin hartanya jadi diberkati untuk memberkati. Gitu. Tetapi di tangan Lot, beda. Cuma mikir dirinya. Akhirnya keluarga hancur, semuanya hancur. Dia membawa kekayaannya ke Sodom dan Gomora, tidak menjadikan Sodom dan Gomora lebih baik. Sedangkan Abraham menjadikan kuat, baik, daerah komunitasnya. Sedangkan dia gak dipengaruhi oleh sama sekali oleh Lot. Jadi hartanya bawa bencana buat dia malahan. Jadi gitu ya. Jadi di satu sisi kadang-kadang kita kayak anti banget gitu sama harta. Sehingga ketika ada yang mau mengajarkan supaya kita sukses, oh itu sesat. Di sisi lain kita butuh gitu. Nah hari ini yuk kita jujur lah, harta itu dari Tuhan. Jangan kejar hartanya, kejar Tuhan, cari Tuhan. Tapi Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk menggunakan. Nah ini kalau sudah boleh tambah satu ayat lagi ya, khusus harta nih, Mamon. Mamon ya, sikap Yesus terhadap Mamon bukan anti loh. Di Lukas 16:9 abis itu kita dengar lagunya. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan naik kuncinya. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya artinya adalah gunakan kekayaanmu untuk hal yang baik. Tetapi saya lihat, pergunakanlah mamon. Tuhan gak suruh kita musuhin mamon loh. Banyak orang mengira Yesus sama mamon musuhan. Yesus suruh kita melihat mamon dengan sudut pandang yang tepat. Jangan kayak pura-pura kayak kita butuh Yesus. Oh everything Jesus, tapi ujung-ujungnya akhirnya ada maunya. Seperti Farisi, saya bilang Farisi ya, jelas banget sampai Tuhan bilang itu hamba uang. Tapi ayolah pandang uang dengan benar, itu senjatamu. Makanya pakai yang benar uang itu. Gitu. Ketika kamu pakai uang dengan benar, masa sih Tuhan gak percayakan kau harta yang lebih lagi. Supaya kau bisa mendukung pelayanan, mendukung keluargamu lebih baik, mendukung investment hidupmu lebih maju lagi.
1: Baik. Semakin penasaran ini Heartlander ya untuk kita
0: belum ya cinta, cinta lebih sebelah. Ini cinta banyak umat Tuhan yang jatuh di sini. Karena mengira urusannya apa kasih kan, kasih itu urusan perasaan dulu. Oke, tapi ini aja udah saya pikir udah mind blowing sih. Terus ya.
1: Nanti kita akan jelaskan lagi nih Heartlander ya. Pokoknya tentang ngobrolin harta, tahta, cinta dan talenta ya.
0: Ya, kita kembali ke Tuhan dulu.
1: Tetap station nih Heartlander ya. Kita dengarkan dulu ya pujiannya. Kita akan kembali setelah yang berikut.

0: Heartline FM ya. Semuanya kemuliaan bagi Tuhan. Tahta, harta, cinta, dan talenta. Ini tadi sudah dijelaskan nih Heartliner ya. Ternyata keempatnya ini adalah senjata dari Tuhan untuk kita boleh pergunakan. Harusnya sih untuk memuliakan namanya gitu ya. Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, Pastor Jonathan Prawira nih Heartliner. Ya pasti Anda pasti mendengarkan program Firman dalam Pujian. Ya Pastor, wah, tadi kan sudah dijelaskan tentang senjata-senjatanya, tahtanya itu seperti apa, dan bagaimana respon kita, hartanya. Sekarang kita akan ngobrolin ini, cinta. Waduh, kalau cinta itu ngomongnya harus cinta gitu ya, kalau penyanyi. Ini yang semua orang, apa ya, semua orang pengen merasakan, yang namanya cinta gitu. Seperti apa nih Pastor? Dan banyak juga orang yang terjebak karena cinta.
1: Oke, yang pertama kita make it clear lagi bahwa saya berdoa semoga pembahasan tahta itu bukan cuma kita jadi tahu, tapi mengalami Tuhan angkat.
0: Amin.
1: Jadi ada tahta-tahta baru, profesi-profesi baru, pangkat-pangkat baru yang Tuhan percayakan kepada saudara mulai saat ini.
0: Amin.
1: Kenapa? Karena saudara punya hati yang benar sudah. Tidak lagi jadi lesu, tidak lagi jadi malah sombong, tidak gunakan profesi yang saudara ada sekarang gitu. Tapi saudara tahu ini adalah bagian dari pelayananmu untuk Tuhan. Ini adalah bagian senjatamu untuk menjadi penyembah berkemenangan sih, yang tidak mengawang-awang gitu loh. Ada parameternya, engkau naik dan bukan turun tuh ada parameternya, dan itu bukan janji gombal gitu. Saudara tidak akan kalah dengan orang dunia, karena sekarang saudara pun sudah siap compete gitu loh. Siap compete untuk siap naik di angkat Tuhan untuk menjadi berkat, jadi terang, semakin terang seperti mercusuar di tempat tinggi. Kan dikatakan terang mesti di tempat tinggi gitu. Dan kedua, harta juga sama. Saya berdoa saudara mengalami gitu loh. Saudara mulai menghargai, mensyukuri apa yang saudara ada. Saya ingat di zaman saya, kembali zaman saya, tapi itulah cara mempergunakan. Jadi apa yang dari baju dari kakak saya, abang-abang saya, koko saya, itu turun ke saya, baju sekolah. Turun gitu. Kenapa? Memang itu harta yang kami punya, kami hargai banget. Tasnya, bahkan tasnya, kalau sepatu agak nggak bisa ya, nggak tahu kenapa.
0: Nggak awet sepatu mah. Kakinya juga belum tentu sama.
1: Iya, kayaknya gitu, jadi ada ukuran gitu. Tapi baju kebetulan bisa, dan tas pun dari zaman koko saya turun ke bawah sampai ke saya.
0: Awet sampai ya ketika, tasnya ya.
1: Ya karena memang itu yang cuma kami bisa, cuma itu gitu. Tapi kami menghargai banyak orang karena merasa itu bukan harta. Malah disia-siakan, punya barang dirusak, baju dicoret-coret gitu. Jadi kenapa? Atas dasar apa itu? Karena merasa ini bukan harta yang penting buat saya. No, semua yang Tuhan percayakan buat kita itu harta kita. Dan Tuhan lihat kalau kita menggunakannya dengan benar gitu kan. Maka percayalah, Tuhan punya lebih banyak lagi harta atau berkat yang Tuhan mau sediakan buat kita. Kenapa? Karena memang Tuhan memang niatnya begitu gitu loh. Tuhan selalu mau kita itu punya berlimpah, bukan sekedar slogan, bukan sekedar rohani. Tapi oke, itu kan soal kita bilang, oh itu duniawi. Let's talk about rohani yang kelihatannya orang rohani itu paling merasa jagonya cinta. Tapi ternyata justru paling banyak kita lihat jatuhnya di bidang ini malah. Oke, secara harta mereka memberi loh. Secara tahta mereka nggak sombong. Tapi secara cinta, sorry to say, banyak yang gagal. Di dunia yang mestinya kita jagonya. Let's talk. Bahwa kita cinta itu adalah dari Tuhan. Kita harus ngerti perasaan kita itu dari Tuhan. Dan itu powerful banget. Saya baca ini ya, se-powerful apa ya. Bahwa di kitab Kidung Agung yang jarang kita buka. Karena memang agak bingung ya mau buat apa. Tapi kalau kita ngerti itu adalah seperti cinta Tuhan terhadap kita. It's easy. Makanya enaknya gampang tuh melihat Yesus ya kan. Kidung Agung 8 ayat 6 dikatakan. Dikatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Nah, jadi makanya dibilang cinta itu terbesar, kasih itu terbesar. Sebab itu senjata yang paling powerful, yang kita suka salah gunakan, salah pakai. Artinya mispakai, bukan salah artinya kita menyalahgunakan untuk merusak, bukan. Tapi kita salah pakai, gitu. Misuse. Yaitu kita suka jatuh dalam perasaan. Apa-apa ikutin perasaan. Padahal yang namanya cinta itu bukan soal perasaan. Cara pakai perasaan.
0: Cara pakai perasaan. Yes. Bukan perasaannya.
1: Kita ingat gak masih orang, ketika orang sudah nanya gini, pasangan saya tidak seiman. Ya boleh gak pacaran dengan tidak seiman? Itu aja udah salah misius. Mestinya kalau orang yang tahu cinta itu adalah weapon, power, dia gak akan nanya gitu. Saya dengan cinta, dia akan saya bawa pada Yesus. Udah tekadnya udah sama, gak usah nanya lagi. Gitu. Dia kalau cinta saya, dia harus cinta Yesus. Itu udah otomatis, gak bisa dibuat-buat. Gak bisa juga saudara akan memakai metode ini untuk, okay, kalau gitu saya pacarnya akan pakai metode gitu. Sekali lagi, this is not rumus. Ini hatinya saudara sendiri sudah peka belum tentang the power of love ini loh, yang sekuat maut. Jadi artinya dampaknya itu bisa mematikan juga kan, ketika kita jatuh dalam perasaan. Apalagi contoh perasaan, rasanya Tuhan jauh. Kalau abis worship rasanya Tuhan dekat. Tapi ada worship atau nyanyi di situ, rasanya Tuhan. Nah itu dia. Semua perasaan. That's misuse. Itu yang bikin kita gak maju. Itu bukan salah. Saya gak pernah bilang mau salah. Itu rugi aja gitu loh. Gara-gara perasaan kita jadi jauh sama Tuhan. Rasanya Tuhan gak dengar doa saya. Rasanya begini. Itu misuse dari perasaan cinta yang Tuhan kasih kita. Tujuannya bukan untuk menyerang Tuhan sendiri gitu. Itu kan cinta dari Tuhan kan?
0: Berarti ketika ngobrolin tentang cinta, perasaan gitu ya? Tentang rasa, yes, gitu ya?
1: Sebetulnya bukan cuma rasa, tapi lebih ke arah passion.
0: Passion.
1: Jadi cinta itu yang Tuhan maksud itu adalah the power of passion. Antusias. Suatu minat. Suatu holic. Jadi kita semua nih ya, jujur ya. Kita ini punya kecintaan semua yang secara holic. Ada yang workaholic, ya kan? Dia cinta sama kerjaan sampai lupa pulang. Pagi, malam, pokoknya maunya di kantor. Itu namanya workaholic. Kita semua ada koholik-koholik sendiri yang masing-masing. Hobi, passion. Dan jujur, kita kalau mau jujur ya, kalau enggak saya nyomelin, terserah deh. Itu bukan Yesus Rika. Kita bilang kita cinta Yesus cuma perasaan. Tapi passion kita bukan Yesus. Jadi kita harus jujur passionnya kita apa. Gitu loh.
0: Ke dunia.
1: Passion pasangan, passion kesini. Itu power, itu senjata memang. Karena memang melakukan sesuatu itu perlu passion. Bukan pasti. Perlu feeling. Kalau feeling gampang sakit hati. Nah, kemarin ada yang mengeluh gitu ya. Jadi dia ditegur sedikit karena belum nyerahin SKCK itu. Udah 3 bulan kerja. Oh, masih perlu. Saya sudah menunjukin saya begini masih perlu SKCK. Ya udah saya belum mengundurkan diri. Itu feeling. Itu rugi sendiri gitu. Jadi kecintaanmu, passionnya itu bisa Tuhan pakai itu untuk menunjukkan itu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan berminat betul. Nah, contohnya di Alkitab, itu adalah Yakub. Cinta di tangan Yakub itu jadi berkat buat dia dan juga bahkan buat Laban, kan? Demi cintanya pada si Rahel, ya kan? Dia ibar ditipu pun tidak apa-apa, tidak mundur, tidak nyerah, jadi semangat, jadi kerjanya begitu dahsyat. 7 tahun pun tidak apa-apa, 14 tahun sih okay, sikat semua. Itu kan memberi keuntungan pada Laban. Artinya passion dia pada si Rahel itu menjadi hal yang baik. Hal yang benar dipakai. Tapi passionnya ada 2 nih. Ya, tapi saya pilihnya Salomo deh. Passionnya Salomo sama istri-istrinya akibatnya apa? Menjauhkan dia dari Tuhan. Jadi dia tulis itu makanya. Cinta itu kuat seperti maut, mematikan loh. Hati-hati jatuh dalam feeling. Orang Kristen tuh suka banyak perasaan jatuh. Karena kasih, karena salah pakai kasih sebagai senjata. Malah melukai diri sendiri, gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang tertolak, gampang apa namanya, tertolak, gampang kepahitan, gampang terluka, luka batin, sebagainya. Mestinya hal-hal itu udah kita gak terjebak drama lagi kalau kita mengerti, kita menggunakan passion kita dengan tepat sehingga hal-hal lain nggak menyakiti saya lagi, jadi kebal. Saya jadi powerful karena saya punya passion. Gitu. Kalau passion saya, kalau mau ditanya, saya ingat sekali passion saya itu papa saya. Saya cinta papa saya betul. Sehingga cinta terhadap papa saya itu kebal betul saya terhadap hal lain. Mau penderitaan kayak apa sudah nggak saya nangisin lah. Saya mau lihat papa saya bahagia, saya mau lihat papa saya itu orang yang baik, lebih baik dari saya, lebih baik dari banyak orang Kristen yang saya tahu. Itu bisa senyum, masih slow senyum, tapi senyum, you know ya, senyum yang dalam hati sih terluka, tapi itu sebenarnya kita tahu lah. Saya mau dia betul-betul lepas ketawanya gitu, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersalah, guilty terhadap anak-anaknya. Dan itu yang membuat saya kerjanya sampai papa saya sampai tegur, kamu ini nyari nyawa apa nyari harta nih? Sampai papa saya sendiri kaget gitu lihat saya gitu. Saya bilang, lebih baik saya mati dalam usaha cari harta daripada saya hidup tapi gak punya apa-apa. Karena kenapa saya ngomong gitu? Bukan saya hanya ambisius ya. Saya gak cinta uang. Saya cinta papa saya sehingga apapun saya mau lakukan buat papa. Nah itu power. Nah, saudara pasti ada gitu. Pak Timo juga ada dong. Yang buat siapa, yang membuat Pak Timo tuh rugi pun gak apa-apa, berkorban pun gak apa-apa buat dia. Seringkali itu bukan Yesus, jujur aja. Kita cinta sama Yesus tuh berharap Yesus yang lakukan semua buat kita. Nah, sebab sehingga kita bisa mencintai yang lain. Jujur, ya kan? Tapi it's okay, Tuhan gak apa-apa.
0: Kok bener sih? Passion. Kok bener sih?
1: Tapi banyak orang suka sok kan, aku cinta Yesus dia segalanya. Come on. Itu yang bikin akhirnya saudara itu bertubrukan dalam hati itu gitu loh. Karena gak sesuai dengan passion, mau jujur ya. Saya cinta Yesus, tapi passion saya saat ini. Nah itu dia maksudnya, passionmu itu apa gitu. Ketika engkau sudah tahu passionmu itu apa, itu pasti jadi jangkarmu untuk melakukan hal terbaik. Sayangnya orang karena jatuh dalam feeling, saking feeling cintanya passion sama pacarnya, tinggalkan Yesus, gak apa-apa. Gitu. Gak ke gereja, gak apa-apa. Lakukan hal yang salah, gak apa-apa. Itu misuse, rugi. Mestinya senjata yang kau pakai untuk memperkuat bahan bakarmu jadi energi, malah jadi merusakmu, jadi bom waktu di dalam. Nah itu maksudnya, buat saya selalu rugi atau untung. Salah gak Pak gitu, itu kalian yang punya feeling, saya gak bisa menghakimi. Tapi saya cuma bilang, coba kalian pikir, rugi gak gitu, gitu aja. Buat, tapi saya ketika cinta Pak saya, buat saya gak rugi. Akhirnya saya mencapai titik di mana bukan cuma papa saya yang diberkati gitu, saya pun mencapai. Ternyata dorongan cinta itu membuat saya melakukan hal-hal yang tadi saya pikir saya gak bisa. Gitu. Itu dia. The power of love. Dahsyat kan? Kalau saudara ngerti itu, wow, saudara akan pakai cinta. Orang Kristen akan penuh cinta. Tapi cinta yang powerful, gak nyengeng gitu loh. Gak feelingnya, gak baperan. Tapi cinta yang penuh passion, kerja penuh passion, melayani perlu passion. Saya gak tahu saya ngomong ini over passion gak ya?
0: Enggak. Semangat.
1: Tapi berasa kan passionnya kan? Berasa kan? Itu. Kenapa? Karena saya punya passion kalau pelayanan. Ada juga passionnya Pak Timo. Jemaat yang saya jalani harus berkemenangan seperti papa saya.
0: Oh, amin.
1: Itu passion saya di lagu, passion saya di kota, passion saya dalam berhubungan dengan orang adalah passion saya kemenangan. Saya ini victory holic.
0: Nah, passion ini ketika ngomong tentang passion. Datang dari dalam diri kita atau muncul karena keadaan atau apa?
1: Saya percaya itu dari Tuhan, kan Tuhan yang kasih.
0: Oh iya, senjata ya.
1: Senjata, itu yang Tuhan perlengkapi kita dengan cinta. Supaya kita itu punya power of love yang kuat. Tapi power of love bukan feeling. Makanya saudara ketahukan di pelayanan banyak jatuh dalam percintaan begini. Kenapa? Feeling. Bukan soal feeling. Sesama singer, sesama apa, kumpul, lama-lama sesama Tuhan konseling, begini-gini. Feeling. Karena saudara tidak memakai cinta untuk memenangkan jemaat. Kalau saudara cinta jemaat, passion sama jemaat, gak bakal, saudara akan kebal hal itu. Gak akan kepikiran untuk, ih cakep juga ya lama-lama, itu gak akan kepikiran.
0: Ya kalau masih karena, sama-sama single gak apa-apa lah.
1: Kepekaan. Jadi ya itu terserah saudara lah.
0: Oke. Yang terakhir nih talenta nih. Waktu yes. Kita juga sudah mendekati. Seperti apa nih? Apa sih yang banyak orang yang pasti punya lah, punya talenta, cuman mungkin bingung mempergunakannya gitu.
1: Ya, jadi kan sebenarnya lihat ya, orang dunia itu passionnya lebih gila dari kita. Kan. Passion kerjanya, passion cari apa ya, cari nasabahnya, cari kliennya. That's why they win, gitu loh. Passionnya itu loh mereka gitu.
0: Yeah.
1: Jadi okay. Sekarang kalau soal talenta, moga bukan nangkep ya. Saya berdoa saudara. Cinta yang Tuhan berikan pada dirimu itu sekarang jadi powerful. Punya arah seperti laser. Bukan cuma terang benderang kayak lampu gitu. Tapi tajam seperti laser. Sehingga saudara tidak akan terluka waktu saudara melakukan sesuatu. Orang hina, orang gitu. Kenapa? Because you love it. Saya bikin lagu gak pernah terhina sama orang. Because I love my job. I love ketika melakukan apa panggilan Tuhan untuk memenangkan orang. I don't care orang mau ngomong apa. Because passion. Kalau saudara gak passion gampang. Okay, talenta banyak ya. Sebetulnya talenta itu kan Tuhan juga bilang soal talenta, soal sebagainya. Jadi contoh di Alkitab, ini yang perlu banget kita ini kembangkan dan pakai. Karena Yusuf itu kan kenapa dia bisa survive? Karena talenta, skillful, gitu. Bakat dia, berguna, skillful. Banyak umat Tuhan sebenarnya punya skillful, cuma karena dia gak dikembangkan skillnya. Saya percaya skillnya mungkin ada di hal kecil, pertukangan, betulin barang. Kalau papa saya skillfulnya sih betulin barang, bukan main itu. Jago banget, saya sampai panggil dia Profesor Lang Linglung. Bukannya Linglung ya sebenarnya. Orang bilang, kok kurang ajar panggil orang tua Linglung? Bukan. Itu nama profesor di majalah Donald Bebek. Ya, itu namanya ada Profesor Lang Linglung. Pinter banget bikin menciptakan barang. Jadi saya nickname papa saya itu Profesor Lang Linglung. Skillful sekali. Saya gak ada skill apa-apanya dibanding dia. Berguna sekali dia. Karena dulu kami nonton TV ya, banyak TV kami ganti-ganti, Pak Timo. Ganti terus. Kenapa? Karena tergantung TV yang ya? Diperbaiki.
0: Aku pikir banyak hartanya gitu ganti TV.
1: Bukan. Karena lagi servis apa, nah sementara orangnya belum ambil, kita nonton di TV sih.
0: Berarti dulu ada yang hitam putih, ada yang berwarna gitu ya. Ada yang...
1: Oh, macam-macam merek, macam-macam ukuran. Hebat loh kita loh. Itu. Jadi ketika kita sudah, menggunakan talenta itu seperti Yusuf, maka itu akan jadi berkat. Kalau enggak, ya itu bisa seperti, ya banyaklah talenta seperti Saul juga, ya kan, seperti Simpson terutama tuh. Simpson apa kurang skillfulnya? Kalau dia hadapan sama Goliat mah Simpson mah, habis tuh Goliat, betul kan? Dilempar dia ke kemana? Tapi sayang Simpson skillfulnya dipakai sembarangan, diremehkan, tidak dianggap penting, tidak dianggap berharga, jatuhlah dia. Belakangan ketika dia berharga, dia ngerti. Akhirnya Tuhan pakai dia untuk mengalahkan Filistin lebih banyak daripada yang dia hidup. Lucu kan? Mestinya kan gak gitu. Artinya dia selama waktu dikasih skillful itu, dia gak pakai full. Suka-suka dia doang.
0: Baik.
1: Oke. Okay.
0: Nah, semuanya kan dari Tuhan. Harta, tahta, cinta, dan talenta. Hanya saja nanti senjata ini tinggal mana yang lebih dominan dalam hidup kita kan gitu kan.
1: Yes.
0: Nah, kadang-kadang kan gini. Mungkin kita dominannya di talenta. Tapi kita melihat orang lain yang dominannya di harta. Sampai akhirnya kita bekerja keras lah untuk bisa mendapatkan harta itu.
1: Yes.
0: Apakah ketika kita punya keinginan untuk istilahnya, kan karena ini pemberian Tuhan kan ibaratnya. Nih.
1: Yes.
0: Berarti kan memang Tuhan sudah menjatahkan.
1: Ya.
0: Kalau kita berharap seperti itu, apakah istilahnya wajarkah diizinkan kan ketika kita berharap bisa mencapainya gitu?
1: Kita lihat dunia saja, mereka diizinkan kok. Nebukadnezar diizinkan, Firaun Junior diizinkan, Abimelek diizinkan. Kenapa kita enggak? Tuhan kenapa izinkan mereka? Untuk bila bukan alasan. Oh enggak, Tuhan enggak kasih segini. Enggak, Tuhan kasih kok. Itu yang lain contohnya. Gitu. Jadi bukannya untuk bilang gini, enggak usah ikut Tuhan gitu. Ikut dunia juga bisa kayak gitu. Bukan itu. Itu cara respon kepekaan. Itu namanya ya. Tapi kalau orang yang penyembah berkemenangan akan tersemangat kan malahan. Kalau yang lain aja ternyata Tuhan kasih, kok masa sih saya Tuhan gak kasih gitu. Tentu berbeda dengan yang lain. Jadi ketika kita mengembangkan talenta kita, saya bilang kan pencopet itu bertalenta, pesulap itu bertalenta yang sama. Cuma bedanya adalah kenapa cara pakainya aja.
0: Iya, sama-sama kecepatan tangan istilahnya.
1: Nah, sama-sama kecepatan. Artis dan penipu itu sama-sama nipu kan. Loh, artis kan pura-pura nangis.
0: Pura-pura nangis.
1: Betul kan? Pura-pura happy, pura-pura. Tapi dapat Oscar kan, piala Oscar kan. Karena mereka mempergunakan talenta dengan tepat, maksimal. Sedang penipu, kadang-kadang bisa dipenjara, kadang-kadang dimusuhin orang gitu kan. Kenapa? Karena menggunakan talenta dengan salah. Cuma itu aja persoalan.
0: Nah, jadi pertanyaan terakhir nih. Dari semuanya nih, apa yang harus kita lakukan nih ketika Tuhan sudah memberikan senjata kepada kita nih, tahta, harta, cinta, dan talenta?
1: Kalau saya kan selalu berdoa supaya kita mengalami firman ini. Ketika saudara percaya bahwa Tuhan sudah berikan itu ke dalam dirimu, engkau diberi senjata. Senjata kebenaran. Senjata kebenarannya adalah tubuh kita. Cara pakainya itu tuh kita, senjata kebenaran itu. Pakailah anggota tubuhmu jadi senjata kebenaran. Pakai itu buat menginjil, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. pakai itu untuk berbuat baik, pakai itu untuk mendukung gerejamu, pakai itu untuk mengubah komunitasmu, pakai itu untuk apa ibaratnya melakukan hal-hal yang akhirnya nama Tuhan yang dipuji gitu loh. Jadi kalau kita ngerti itu, ya kan kemuliaan bagi Tuhan, maka saudara nggak akan ada rasa feel guilty, ragu-ragu, baper, rasanya pengen udah nggak apa-apalah saya begini hidup saya nggak maju nggak apa-apa. Percayalah, Daud juga pengen hal yang sama seperti kita. Ngapain sih gue susah-susah jadi raja yang enak orang kok? Emang kalau Yehuda sama Israel jadi satu nape? So what gitu kan? Tetapi Daud ngerti gitu loh bahwa dia mau walaupun menderita, jadi ikut banyak masalah gitu yang orang bilang tuh kan makanya pengen kaya sih salah sih lo. Dia jalani lo semua itu. Mungkin waktu dijalani juga orang komentar lo kalau bebe aja di ladang ikut bapak lo, lo kan nggak akan gini dikejar-kejar Saul. Pasti dia mengalami. Tapi dia mantap kenapa? I do it for, not for me. This is vision from God gitu loh. Nah, kalau saudara bisa ngerti hal itu, nggak ada alasan apapun ini ekonomi lah, nggak ada alasan apa maksudnya keterbatasan kita. Pasti Tuhan sudah berikan senjata kepadamu. Manfaatkan, cari, temukan, manfaatkan. Itu doa saya dengan profetik saya malam hari itu supaya mulai saat ini nggak ada lagi alasan iblis. Ya itu saya tahu iblis yang kenapa iblis kasih alasan kuat di pikiran kita. Karena iblis tahu saudara potensi. Saudara gak dengan iblis nih, saudara akan jadi orang besar. Maka makin iblis kenceng gitu. Kenapa Firaun mengejar Musa gitu loh? Karena Firaun tahu ini Musa ini ancaman gede, makanya dikejar saudara. Tapi kan Tuhan pakai dia luar biasa. Sama seperti kita, kenapa banyak keraguan? Kenapa banyak orang menghakimi? Kenapa ya saya kok susah banget sih hidup jadi bye-bye aja? Karena Tuhan lihat kau ada potensi, kastamu bukan cuma sejauh ini. Tuhan mau angkat kau lebih lagi. Amin. Ya jabatan naik, gajimu juga bertambah gitu. Kemudian passionmu kelihatan gitu sehingga engkau ngomong apa orang bisa yakin kenapa passion. Seringkali ketika penipu itu ngomong lebih passion daripada penjual yang baik-baik loh. Gitu. Penjual baik-baik ketika jualan nggak tuh, oh ya sudah bu, makasih ya gitu, udah selesai gitu. Sedangkan kalau penipu dia akan nanya kenapa sih, emang ada apa yang ragunya kenapa gitu, siapa tahu saya bisa bantu. Gitu. Mereka begitu manis, begitu begitu patient untuk berbaik hati. Sedang kita malas berbaik hati sama orang, kita pikirkan nothing tulus kan. Jadi kita kalah sama mereka.
0: Siap. Yang pasti gitu, okay. Harus jadi berkat bagi sesama ini ya. Dari semua
1: lebih tepat, ini Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Pada akhirnya, tujuan Tuhan adalah engkau semakin memuliakan.
0: Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pastor nih karena waktu juga sudah di penghujung.
1: Aduh, iya.
0: Kita ketemu lagi minggu depan Pastor ya.
1: Dengan wahyuan yang berbeda, saya berdoa semakin bermanfaat buat saudara itu yang saya doakan. Semakin sudah menjadi penyembah berkemenangan, diperlengkapi, diequip dari pikiranmu, dari imanmu, dari mentalmu, hatimu, engkau dipersiapkan Tuhan untuk mengalami harta, talenta, tahta, cintamu menjadi berkat.
0: Amin. Baik, sekali lagi Pastor, terima kasih. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di depan. Berkati
1: semuanya, Hardliners.
0: Ya, saya Timo Ardante dan juga Pastor Jonathan. Pamit undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul kelima Ibadah Surgawi. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah memberikan gambaran yang luar biasa tentang penyembahan di surga seperti yang diungkap dalam Wahyu 4. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Ibadah Surgawi bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Ibadah Surgawi, Janji Surga, Wahyu 4 ayat 1 hingga 11. Selama bertahun-tahun, Wheaton College dipimpin oleh Dr. Ray Edman. Dia seorang pria yang baik hati dan saleh, yang sangat disegani oleh para siswa maupun fakultasnya. Pada tahun 1967, dia berdiri di kapel dan menyampaikan pesan tentang ibadah. Dan sementara dia berbicara, dia memberitahu para siswa tentang kesempatannya berjumpa dengan sang raja dari Ethiopia. Dan katanya acara itu formal. Dan dia menggambarkan kepada para siswa bahwa dia harus bersiap-siap untuk pertemuan itu. Dia disuruh mengenakan hal-hal tertentu dan bagaimana dia harus berbicara dan bagaimana dia harus bersikap. Dan dia mengingatkan para siswa bahwa jika itu yang diperlukan untuk mendekati seorang raja di bumi, apalagi ketika kita menghadap sang raja segala raja. Ibadah kita, katanya, seharusnya mencerminkan kebesaran dia yang sedang kita sembah. Lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa persis di tengah-tengah pesannya. Dr. Edman ambruk langsung meninggal, persis di tengah-tengah khotbahnya. Baru dia berkhotbah tentang ibadah, tahu-tahu dia berdiri berhadapan muka dengan Tuhan, yang seumur hidup disembahnya. Banyak orang mengatakan bahwa peralihannya ke surga pasti salah satu peralihan paling mulus yang mungkin dibayangkan. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu menyembah Allah. Pasti alami rasanya memasuki ibadah di sana. Ibadah di bumi mencakup beberapa hal kunci. Kita memuji Allah lewat nyanyian, kita berdoa, dan kita membawakan kebutuhan-kebutuhan kita ke hadapan Allah. Dan kita mendengarkan khotbah dari Alkitab. Namun di surga nanti akan beda. Kita takkan perlu berdoa lagi, sebab seluruh kebutuhan kita akan terpenuhi. Saya tidak suka yang satu ini, namun di sorga nanti takkan ada khotbah lagi. Sebab kita akan sepenuhnya mengenal kebenaran tentang Allah. Hanya satu bagian ibadah yang akan tersisa, yaitu pujian. Pujian itulah yang akan kita lakukan selamanya. Nantinya sorga akan penuh dengan ibadah. Dan hal itu berarti seharusnya kita mulai bersiap-siap di bumi sini. Ibadah kita di sini adalah semacam latihan untuk apa yang akan datang. Semakin kita belajar beribadah sekarang, semakin alamiah nantinya ketika kita masuk surga. Hari ini kita akan mempelajari suatu bacaan dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 hingga 11. Ini adalah gambaran yang penuh kuasa tentang seperti apa ibadah di sorga nanti. Bagian pertama, konteks ibadah di sorga, Wahyu 4 ayat 1. Saya hendak berbicara pertama-tama tentang konteks ibadah di sorga. Pasal 4 ayat 1, Yohanes menulis, "Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Wahyu 4 ayat 1. Alkitab mengatakan bahwa Yohanes di Pulau Patmos sedang menjalani hari yang biasa saja ketika tiba-tiba dia melihat tampaklah sebuah pintu terbuka di sorga. Dari tempatnya di bumi, tiba-tiba saja dia dapat melihat lewat pintu yang terbuka itu ke dalam sorga itu sendiri. Dan dia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh siapapun dari Pulau Patmos. Di tengah-tengah keterbuangan dan keterisolasian, Yohanes menyaksikan ibadah yang sedang berlangsung di sekeliling takhta kemuliaan. Nah, sebagaimana yang Anda ketahui, Yohanes adalah bagian dari kalangan dalamnya Yesus. Bersamaan dengan Petrus dan Yakobus, dia tampaknya muncul dimanapun Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Sesungguhnya, dia ada bersama Yesus pada momen-momen paling kritis dalam hidupnya. Dia berada di Taman Getsemani ketika Yesus diliputi duka cita. Dia berdiri di kaki salib ketika Yesus disalibkan. Dia lari mendahului Petrus ke kubur kosong pada pagi Yesus bangkit. Kemana-mana Anda memandang, Yohanes ada di tengah-tengah semuanya itu. Dia juga hadir bersama Petrus dan Yakobus di gunung ketika Yesus berubah rupa, dimuliakan di hadapan mereka. Dan Yohanes hadir ketika Yesus naik ke sorga. Dia telah ada bersama Tuhan selama banyak momen terpenting dari hidupnya. Namun, Yohanes juga mengalami banyak kesukaran. Pasal pertama, Kitab Wahyu menggambarkan Yohanes sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Wahyu 1 ayat 9. Yohanes banyak menderita. Dia dipenjara di Pulau Patmos. Dia dibuang. Saya pernah ke pulau itu yang letaknya persis di tengah-tengah semua jemaat. Kepada siapa dia menulis dalam Kitab Wahyu? Pasti Yohanes bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Walaupun dia menerima penglihatan yang hebat dari Tuhan, di pulau ini dia dibuang dari teman-temannya dan hanya sendirian dan dia sudah lansia. Namun di tengah-tengah pembuangan itu, Kitab Suci mengatakan, terjadilah sesuatu. Pada suatu hari, keberadaan Yohanes yang kesepian itu diinterupsi oleh terbukanya sebuah pintu di sorga. Dan baru Yohanes yang lansia meratapi ramatiknya. Bolak-balik tidak bisa tidur. Pikirannya barangkali melamunkan teman-temannya yang sudah tidak hadir. Bertanya-tanya, bagaimana mereka menanggung penganiayaan? Mungkin dia sedang mengingat-ingat hari-hari ketika dia berjalan bersama Yesus. Sebagaimana yang barusan kita ceritakan ulang. Dan seandainya dia mirip kita, hatinya barangkali terbenam dalam kekecewaan terhadap dunia di sekelilingnya. Lalu tiba-tiba, Alkitab mengatakan, terbukalah sebuah pintu, pintu sorga. Dan Yohanes, dalam rohnya, dapat masuk lewat pintu dan melongok ke dalam beranda sorga. Dan melihat apa yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Bisakah Anda membayangkannya? Maksud saya tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan seperti apa rasanya itu. Di Pulau Patmos, sudah lansia dan sendirian. Lalu, tiba-tiba saja, sorga terbuka dan di hadapannya, dalam segala kemuliaannya, tampaklah ibadah terbesar yang pernah berlangsung. Konteks ibadah. Bagian yang kedua, pusat ibadah di sorga, Wahyu 4 ayat 2 hingga 3. Perhatikan pusat ibadah di sorga. Ayat 2 dan 3 kita membaca, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yasbis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Kata kunci dalam pasal ini adalah takhta. Kapan saja Anda melihat kata itu, Anda bisa mengasumsikan saja bahwa itu adalah pengingat tentang kedaulatan Allah. Dengarkan baik-baik, saudara-saudara. Takhta di surga itu diduduki. Apakah ada saksi? Bukan kosong. Allah sedang duduk di takhtanya dan sedang mengatur urusan. Saudara-saudara, mungkin tampaknya serba kacau di bumi sini, namun Allah tetap memegang kendali. Dan ketika Anda membaca dalam kitab Wahyu tentang takhta Allah, itu adalah pengingat bahwa sementara peristiwa-peristiwa kacau terjadi di bumi, janganlah kita pernah lupa akan fakta bahwa Allah tetap duduk di takhtanya di sorga. Dan mungkin tampaknya tidak ada yang memegang kendali atas peristiwa-peristiwa. Namun Allah tetap memegang kendali. Dan takhta Allah tidaklah ditinggalkan ataupun kosong, melainkan diduduki. Saya suka merenungkan hal itu. Takhta di sorga diduduki. Sementara Yohanes memandang ke takhta itu, dia berusaha menggambarkan apa yang dia lihat. Namun, itu tidak mudah sebab fokus takhtanya adalah Allah sendiri. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada orang yang pernah melihat Allah dan tetap hidup. Maka Yohanes menggambarkan dengan istilah simbolik. Ayat 3, dia mengatakan, dan dia

sekeliling taktanya ada pelangi, dan pelanginya tercipta dari batu zamrud. Sementara dia memandangi keagungan dan keindahan penciptanya, Yohanes hanya dapat memahami bahwa tampaknya seperti berlian yang cemerlang, seperti rubi yang cemerlang, seperti zamrud di atas takhta. Pastilah itu pengalaman yang menakjubkan. Bagian ketiga, paduan suara ibadah di sorga, Wahyu 4 ayat 9 hingga 11. Lalu kita sampai ke paduan suara ibadah di sorga. Ayat 9 hingga 11 memberi kita sedikit lirik dari musiknya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu 4 ayat 9 hingga 11. Yohanes dibiarkan menyaksikan ibadah surgawi, dan apa yang dia lihat, dia coba lukiskan dengan kata-kata. Dia memberi kita hanya sekilas pandang keagungan dan rasa takjub dari seperti apa nantinya ketika kita menjadi bagian dari perkumpulan yang besar itu. Menyembah Allah dalam paduan suara surgawi. Dia memperhatikan sesuatu yang penting. Di sekeliling takhtanya ada 24 takhta lain. Duduk di atasnya ada 24 tua-tua berpakaian putih dan mengenakan mahkota keemasan. Dan tua-tua ini merepresentasikan gereja, umat Allah yang telah ditebus. Dan dalam pasal berikutnya, ayat 8 hingga 10, Yohanes memberitahu kita, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Wahyu 5 ayat 8 hingga 10. Seandainya saja kita bisa mendengar apa yang Yohanes dengar. Seandainya saja kita bisa melihat apa yang Yohanes lihat, membuat kita menahan nafas, terharu, mutlak mulia. Para malaikat dan gereja bersama-sama mengangkat pujian yang tiada habis-habisnya bagi Allahnya sorga. William Temple pernah menggambarkan ibadah seperti ini, katanya, "Ibadah itu menghidupkan hati nurani dengan kekudusan Allah, memberi pikiran santapan kebenaran Allah, menyucikan imajinasi dengan keindahan Allah, membukakan hati terhadap kasih Allah, dan mengkhususkan kehendak bagi tujuan Allah." Seperti itulah ibadah di sorga, dan seharusnya ibadah kita di bumi pun ditunjukkan ke sana. Bagian keempat, crescendo penyembahan di sorga. Lalu kita sampai ke hal keempat tentang ibadah di sorga, yang adalah bagian kegemaran saya dari semuanya, yaitu crescendo penyembahan di sorga. Tahukah Anda apa crescendo itu? Pada dasarnya crescendo artinya dimulai dari kecil dan berakhir besar. Biasanya diberlakukan dalam gubahan musik. Dulunya kami suka melakukan crescendo dalam penyembahan kami. Ketika sedang KKR di seluruh penjuru negara, saya sempat terlena untuk sementara waktu. Kami suka memulai dengan menyanyikan Amazing Grace dalam nada rendah. Dan setiap kalinya kami berganti lirik, kami naikkan tangga nadanya. Ketika kami sampai di lirik "When we've been dead 10,000 years," rasanya seolah-olah kami sudah

berada di sana. Maksud saya, sungguh menakjubkan. Sesuatu terjadi ketika Anda memperbesar volumenya dan menaikkan tangga nadanya. Dalam nyanyian-nyanyian penyembahan, dalam kitab Wahyu, jelas-jelas ada crescendo. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melihatnya, namun ini benar-benar keren. Ini adalah fakta yang menakjubkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 6. Ada doksologi dua rangkap. Beginilah yang Wahyu pasal 1 ayat 6 katakan. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 6. Kemuliaan dan kuasa, dua doksologi. Lalu dalam pasal 4 ayat 11 ada doksologi tiga rangkap. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Wahyu 4 ayat 11. Lalu dalam pasal 5 ayat 13 ada doksologi empat rangkap. Bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dan ketika Anda sampai di pasal 7 ayat 12, ada doksologi tujuh rangkap. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 7 ayat 12. Penyembahannya bertumbuh sementara Anda beralih dalam kitabnya. Crescendo penyembahan bagi Tuhan. Ketika paduan suara gereja melakukannya, mereka memulai dengan lembut dan sederhana hingga berakhir lantang dan kompleks. Itu bukan saja indah, melainkan juga alkitabiah, sebab beginilah nantinya di sorga. Ada satu aspek lagi yang saya mau tunjukkan, yang benar-benar relevan bagi kita, sementara kita hidup dalam generasi ini, di mana kita menyembah Allah. Seolah-olah crescendo penyembahan bagi Allah itu bereskalasi menurut jadwal tujuan-tujuan Allah di dunia ini. Dengan kata lain, semakin jauh Anda membaca kitab Wahyu, semakin Anda menuju konsumasi sejarah dan kedatangan Tuhan kembali, semakin mengagumkan penyembahannya, semakin menonjol jadinya. Dan jika itu benar, jika apa yang saya sugestikan itu benar, dan saya percaya memang benar, crescendo pujian dan penyembahan yang sedang kita alami ini sesuai dengan jadwalnya, sebab kita sudah semakin dekat. Kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan kembali. Tahukah Anda, saya dibesarkan dalam rumah seorang pendeta. Dan penyembahan bukanlah sesuatu yang pernah kami bicarakan. Sebagian dari Anda yang sudah lansia akan mengetahuinya. Kami hanya mendengar khotbah dan ada nyanyian. Dan orang yang memimpin nyanyian adalah pemimpin nyanyian. Dan seandainya Anda mengatakan penyembahan, kedengarannya Anda mungkin tidak benar. Saya menjalani transisi dari pemimpin nyanyian menjadi pemimpin penyembahan. Saya mengalami zamannya Rab Carmichael dan tim penyembahan Spurlos dan tim penyembahan Regeneration dan semua kelompok lain yang memimpin kami menyanyikan nyanyian menjadi penyembahan bagi Tuhan. Dan kebanyakan pujiannya menjadi pujian orang kedua. Bukan tentang Tuhan, melainkan bagi Tuhan. Sudahkah Anda memperhatikan bahwa ketika kita menyanyikan penyembahan bagi Tuhan, terjadi sesuatu yang unik? Itu menjadi penyembahan dan pujian yang sepenuhnya beda. Dan sekarang kita hidup di zaman itu. Kita telah melewati zaman nyanyian, dan sekarang kita hidup di zaman penyembahan. Penyembahan ada di radio setiap harinya. Penyembahan ada di mana-mana di televisi. Ada sebuah iklan besar untuk tim penyembahan yang akan segera datang ke negara kita. Dan hal itu mengatakan bahwa jika kita mengikuti kitab Wahyu, penebusan kita sudah semakin dekat. Kita sudah semakin dekat. Kita sudah semakin dekat sebab sementara Anda semakin dekat dengan kulminasi sejarah. Anda mendapatkan lebih banyak kulminasi dan intensitas penyembahan. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Saudara, kita hidup di zaman yang mengagumkan. Anda tahu kan? Di kota-kota, di sini, salah seorang pemimpin besar penyembahan adalah seorang teman saya bernama Derek Johnson. Dia dari gereja Skyline. Dia seorang arsitek penyembahan yang hebat. Dia salah seorang pemimpin besar hingga sekarang.
dia mengembalakan sebuah pelayanan musik di Orlando, Florida, dan dia merintis Regenerasi yang adalah salah satu tim penyembahan yang hebat yang membawa kita keluar dari alam hanya dengan menyanyikan kidung pujian menjadi nyanyian penyembahan. Kita diberkati berkesempatan hidup di zaman. Saya tahu penyembahan bisa menggila. Maksud saya melihat contoh-contoh dalam jenis penyembahan yang membuat saya agak merinding. Dan mungkin seharusnya kita berusaha mencari tahu bagaimana cara memunculkan hal itu. Namun saya tutup mulut saja dan terus menyembah Tuhan saja. Sebab telah saya temukan bahwa Anda tak perlu menang, bertempur, jika Anda berjuang dalam suatu peperangan. Yang penting adalah apakah Anda menyembah Allah. Jadi, crescendo penyembahan, alangkah pentingnya itu dan alangkah hebat ilustrasinya dalam kitab Wahyu. Bagian kelima, kontras ibadah di sorga. Lalu ada kontras ibadah di sorga. Salah satu hal yang kita perhatikan ketika mempelajari bacaan kitab suci ini adalah kontras antara apa yang sedang berlangsung di sorga dengan apa yang sedang berlangsung di bumi. Yohanes berada di tempat terburuk di mana Anda mungkin berada, dalam pembuangan di sebuah pulau, dan di atasnya dia diizinkan melihat kemuliaan dan keindahan sorga. Dan apa yang terjadi ketika kita masuk sorga, sungguh kontras yang luar biasa. Yohanes diizinkan mengalami dua realita. Di satu pihak, dia terisolasi dan terpisah dari teman-temannya dan mengkhawatirkan tentang penganiayaan jemaat oleh Domitian, sang kaisar Romawi. Yohanes sedang berkecil hati, namun tiba-tiba dia diantarkan keluar dari realita itu lewat sebuah pintu terbuka di sorga dan melihat Tuhan duduk di atas takhta, gambaran tentang kendali berdaulat. Dia melihat para tua-tua membungkuk dan menyembah. Dia melihat keindahan dan keagungan sorga. Allah memberikan pengalaman ini kepada Yohanes untuk membesarkan hatinya. Ibadah memindahkan dia dari kesepian, merasa berkecil hati langsung ke ruang kendali alam semesta, di mana dia bisa melihat Allah dan rancangannya bagi seluruh alam semesta. Anda dan saya terus dibombardir dengan realita dunia ini. Televisi, radio, media sosial, segalanya di sekeliling kita, selalu menarik kita ke bumi dan menjauh dari sorga. Bukankah itu benar? Maksud saya, Anda harus secara sadar berupaya untuk memastikan diri tidak mendapatkan pengaruh buruk dari televisi. Namun, ada realita lain yang tidak kelihatan namun nyata. Menurut kitab suci, realita ini bahkan lebih nyata lagi. Kita sering hidup melewatkan hal-hal yang kekal, yang entah bagaimana kita pikir kurang penting. Bahwa yang fisik itulah yang nyata, sedangkan yang kekal atau rohani itu tidak nyata. Namun jika Anda mempelajari Alkitab dan berpikir mendalam, Anda akan menemukan apa yang sesungguhnya nyata, yaitu bukan apa yang untuk sementara ada di sini. Yang sesungguhnya nyata adalah apa yang kekal selamanya, dan Alkitab sudah jelas tentang hal itu. Saudara, jadi inilah salah satu produk sampingan dari ibadah. Ibadah mengangkat mata kita dari pergumulan dan mengalihkannya ke yang berdaulat, sehingga memberi kita perspektif yang benar. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami momen-momen seperti ini. Saya tidak terlalu sering berkecil hati. Saya sungguh percaya bahwa itu adalah salah satu peralatan yang iblis pakai jika dia mau. Dan baru-baru ini saya punya banyak alasan untuk berkecil hati. Namun ketika hal itu terjadi, saya mencari musik penyembahan yang baik dan menyendiri. Dan alasannya adalah

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul kelima, Ibadah Surgawi. Ibadah bukan sekedar rutinitas, melainkan respon hati kepada Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian. Ketika kita menyadari bahwa Allah telah bertahta dan memegang kendali atas segala keadaan, kita akan belajar datang kepadanya dengan rasa hormat, syukur, dan kekaguman. Setiap kali kita menyembah Tuhan di bumi, kita sedang mempersiapkan hati untuk kehidupan yang kelak dipenuhi penyembahan kepadanya selama-lamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ibadah Surgawi dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
1: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
2: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

0: Tuhan adalah kekuatan kita. Dalam sukacita Tuhanlah kita sanggup menanggung dan bertekun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bagaimana mungkin kita menganggap rasa sakit fisik atau kekacauan emosional sebagai sumber sukacita? Apakah hal itu mungkin? Atau apakah hal itu hanya klise menyenangkan yang tidak mungkin benar-benar dialami?" Hari ini, Dr. Stanley melanjutkan dengan mengingatkan kita bahwa sukacita bukan saja mungkin, melainkan bisa menjadi kenyataan yang abadi. Mari kita mendengarkan dan mempelajari tentang kuasa positif dari sukacita.
0: Saudara pendengar, apakah kehidupan Anda mengasyikkan atau apakah Anda harus mengatakan seperti banyak orang? Tidak juga. Saya tidak mempunyai sukacita sejati dalam kehidupan saya, tidak mempunyai kebahagiaan sejati dalam kehidupan saya. Apakah Anda harus mengatakan bahwa kehidupan Anda telah menjadi sesuatu yang membosankan dan bukan menggembirakan? Telah menjadi kekacauan dan bukan perjalanan penuh sukacita seperti yang dibicarakan dalam Alkitab? Apakah Anda merasa ingin menyerah? Pernikahan saya mengecewakan. Pekerjaan saya tidak lagi menantang. Saya demikian lelah. Bahkan saya selalu lelah. Ingin sekali saya meninggalkan semua.

nya ini, tetapi kejelekannya, Anda adalah umat Kristiani. Apakah Anda mempunyai kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kepuasan, namun tidak merasakannya? Mungkin dahulu Anda pernah merasakan sukacita, namun entah kapan Anda kehilangan sukacita, sehingga mempengaruhi kehidupan Anda, mempengaruhi segala aspek kehidupan Anda. Apa yang membuat Anda kehilangan sukacita? Mengapa sukacita demikian penting dalam kehidupan Anda? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan berjudul Memberdayakan Perasaan Sukacita. Perasaan itu bermacam-macam. Ada amarah, permusuhan, kepahitan, kebencian, kecemburuan, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah perasaan yang menjatuhkan. Akan tetapi sukacita adalah perasaan yang memberdayakan, yang menjadikan kita berenergi. Sesuatu terjadi di dalam diri seseorang ketika ia merasa sukacita. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus membicarakan tentang sukacita dan bersukacita di dalam Tuhan hingga 15 kali. Padahal Paulus menulisnya dari penjara, kemungkinan besar dirantai oleh seorang prajurit Romawi. Bagaimana Paulus bisa membicarakan tentang sukacita dan bersukacita di dalam Tuhan kalau ia sendiri di penjara, kecuali ia mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu, atau kecuali ia berusaha memperdayai jemaat di Filipi? Suatu hal yang pasti, Paulus menulis hingga 4 pasal kepada mereka, penuh dengan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4, Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Saudara pendengar, bagaimana seseorang yang menderita, diliputi kepedihan, terancam hukuman mati, masih membicarakan tentang bersukacita di dalam Tuhan? Senantiasa? Surat Paulus kepada jemaat di Filipi penuh dengan sukacita, padahal Paulus sedang di penjara Romawi. Apa sebenarnya sukacita itu? Sukacita artinya kegembiraan, keceriaan, sukaria, bergembira dalam sesuatu, sukacita tentang sesuatu. Sebagian besar orang mengenal Mazmur 37 ayat 4, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Bersukacitalah karena hubungan Anda dengan Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada Anda apa yang diinginkan hati Anda. Apa perbedaan antara sukacita dengan kebahagiaan? Sukacita adalah hasil dari sesuatu yang berlangsung terus di dalam diri kita. Sukacita mempunyai penyebab internal. Kebahagiaan mempunyai penyebab eksternal. Orang berbahagia ketika keadaannya menyenangkan bagi mereka. Ketika segalanya berjalan sesuai kehendak mereka. Ketika mereka memiliki cukup ini itu. Ketika mereka sanggup pergi ke sana kemari melakukan ini itu dan berhubungan dengan benar, maka mereka mempunyai alasan untuk berbahagia. Sedangkan sukacita adalah perasaan yang menetap, yang Allah berikan kepada anak-anak-Nya, yang merupakan hasil dari sesuatu yang internal dan bukan eksternal. Artinya, seseorang yang tidak percaya boleh saja bahagia, namun mereka tidak mempunyai sukacita Tuhan, sebab sukacita Tuhan bukanlah sesuatu yang mungkin kita kerahkan.

Saudara pendengar, seseorang tidak mungkin mengatakan, pokoknya hari ini saya akan penuh dengan sukacita. Seseorang mungkin berupaya dengan berbagai cara, atau kalau mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, memuaskan hasrat tertentu, mungkin mereka bahagia. Akan tetapi sukacita adalah sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Sukacita adalah jauh lebih abadi sifatnya. Pertanyaannya, dari mana datangnya sukacita? Kebahagiaan datang dari kejadian-kejadian eksternal, dari hal-hal yang dimiliki seseorang, dari keadaan-keadaan yang mengelilingi seseorang. Silakan Anda memandang dunia. Ketika Anda memandang seseorang yang tidak percaya, yang sedang mengalami keadaan gelap atau sedang mengalami ujian dan sebagainya, mereka tidak akan bahagia. Sedangkan kita yang percaya mempunyai keunggulan, sebab sukacita kita bersumber pada hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Selain itu, sukacita adalah hasil dari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Dalam Galatia 5, Paulus membandingkan kehidupan orang percaya dengan kehidupan orang yang tidak percaya. Mereka yang tanpa Kristus adalah tanpa Roh Kudus, sedangkan mereka yang percaya yang mempunyai Roh Kudus mempunyai buah-buahnya. Mereka yang tanpa Kristus tidak mempunyai Roh Kudus. Mereka yang tanpa Roh Kudus hidup menurut kemanusiawian mereka saja, hidup dalam daging mereka. Dalam Galatia 5 ayat 19-22 Paulus mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,

perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikianlah sumber sukacita kita adalah kehadiran Roh Kudus yang hidup di dalam diri orang percaya, yang mengaruniakan sukacitanya kepada kita. Sukacita ini bisa diteruskan kepada orang lain melalui kita ketika kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Ketika kita, Anda dan saya berjalan dengan penuh penyerahan kepada Roh Kudus, maka normal bila kita mengalami sukacita, meski apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Anda mungkin bertanya, mana mungkin saya tetap bersuka cita ketika saya diliputi kepedihan, sedang melalui kesulitan dan kesusahan? Apakah Roh Allah akan tetap mengaruniakan sukacita ketika saya sedang demikian? Betul. Pertama, sukacita adalah hasil dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kedua, sukacita adalah luapan Roh Kudus. Bukan itu saja, sukacita Tuhan akan ditemukan pada orang yang beriman kepada firman Allah dan mentaatinya. Tidak ada yang namanya mempunyai sukacita Tuhan selama Anda hidup dalam dosa. Tidak ada yang namanya mempunyai sukacita Tuhan selama Anda meragukan firman Allah. Orang yang meragukan keselamatannya tidak mempunyai sukacita. Orang yang mengatakan, saya tidak percaya bahwa Alkitab itu benar. Saya tidak percaya bahwa segala tentang gereja, tentang Yesus, tentang kebangkitan, dan segalanya itu benar, tidak akan mempunyai sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka boleh saja melarikan diri ke sana kemari atau sesuatu yang lain, dan sempat merasakan kebahagiaan pada saat tertentu. Namun tidak akan ada sukacita dalam kehidupan mereka, sebab sesungguhnya sukacita hanyalah terbatas pada mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus, di dalam siapa Roh Kudus tinggal dan mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus. Sukacita dijanjikan bagi orang yang percaya kepada Alkitab, yang berupaya hidup menurut ajaran dan prinsip firman Allah. Itulah maksudnya sukacita. Itulah sumber sukacita. Saudara pendengar, jadi orang yang tidak percaya tidak dapat mempunyai perasaan yang sama seperti orang percaya. Orang yang tidak percaya mungkin merasakan perasaan yang baik. Kebahagiaan adalah perasaan yang baik. Akan tetapi sukacita adalah sesuatu yang mendalam, yang menetap. Kalau Anda tidak mempunyainya, tidak seorang pun sanggup menjelaskannya kepada Anda. Sebaliknya, kalau Anda mempunyainya, tidak seorang pun perlu bertanya-tanya apakah Anda mempunyainya atau tidak. Apakah seseorang mungkin kehilangan sukacitanya? Mungkin. Ketika kita berbuat dosa terhadap Allah, respons yang benar adalah langsung mengakuinya, langsung bertobat, dan tidak membiarkan diri diseret oleh iblis dengan segala pelecehannya. Sebab Allah menghendaki umatnya penuh dengan sukacita. Siapakah yang senang berada di dekat orang yang selalu mengeluh? Orang sering membela diri dengan mengatakan bahwa Allah lah yang sudah menciptakannya demikian. Padahal Allah tidak pernah menciptakan sampah dan Allah tidak pernah membuat kekeliruan. Mereka sendirilah yang mengatakan bahwa Allah menciptakan mereka demikian, sebab mereka tidak mau melihat kenyataan. Padahal melalui Paulus dalam Filipi 4 ayat 4, Allah menghendaki, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ketika kita pergi ke gereja pada minggu pagi, rasanya menyenangkan. Kita mulai bernyanyi dan bersuka cita di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Sesuatu tampak dalam rupa kita. Sesuatu terjadi di dalam hati kita. Kita mulai berubah dalam sikap kita. Anda mulai mengaku kepada Tuhan, bernyanyi bagi Dia, memuji Dia. Sukacita Tuhan akan tampak pada air muka kita. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita tidak mengeluh. Ada kuasa dalam sukacita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, energi kita, yang memberdayakan kita untuk bertekun dan terus maju, apapun yang terjadi. Demikianlah kehendak Allah. Saudara pendengar, mari kita membuka Ulangan 16. Sebagian muda-mudi Kristiani tidak mengetahui di mana letaknya Ulangan 16. Kami minta semua membuka Alkitab, sebab dengan membaca firman Allah dan mempercayainya, iman kita akan semakin kuat. Ketika iman kita semakin kuat, kita akan mempunyai sukacita. Dalam Ulangan 16 ayat 11-15, Musa berpesan, "Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan."
hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Saudara pendengar, ketika sedang merayakan pesta dan festival, orang Israel bersuka cita. Selama perayaan, mereka memuji, menari dan menyanyi bagi Tuhan. Mereka mengucapkan syukur kepada Allah atas kelepasan dan keselamatan mereka. Dalam Mazmur 32 ayat 11 dikatakan, "Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur." Dalam Mazmur 33 ayat 1-2 dikatakan, "Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Dalam Mazmur 100 ayat 1-2 dikatakan, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik." Dalam Perjanjian Lama kita membaca Allah menyuruh kita bersukacita dan mendorong umatnya untuk bersukacita dan bergembira pada perayaan-perayaan serta bersukacita dalam Tuhan. Dalam Yohanes 17 kita akan menemukan doa Bapa kami yang menjadi pola doa. Inilah doa yang Yesus panjatkan sebelum disalibkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 13, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Adalah kehendak dan maksud Allah agar anak-anaknya penuh dengan sukacita, agar setiap harinya kita bergembira di dalam apa yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kita, agar kita senang dalam kehidupan kita tentang apa yang Allah karyakan. Kita sungguh bersukacita di dalam Tuhan, terlepas dari kesusahan dan kesulitan, adalah kehendak Bapa agar kita bersukacita di dalam Dia. Itulah sebabnya ia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4, "Bersukacitalah senantiasa." Padahal Paulus yang menulisnya mengalami ujian yang berat. Akan tetapi ia mengajarkan bahwa kita dapat bersukacita senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya, ketika segalanya berjalan menurut kehendak kita, dan kita membaca ayat seperti itu, kita langsung berseru, "Amin, puji Tuhan, haleluya." Akan tetapi, ketika kita sedang diliputi kepedihan, dan kita membaca, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Filipi 4 ayat 4-5, kita membacanya sambil lalu. Anda tahu mengapa demikian? Sebab, terkadang perasaan kita mendominasi roh kita, pikiran kita. Itulah sebabnya Paulus menegaskan, "Sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Padahal ia menulisnya dari penjara di Roma. Inti yang Paulus ingin sampaikan adalah bahwa Anda tidak perlu terpuruk karena segala kesulitan, kesusahan, kepedihan, penderitaan dalam kehidupan Anda. Semuanya itu adalah bagian dari kehidupan kita semua. Paulus menulis demikian dari penjara bukan sekedar ingin membesarkan hati jemaat di Filipi, melainkan karena demikianlah keyakinan yang telah diuji berulang-ulang. Paulus bukan menasihatkan, "Bersukacitalah karena engkau menderita, bersukacitalah dalam kepedihanmu," melainkan "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bergembira dalam Tuhan bagaimanapun keadaan Anda." Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan dan bersukacita. Kemungkinan besar, Paulus membayangkan sudah berapa banyak umat Kristiani yang mengalami apa yang sekarang ia sendiri alami. Saya percaya bahwa Paulus mengucapkan syukur kepada Allah bahwa sekarang ia mengerti bagaimana perasaan umat-umat Kristiani yang pernah dianiayanya itu. Paulus bersuka cita dalam Tuhan karena dalam perjalanan menuju Damsyik, Tuhan menyelamatkan dan mengubah kehidupannya. Paulus mengucapkan syukur atas kasih Tuhan yang tidak bersyarat kepadanya. Padahal Paulus telah demikian buruk memperlakukan umat-umat Kristiani. Paulus mengucapkan syukur atas keistimewaan mengagumkan untuk menderita demi

0: Saudara pendengar, demikianlah salah satu doa Paulus dalam Filipi 3. Paulus mengucapkan syukur dan memuji serta bersuka cita di dalam Tuhan karena kuasa Allah tetap efektif, di mana Paulus menghardik setan agar keluar dari seorang wanita dan setan itu pun keluar. Paulus memuji Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan karena telah memberikan kesaksian tentang kuasa Allah, karena keistimewaan yang mengagumkan untuk memberikan kesaksian bagi semua sesama tahanan yang dipenjara. Paulus mempunyai banyak alasan untuk bersuka cita. Paulus tidak mengeluh seperti yang akan dilakukan sebagian besar orang, sebab Paulus fokus pada Tuhan yang hidup. Paulus pernah merasakan pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus yang tidak akan pernah dilupakannya, yang mutlak mengubah kehidupannya, sehingga ia tidak henti-hentinya bersyukur. Yang kita bicarakan di sini bukanlah semacam filosofi idealistik, melainkan di mana kita hidup. Kita hidup dengan penderitaan, kesakitan, kesusahan, kepedihan, ujian. Akan tetapi Allah memerintahkan agar kita bersuka cita. Sebab yang penting bukanlah keadaan kita, melainkan kehadiran Kristus yang menetap melalui kehadiran Roh Kudus. Ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan, memuji Dia, maka ada kekuatan, ada kuasa, ada pemberdayaan. Saya yakin benar bahwa setelah memuji-muji, bersorak-sorai dan bernyanyi, Anda akan merasa hebat. Seperti yang dialami oleh para tahanan yang dipenjara bersama-sama dengan Paulus dan Silas. Akhirnya bahkan sang sipir penjara dan seisi rumahnya pun turut dibaptis. Saudara pendengar, Anda mungkin bertanya, mana mungkin saya bersuka cita karena kehilangan orang yang saya kasihi? Anda bersuka cita bukan karena kehilangan orang yang Anda kasihi. Anda bersuka cita di dalam Tuhan yang adalah kuasa, kekuatan dan pemberdayaan untuk melalui pengalaman kehilangan tersebut. Anda bersuka cita atas fakta bahwa Anda tidak perlu mengalaminya sendirian. Bahwa Yesuslah juru selamat Anda, Tuhan Anda, kehidupan Anda, kekuatan Anda, sukacita Anda yang akan memenuhi segala kebutuhan Anda. Maka segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Anda. Sebab Allah akan memenuhi segala keperluan Anda menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Masalahnya adalah Anda percaya atau tidak, dan camkanlah dalam hati. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah akan menopang Anda melalui keadaan apapun. Charles Stanley meminta Anda hari ini agar mengarahkan perhatian Anda kepada Tuhan dan bukan kepada kesulitan yang Anda hadapi. Ketika Anda fokus kepada Allah, Anda memposisikan diri untuk mengalami sukacita meskipun keadaan Anda tidak pernah berubah. Sukacita datang dari Roh Kudus yang hidup di dalam seorang yang percaya. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 25 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemerintah.

mecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sukacita bisa menjadi pendamping setia Anda ketika fokus Anda tetap tertuju kepada Tuhan. Ketika perhatian Anda beralih daripadanya, maka kecemasan dan frustasi akan muncul. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan terburu-buru mengambil keputusan saat hati gelisah. Seorang yang dewasa menanti petunjuk Tuhan. Hardliner, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Anda punya talenta. Saya dulu sering memikirkan seberapa sering saya harus memuji anak-anak saya saat mereka bertumbuh besar. Saya tidak ingin mereka besar kepala dan memandang diri mereka terlalu tinggi. Sebaliknya, bagaimana anak kita bisa tahu bahwa mereka berbakat dalam sesuatu jika tidak kita beritahu? Mereka perlu tahu. Kita meyakini mereka dan percaya bahwa mereka akan bisa melalui perjuangan yang harus mereka lalui saat mengejar impian mereka. Lalu suatu hari saya melihat bahwa Yahweh, Bapa memuji putranya secara publik setidaknya 2 kali. Dalam suara yang bisa didengar, Dia mengumumkan kepada dunia, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17 dan 17 ayat 5. Kali yang pertama adalah waktu Yesus dibaptis, dan yang kedua adalah waktu Dia berubah wujud di puncak gunung. Saya yakin itu adalah teladan bagi kita orang tua di dunia ini. Waktu mereka melakukan hal yang baik, kita harus memberitahu mereka bahwa kita senang. Bukankah kita cepat sekali memberitahu mereka saat tidak senang dengan sesuatu yang mereka lakukan? Penyanyi dan komedian Mark Lowry mengatakan bahwa waktu kecil ia adalah yang paling nakal di keluarganya. Sesuai dengan diagnosis ADHD-nya, ia mengalami segala macam kesulitan yang dialami oleh anak hiperaktif yang terus mengalami masalah. Namun, setiap malam ibunya mengucapkan hal ini saat ia akan tidur. "Mark, suatu hari Tuhan akan memakaimu." Dan Mark tidak pernah melupakan perkataan itu. Dan anak hiperaktif itu tumbuh besar menjadi sosok bertalenta yang dipakai Tuhan untuk memberkati ribuan orang dengan bakat musiknya dan kecerdasan otaknya, termasuk lirik lagu Natal terkenal, "Mary, Did You Know?" yang terkenal itu. Saya bukannya setuju dengan memberi anak-anak piala hanya karena mereka datang ke sebuah acara. Namun, wahai ayah dan ibu, waktu Anda melihat anak Anda melakukan sesuatu yang baik, beritahu mereka. Anda bisa menjadi pendorong yang membantu mereka mengembangkan potensi mereka sepenuhnya bagi Tuhan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Dunia mungkin bising sekali, tapi hatimu bisa tetap hening saat kamu tahu siapa yang memegang hari esokmu. Hardliner, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.

Ketika gelombang kehidupan tinggi, seorang yang dewasa tahu bahwa Tuhan adalah jangkar jiwanya, hardliner. Tetaplah setia pada Tuhan, sebab Dialah yang akan memberikan ketenangan dan membimbing dalam segala perkara.

Shalom, selamat malam. At listener, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer edisi Selasa 15 September 2026 di 100,6 FM Radio Hatten, Your Family Station. Saya dengan Pendeta Yudis Widodo menemani Anda satu jam ke depan dan mengajak Bapak Ibu berbagi kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu dalam setiap pergumulan melalui doa. Hatisner, sebelum kita mendengarkan sharing, kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah dan kasih setiamu di sepanjang hari. Di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, supaya setiap kami dipenuhi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap permohonan, doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami percaya dan berserah. Terima kasih ya Bapa. Kami memulai program Sharing and Prayer malam hari ini dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Setiap orang kita percaya bahwa kita memiliki apa yang disebut dengan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat, yang masih ada di depan sana. Dan yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Bila mana harapan itu belum kita terima dan kita menghadapi berbagai-bagai macam halangan dan rintangan, firman Tuhan malam hari ini berkata, bersabarlah dalam kesesakan, dalam kesulitan, dan dalam penantian, karena waktunya lah yang akan menjadi jawaban. Dan yang terakhir adalah, bertekunlah dalam doa. Ini semuanya merupakan satu rangkaian. Kita punya pengharapan. Kita harus sabar dalam menanti pengharapan itu sampai kepada pengharapan itu menjadi satu kenyataan. Dan yang terakhir firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Jangan berhenti sebelum kita mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Bertekun bukan sekali-sekali, tetapi terus-menerus memanjatkan doa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi sempurna. Harapan menjadi satu kenyataan, disertai dengan kesabaran dan ketekunan dalam doa kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu sungguh ajaib, memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami, anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Mari teguhkanlah firman-Mu ya Tuhan, di dalam hati setiap kami, oleh kuasa daripada Roh Kudus, serta
menuntun setiap kami di dalam mengiring Tuhan berkarya di bumi ini. Berikanlah kami hati yang teguh dan tekun yang selalu memandang Tuhan dalam setiap keadaan kami. Karena kami mempercayai firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin.

0: Listener baik yang di Kota Bali, Kalimantan, Padang Lampung, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Jikalau ada di antara pendengar yang sedang bergumul karena sakit, masalah keuangan, pekerjaan, studi, rumah tangga, atau kehidupan yang terikat karena dosa, silakan menghubungi kami di atau kirimkan melalui SMS, WA, telepon dengan nomor telepon 0812-8784-7210 atau nomor interaktif 021-591-9244 dengan Pendeta Julius Widodo. Malam hari ini saya akan membacakan. Oke, baik, ada yang masuk telepon.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pendeta Julius. Happy malam, Pak Epi.
0: Iya, Pak Epi sedang ini.
1: Oi.
0: Iya.
1: Oh, Vanessa. Tolong puterin lagu Tuhan Peluk Aku Sebentar Saja dong.
0: Peluk Aku Sebentar Saja. Ini dari
1: Kosani. Dari Sani, Pak.
0: Ya, Kosani.
1: Iya, Pak.
0: Oke, dari Kosani. Oke, baik.
1: Pak, kita tolong doain Opa deh, Pak.
0: Opa.
1: Jualan betapa lagi sepi. Okay. PT Depo Jaya Fiber Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Amat. Ya udah itu aja, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya atas doanya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan kembali. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Epi dan Pak Julius. Selamat melayani, mohon dukungan doa.

anak sobat dari Ibu Endang. Tidak disebutkan namanya siapa, tetapi dia sedang tergeletak lemah di rumah sakit karena setelah operasi. Iya, itu ada dua pokok doa yang sudah masuk hari ini. Mari kita akan doakan bersama-sama, dan saya akan pimpin di dalamnya.

Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami berdoa buat saudara kekasih kami, anak dari sobat Ibu Endang yang saat ini sedang menghadapi pemulihan setelah operasi empedu. Tuhan tolong Bapa, kiranya Engkau akan memberikan pemulihan secara ajaib karena Tuhan sudah bekerja melalui tangan-tangan dokter sehingga operasi boleh berjalan dengan lancar dan baik dan saat ini Tuhan kami sedang menunggu akan pemulihan anakmu ini. Tuhan tolong campur tangan, Engkau akan memberkati sehingga di dalam kesemuanya kami boleh melihat bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya mujizat Allah boleh terjadi di dalam kehidupan anakmu ini. Kami juga berdoa buat bos-bos daripada Kosani yang mana Tuhan saat-saat ini dalam usaha dan pekerjaannya sedang sepi. Tuhan tolong Kau akan mengirimkan orang-orang yang Engkau kehendaki untuk bisa bekerja sama, bahkan Tuhan untuk belanja di tempat hambamu boleh usaha. Tuhan tolong Bapa, biarlah jamahan Tuhan terjadi, berkat Allah boleh dialami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amen.

Baik, luar biasa lagu yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan senantiasa menyertaiku. Luar biasa, ini sebuah pujian yang telah kita dengarkan bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membacakan pokok-pokok doa yang kedua. Ini dari Misria. Salam Pak Pendeta Epi, Pendeta Yudius. Saya berterima kasih atas doa-doanya yang kemarin tanggal 6 September 2026. Ujian boleh berjalan dengan lancar dan baik. Haleluya, puji Tuhan. Tolong dukung dalam doa Pak Julius untuk pengumuman kelulusan PPG di bulan September ini. Baik, kita akan nanti akan doakan bersama-sama untuk Miss Ria supaya hasil yang terbaik yang daripada Tuhan diterima dan kita boleh mengucap syukur senantiasa. Demikian juga yang kedua, ada kesaksian dari pendeta muda Octavianus dari Kupang. Dia mengatakan bahwa dulunya adalah orang yang terpengaruh dengan lingkungan. Taulah maksud saya bahwa mereka terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Dan dia melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan dan tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Namun dengan seiringnya waktu berjalan, dia ditangkap oleh Tuhan dan singkat cerita, saat ini dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi gembala sidang, namun juga dia mempunyai satu kerinduan untuk selalu mengadakan penginjilan-penginjilan di daerah sekitarnya. Ini merupakan satu kesaksian hambanya, Bapak Octavianus dari Kupang, dan memohon supaya Tuhan memakai hidupnya, memakai keluarganya untuk menjadi pelebaran kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua pokok doa ini mari kita akan doakan bersama-sama. Dan sekali lagi saya akan memimpinnya di dalam doa untuk kedua hambanya.

Terima kasih Bapakku yang baik. Bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengar seruan doa dan permohonan setiap anak-anakmu, khususnya Tuhan untuk Misria yang pada tanggal 6 September yang lalu telah menjalani ujian PPG dan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau yang akan memberkati selanjutnya dan saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan PPG di bulan September ini juga. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberkati, menyertai bahkan apapun hasil yang akan diterima, kiranya Tuhan kami berdoa. Engkau akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada hamba-Mu Misria, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini senantiasa ada damai dan sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu dalam karir, keuangan, biarlah Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa tanpa Tuhan hidup kami menjadi sia-sia. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Muda Oktavianus yang dari Kupang. Tuhan tolong Bapa, kalau hamba-Mu sudah memberikan kesaksian panjang lebar mengenai panggilan Allah yang dulunya hidup tidak karuan dan tidak memiliki tujuan hidup untuk melayani Tuhan, tetapi oleh karena sebuah KKR sehingga hamba-Mu terpanggil untuk menjadi hamba Allah, menjadi seorang pendeta, gembala sidang. Demikian juga dalam pengemban, memajukan jemaat-jemaat yang dilayani. Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan berikan urapan yang baru sehingga hamba-Mu Bapak Oktavianus boleh bekerja, boleh melayani dengan sukacita yang daripada Allah sendiri. Kami berdoa, kami bersyukur, biarlah tangan kasih Allah tetap menopang memberkatinya. Dan juga Tuhan tolong berikan hati seorang misi untuk banyak menyelamatkan jiwa-jiwa baru yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada penghiburan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa buat pergumulan hambanya Ibu Reni yang dalam usahanya dan pekerjaannya, usaha abon. Iya, usaha abon. Biarlah Tuhan memberkati apapun yang dikerjakannya, tangan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Dan juga berdoa buat keluarganya, biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hamba-hambanya ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga akan berdoa buat pergumulan hambanya Bapak Bomber yang jauh di Jember sana saudara. Di sana beliau mengalami pergumulan yang cukup luar biasa, yaitu mengalami sakit saraf kejepit pada bagian pinggangnya dan menyebabkan hambanya ini tidak bisa berjalan alias lumpuh dan tidak bisa aktivitas apapun juga. Kita juga akan berdoa buat hambanya ini supaya berikan kesembuhan, kekuatan yang maksimal sehingga hambanya boleh ditolong oleh Tuhan. Demikian juga kita juga berdoa untuk yang ketiga buat pergumulan hambanya Bapak Peter yang saat ini juga bergumul dalam perjuangan hidupnya di panti. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang tidak seiman, bahkan berbagai macam karakter bercampur aduk di tempat tersebut. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara dukung dalam doa dan saya akan pimpin di dalam doa.

Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, kami sungguh mengucap syukur malam yang indah ini kami boleh kembali bersyukur datang di hadapan Engkau dengan kerinduan demi kerinduan kami di hadapan Engkau. Khususnya kami berdoa buat hambamu Ibu Reni yang saat ini sedang menjalani bisnis abon. Tuhan tolong, kiranya Engkau akan membuka peluang-peluang baru, berkat-berkat yang baru, sehingga hambamu ini Tuhan boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan kirimkan para pelanggan-pelanggan yang baru, bahkan yang lama pun tetap Tuhan untuk berbelanja ke tempat hambamu ini. Tuhan tolong, ku akan memberkati. Tuhan campur tangan, bukakan pintu-pintu berkat buat hambamu ini. Demikian juga untuk keluarga, suami dan juga anak-anak. Tuhan tolong Bapa, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat serta kebijaksanaan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kesabaran di dalam menanti jawaban-jawaban yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan setiap doa-doa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hambamu yang jauh di Jawa Timur, yaitu di kota Jember. Tuhan tolong, kau akan memberkati hambamu yang saat ini tergeletak tak berdaya karena sakit penyakit yang hambamu alami, yaitu saraf kecepit Tuhan. Tuhan, dalam menghadapi sakit penyakit ini sudah banyak usaha yang dilakukannya tapi belum membuahkan hasil. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan mujizat demi mujizat. Kami berdoa, biarlah Tuhan tangan kasih-Mu terulur dalam kehidupan hambamu. Kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan jamahan. Kami percaya mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat hambamu Bapak Peter yang menjalani kehidupan di panti. Tuhan tolong Bapak, kiranya Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan, kemampuan, serta hikmat akal budi kepada hambamu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan kekuatan, bahkan kesabaran bagi hambamu Bapak Peter. Dan Tuhan tolong Bapak supaya Tuhan mendapatkan jalan keluar yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau akan mendengar orang yang berseru-seru siang dan malam, dan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat hambamu keluarga Pranata yang saat ini sedang merindukan untuk mengalami kasih, kuasa, pengampunan dan pembebasan dari segala kebiasaan-kebiasaan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan mohon Tuhan berikan kerendahan hati bagi keluarga ini, bahkan pertobatan, ketekunan dan taat untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus juga, Engkau akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, talenta kepada Nathanael. Dan biarlah Tuhan tolong Bapa,
Engkau akan menjamah hambamu Natanael ini dengan jamahan yang baru, kesembuhan. Bahkan Tuhan, biarlah Engkau bekerja sepenuhnya dalam hidupnya. Jauhkan dari akar pahit dalam hidupnya, dan biarlah Tuhan, apapun yang dihadapinya, semuanya sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik kepada hamba-Mu Gavrila. Dan Tuhan tolong, biarlah Engkau akan memberikan roh takut akan Tuhan, bahkan Tuhan kejujuran di dalam pekerjaan dalam hidup mereka. Biarlah Gavriel Tuhan diberikan kelemah lembutan dan keteguhan hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Gavriel pun Tuhan akan mengalami kuasa dan mujizat yang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Listener baik yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Bali, Tangerang, Jabodetabek, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah Tuhan mengasihimu. Listener, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga kiriman SMS atau melalui WA yang telah kita doakan bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang pokok doanya yang dikirimkan melalui SMS dan WA-nya belum kita bacakan malam hari ini, jangan berkecil hati. Kami akan mendoakannya secara khusus oleh tim Hatin Counseling Center. Saya Pendeta Julius Widodo dari Hatin Counseling Center undur diri di hadapan hati listener, dan kita berjumpa besok kembali di program yang sama dan di waktu yang sama. Dan sebelumnya kita mengakhirinya, mari kita berdoa.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, ya!

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Nas Alkitab dari Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dalam event Eagles Need a Push, David McNally menggambarkan seekor induk elang yang sedang mengajari anaknya terbang. Elang itu dengan lembut membujuk anaknya ke tepi sarang. Hatinya bergetar dengan emosi yang saling bertentangan saat ia merasakan penolakan mereka terhadap dorongannya yang terus-menerus. Mengapa sensasi terbang tinggi harus dimulai dengan rasa takut jatuh? Pertanyaan abadi itu masih belum terjawab baginya. Sarangnya terletak tinggi di atas lereng batu yang terjal. Di bawahnya tidak ada apa-apa selain udara untuk menopang sayap setiap anaknya. Mungkinkah kali ini tidak akan berhasil? Pikirnya. Meskipun takut, elang itu tahu sudah waktunya. Misinya sebagai orang tua hampir selesai. Masih ada satu tugas terakhir, mendorong. Elang itu mendapatkan keberanian dan kebijaksanaan bawaan. Sampai anak-anaknya menemukan sayap mereka, tidak ada tujuan hidup mereka. Sampai mereka belajar cara terbang tinggi, mereka tidak akan pernah mengerti betapa istimewanya terlahir sebagai elang. Dorongan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan. Tindakan cintanya yang luar biasa. Jadi, satu persatu ia mendorong mereka dan mereka terbang. Alkitab mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ulangan pasal 32 ayat 11-12. Apakah Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman? Apakah Anda kehilangan pekerjaan dan keamanan finansial? Atau hubungan yang Anda pikir akan bertahan seumur hidup? Apakah Anda merasa seperti didorong keluar dari sarang dan jatuh ke tepi jurang? Jangan takut, Tuhan akan menolong Anda. Lebih baik lagi, Dia akan mengajari Anda terbang. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Ih,
0: orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
2: Ya, selamat.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 70. Memuji dan memuliakan Allah. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Ini adalah hidup yang teosentris, berpusatkan pada Allah. Dasar sukacita para gembala tidak berasal dari kondisi hidup, melainkan pada perbuatan Allah. Memuji dan memuliakan Allah adalah ekspresi kasih kepada Dia. Ekspresi yang demikian disebabkan oleh hati yang dipenuhi oleh berita malaikat, karena dengan mata sendiri mereka menjadi saksi keselamatan dari Tuhan Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, kondisi kehidupan para gembala masih tetap sama, tidak berubah. Mereka tetaplah para gembala domba dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan hidup. Kondisi ekonomi mereka tidak ada yang berubah, namun hati dan hidup mereka diubahkan. Hati yang baru telah membuat perubahan yang signifikan dalam hidup para gembala. Dengan hati yang baru, para gembala menjalani kondisi hidup yang lama. Dengan hati yang baru, para gembala menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Dengan penuh keberanian, mereka menghadapi tantangan hidup. Dengan penuh kasih, mereka hidup bersama istri mereka. Dengan sukacita, mereka menggembalakan kambing domba. Dengan ramah, mereka menghadapi teman-teman. Dengan penuh ucapan syukur, mereka menerima berkat Tuhan. Dengan penuh gairah, mereka bersaksi bagi Dia. Dengan hormat dan sopan, mereka menghadapi tuannya yang kasar. Semua hal yang dikatakan dan dikerjakan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah hidup dan masa depan mereka. Hidup dari Tuhan telah menghidupkan hati para gembala. Umumnya manusia selalu berusaha untuk memperbaiki atau mengubah kondisi kehidupan sekarang. Hal itu memang penting, akan tetapi seandainya semua kondisi kehidupan telah diperbaiki dengan sempurna, namun hati kita belum berubah atau masih berupa hati yang lama, apakah kita dapat memuji dan memuliakan Allah? Tidak. Hanya jiwa yang bergabung dengan Tuhan sajalah yang akan menentukan dinamika hidup dan kesukacitaan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengapa kita sering menyalahkan kondisi kehidupan ini sebagai akar masalah? Bukankah masalah itu berasal dari hati yang lama? Bagi para gembala, hidup mereka adalah suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah. Jadi, ubahlah hati kita terlebih dahulu oleh kasih karunia-Nya. Maka Ia pun akan mengubah kondisi kehidupan Anda seiring proses waktu. pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, apakah dalam hati Anda memiliki hidup dari Allah? Kedua, mengapa perubahan hati sangat menentukan semangat hidup sekarang? Tiga, apakah hidup kita telah menjadi suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah karena Kristus Yesus? Keempat, berikan contoh mengapa suasana hati sangat penting berada dalam suatu lingkungan hidup. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Aduh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Gajah Iman, David Livingstone. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1: Dia meninggalkan hatinya di Afrika, tetapi tubuhnya dimakamkan bersama orang-orang besar di Westminster Abbey di London. Saat kematiannya, penduduk asli dengan lembut mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di Afrika yang sangat dicintainya. Kemudian tubuhnya dibawa ke pantai, di mana ia dikirim kembali ke Inggris untuk dimakamkan. Namanya David Livingstone, lahir dan tumbuh di Blantyreshire, sebuah kota pabrik di Skotlandia.
0: Ketika saya masih berusia 20-an, saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran seorang dokter misionaris terkenal dan penjelajah yang hebat. Rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi museum. Dan di sana, mereka menampilkan barang-barang dari saat dia tinggal di Afrika selama bertahun-tahun. Yang akan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca halaman dari buku hariannya, di mana dia menulis tentang perasaan kesepian dan sedih setelah istrinya, Mary, meninggal. Halaman itu sudah tua dan mulai menguning. Tetapi bukan itu sebabnya saya menangis. Saya menangis karena apa yang dia tulis. Dia berkata, "Oh, Maryku, kita selalu menginginkan rumah yang penuh kedamaian sejak kita terjebak di Kohlberg. Dan sekarang kau telah pergi ke rumah yang lebih baik, rumah kita di surga."
1: Apa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan kehidupan nyaman mereka untuk pergi ke negara lain demi menyebarkan Injil, seperti yang dilakukan oleh Livingstone? Lebih tepatnya, apa yang membuat Livingstone tetap tinggal di negara itu ketika dia bisa hidup dengan nyaman di Skotlandia sebagai seorang dokter?
0: Livingstone sendiri menjawab pertanyaan itu. Setelah 16 tahun bertugas di Afrika, ia kembali ke Skotlandia dan diundang untuk berbicara di Universitas Glasgow. Salah satu lengannya tidak dapat digunakan akibat serangan seekor singa. Ia mengalami 27 kali demam hutan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Wajahnya berwarna coklat karena sering berada di luar ruangan dan memiliki keriput akibat kehidupan sulitnya melawan orang Turki dan pedagang budak yang tidak menyukainya.
1: Suasana hening menyelimuti para siswa yang mendengarkan pria ini, menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. "Bolehkah saya membagikan apa yang membuat saya tetap bertahan, meskipun saya berada di tengah cobaan, kesulitan, dan kesepian saat pengasingan?" Kemudian dia memberikan jawabannya kepada mereka.
0: "Semua ini karena janji, janji dari seorang pria yang sangat terhormat. Janji bahwa aku akan bersamamu selamanya, bahkan sampai akhir dunia."
1: Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Di sebelahnya terdapat sebuah Alkitab Perjanjian Baru kecil yang sudah tua, terbuka di kitab Matius 28. Di sebelah ayat yang ke-20, dia menulis, "Firman dari seorang pria yang mulia."
0: Apakah Livingstone merasa telah mengorbankan banyak hal? Tidak sama sekali. Ia mengatakan, apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut sebagai sebuah pengorbanan ketika saya hanya membayar sebagian kecil hutang saya yang begitu besar kepada Tuhan? Apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut pengorbanan yang membawa kesehatan yang baik, kesadaran untuk berbuat baik, ketenangan pikiran dan harapan untuk masa depan? Jauhkanlah pandangan dan pendapat yang seperti itu. Ini bukan pengorbanan, tapi sebuah keistimewaan.
1: Ketika jenazah Livingstone diarak melalui jalan-jalan London untuk dimakamkan di Westminster Abbey, seorang pria menangis. Seorang teman menghiburnya dan bertanya, apakah dia mengenal Livingstone secara pribadi? Pria itu menjawab, saya tidak menangis untuk Livingstone, tetapi untuk diri saya sendiri. Dia hidup dan mati dengan tujuan, tetapi saya hidup tanpa tujuan.
0: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan. Ia menjalani prinsip ini dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Kehebatan yang sejati tidak hanya tergantung pada pencapaian semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, apa yang perlu kita terapkan? Setelah mendengarkan wajah iman David Livingstone, luangkan waktu untuk membaca biografi tentang Livingstone atau membaca artikel tentangnya. Tuliskan moto hidup Livingstone dan letakkan di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Kemudian, renungkanlah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda, serta apakah Anda sudah sejalan dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Livingstone memiliki penyesalan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati?

0: wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, YSK Radio!

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Hardliner, saat jalan terasa buntu, ingatlah bahwa doalah yang menjadi kunci kita bisa membuka pintu yang bahkan tidak terlihat oleh mata.

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hart Lenard, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Tuhan Allah dapat mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Sama seperti Yesus melipat gandakan roti dan ikan, sehingga setiap orang yang hadir pada saat itu dapat makan dengan kenyang. Murid-murid Tuhan Yesus tidak diperkenankan untuk mengenyangkan diri sendiri. Mereka harus membagi-bagikan makanan itu kepada orang banyak. Yang terjadi, semua orang dikenyangkan, termasuk para murid itu sendiri. Oleh sebab itu, berilah dan kepada Anda akan diberi. Letakkanlah apa yang ada pada Anda ke dalam tangan Tuhan, dan lihatlah, Ia memberkati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kebenaran tentang keselamatan. Anugerah keselamatan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang, dan anugerah itu hanya diperoleh melalui Yesus. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 28 sampai dengan 33.
1: Namun, Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar, sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar, sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya dibaptis.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah iman kepada Yesus benar-benar merupakan satu-satunya jalan untuk diselamatkan? Sebuah pertanyaan yang penting dan bersyukurnya sudah disertai jawaban yang jelas. Kebenarannya, Tuhan memberi kita kehendak bebas, sehingga kita dapat memilih untuk menerima atau menolak keselamatan yang diberikan Yesus Kristus. Meskipun Dia ingin semua orang diselamatkan, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya. Alkitab berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Ayat 16 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang percaya pada anak akan diselamatkan. Ini berarti Anda bisa memastikan keselamatan Anda dengan meminta Yesus menjadi juru selamat pribadi Anda. Tuhan yang ingin Anda menikmati kekekalan bersamanya memberikan alasan kuat untuk membuat keputusan yang sangat penting ini. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Yohanes pasal 3 ayat 36. Saudara pendengar, anugerah keselamatan cuma-cuma tersedia bagi semua orang dan hanya bisa diperoleh melalui Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Terimalah Dia sekarang, maka Anda tidak akan bertanya-tanya lagi tentang yang menanti Anda dalam kekekalan.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 16 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah sang surya yang menyinari hidup dan jiwa kami. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
0: 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. Peperangan terjadi lagi antara orang Filistin dan orang Israel. Daud berangkat bersama orang-orangnya dan berperang melawan orang Filistin. Daud pun kelelahan. Yisbi Benob yang termasuk keturunan manusia raksasa dengan tombak seberat 300 sikal tembaga dan menyandang senjata yang baru, sesumbar menewaskan Daud. Tetapi Abisai bin Seruya datang menolong Daud, merobohkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, "Janganlah lagi maju berperang bersama kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa menewaskan Saf, yang termasuk keturunan manusia raksasa. Kemudian terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Ya'are Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, seluruhnya 24. Orang ini juga keturunan manusia raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, lalu Yonatan anak Simea abang Daud menewaskannya. Keempat orang itu termasuk keturunan manusia raksasa di Gad. Mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya.

Jemaat Scripture Union Indonesia, walau kita dapat berbuat baik semata-mata karena anugerah Allah, namun dalam kemurahan hatinya, Allah juga mengingat dan menghargai perbuatan baik orang percaya. Daud yang keletihan karena melawan orang Filistin hampir ditewaskan oleh Yispi Benon, yang keturunan manusia raksasa, tetapi ditolong oleh Abisai bin Zeruya. Lalu dalam pertempuran lain lagi melawan orang Filistin, Sibkai menewaskan Saf, yang adalah keturunan manusia raksasa. Kemudian Elkanan, orang Betlehem, menewaskan Goliat, yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Ini bukan Goliat yang dibunuh Daud. Yonatan, anak Simea, abang Daud, juga menewaskan seorang manusia raksasa yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6. Secara khusus, Nas hari ini berbicara tentang 4 musuh yang adalah keturunan manusia raksasa, Digat. Di sini kata manusia raksasa muncul 4 kali. Namun Alkitab menekankan keberanian 4 pahlawan yang dengan gagah berani melawan para raksasa itu dan mengalahkan mereka. Semua ini menegaskan kehebatan Allah yang memampukan para pahlawan tersebut. Akhir dari perikop ini mengatakan, mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya. Walaupun dalam catatan ini bukan Daud yang membunuh mereka, tetapi karena Daud adalah pemimpin para pahlawan itu, maka pujian juga diberikan kepada Daud. Pencatatan khusus dari para pahlawan ini menekankan betapa Allah mengingat dan menghargai kepahlawanan dan keberanian umat-Nya. Kita bukan pahlawan perang seperti para pahlawan itu. Namun, kepahlawanan dapat dilakukan bukan hanya di medan pertempuran dengan senjata, melainkan juga di medan pertempuran kita sehari-hari, tempat kerja, masyarakat, gereja, rumah, dan dimanapun. Apa yang kita lakukan mungkin tidak diingat orang lain, tetapi Allah mengingatnya. Jadi, layanilah Allah dan sesama dengan setia dan berani, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Teguhkanlah hati kami untuk tetap setia dalam setiap jerih payah yang kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya langkah kecil kami menjadi benih berkat yang bertumbuh dalam waktu-Mu hingga hidup kami memancarkan kemuliaan dan kasih-Mu, ya Kristus. Di dalam dekapan kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Febriani Lede yang ada di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya yang telah memanggil saya untuk menjadi alat dalam mengerjakan amanat agung Yesus Kristus. Singkatnya, pada bulan Juli 2018, saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Jafrai Jakarta dengan jalur beasiswa dan puji Tuhan dapat menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Setelah selesai pendidikan, saya langsung kembali ke Sumba dan mulai bergabung melayani di GKII daerah Sumba. Awalnya jemaat di sini sekitar 15 orang, terkadang juga tidak sampai. Kami terus beribadah dan terus bertumbuh bersama dengan adanya kegiatan-kegiatan kecil yang saya lakukan di gereja seperti ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda. Terkadang saya mengajak adik-adik sekolah minggu untuk belajar membaca dan berbahasa Indonesia yang baik, dikarenakan mereka selalu menggunakan bahasa Sumba dan hampir sebagian masih belum bisa membaca. Seiring berjalan waktu, mereka mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia karena saya telah mengerti bahasa Sumba, sehingga ketika berbicara dengan saya, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sedang belajar bahasa Sumba. Bersyukur sekali karena orang tua mereka selalu mendukung anak-anak mereka dalam kegiatan rohani, sehingga membuat saya semakin bersemangat untuk mengetahui banyak hal, baik dari kebudayaan mereka, pekerjaan mereka. Akhirnya saya mulai mendekati mereka melalui anak-anak ini. Semakin hari adik-adik sekolah minggu dan pemuda mulai tertarik dan bergabung bersama dengan kami di gereja. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai benar-benar menerima saya. Tidak sampai di situ saja, saya terus merangkul semua anak-anak ini sehingga mereka benar-benar percaya kepada Tuhan dan siap untuk dibaptiskan. Dalam pelayanan yang saya lakukan, ternyata tidak semudah itu membawa mereka untuk mengambil komitmen siap untuk dibaptis. Saya terus bergumul dengan Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi kepada saya, banyak tantangan terjadi, serangan baik dari jemaat maupun dari dalam diri saya, bahkan saya diserang oleh kuasa-kuasa gelap di tempat ini. Secara manusia, ada rasa takut, ada rasa putus asa, apalagi saya seorang perempuan tinggal sendirian di pastori jauh dari keluarga, membuat saya hampir menyerah di tengah pelayanan ini. Di tengah tantangan itu, saya tetap percaya bahwa ketika Tuhan memanggil dan menempatkan saya di GKII Pos PI Kamangi, maka saya juga percaya Tuhan tetap bertanggung jawab menjaga, menyertai, dan memberkati saya. Dengan iman, percaya, dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, saya tetap menjalankan tugas pelayanan saya, dan setelah perjuangan panjang melakukan kunjungan dan penginjilan dan pendekatan yang awalnya jemaat hanya 15 orang saja, Tuhan menggerakkan setiap hati mereka, sehingga sekarang kami sudah mencapai 40 orang beribadah setiap minggu bersama di gereja, tidak terhitung anak-anak sekolah minggu. Setelah kurang 2 tahun bergumul, akhirnya pada bulan April 2025, beberapa anak muda dan orang tua memberi diri untuk dibaptis. Sukacita besar ketika satu persatu Tuhan singkapkan, satu persatu Tuhan bawa jiwa. Dengan kondisi ekonomi jemaat saat ini, memiliki rata-rata pendapatan setiap bulan hanya Rp500.000. Itu pun tidak menentu karena cuaca yang tidak mendukung dan juga ada hama yang terus merajalela sehingga pendapatan jemaat semakin menurun. Terlebih lagi tempat pelayanan saya belum juga ada listrik dan selalu kekurangan air bersih. Sehingga kami mencari sungai terdekat untuk mencuci dan mandi. Untuk mendapatkan air bersih, kami harus mengambilnya di rumah warga yang ada sumurnya dan tempatnya sangat-sangat jauh. Hanya dapat dijangkau dengan menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, di tempat pelayanan saya, kami mendapat bantuan sumur bor dan menggunakan mesin diesel yang sangat besar. Tetapi, sesudah sekitar 7 bulan, tidak digunakan karena mesinnya sudah rusak, sehingga kami kesulitan mendapatkan air bersih di tempat ini. Keterbatasan kami serta tantangan yang kami hadapi terus menjadi barisan doa saya karena saya pun terbatas dalam banyak hal. Saya pun terus bergumul

0: tetap mempedulikan saya, mengingat saya walaupun tidak seberapa, tetapi bukti cinta kasih mereka benar-benar saya rasakan selama ini. Saya melayani GKII Pos PI Kamangi. Pada kesempatan ini, saya mengajukan permohonan dukungan doa agar saya diberikan kemampuan dalam menghadapi tantangan yang begitu banyak, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan juga dalam pelayanan yang saat ini saya lakukan. Sehingga apapun yang disampaikan, kiranya hikmat Tuhan yang disampaikan, sehingga perkataan itu memiliki kuasa yang akan mengubahkan hidup mereka, dan mereka kemudian percaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan bahwa saya memiliki rencana untuk membuat satu usaha, yaitu beternak babi. Namun selama ini terkendala oleh karena saya kekurangan modal. Untuk itu, pada kesempatan ini saya juga mengajukan permohonan dukungan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Kiranya sudi mendukung saya, hamba Tuhan di tempat ini, untuk membuat satu usaha sehingga hasil usaha tersebut bisa membantu perekonomian saya, kebutuhan saya di tempat ini, dan juga untuk biaya pelayanan yang berkelanjutan. Dan pada akhirnya, atas perhatian Bapak Ibu pimpinan Yayasan Yaski, saya mengucapkan terima kasih. Hanya doa yang mempersatukan kita dan kesatuan dalam pemberitaan amanat agung Yesus Kristus. Segala hormat sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Allah yang adalah sumber berkat akan memberkati Yayasan Yaski dalam segala hal. Jika ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman, tepatnya di pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya, mewakili Yayasan Yaski, mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000.

0: Earthliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Heartline FM dan TikTok Heartline FM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Naik Bus ke Sekolah. Nats Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 20. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Apakah hari ini Anda sedang menjalani kesulitan dengan sekolah dan bertanya, mengapa saya mengalami ini? Karena Tuhan lebih tertarik pada karakter Anda daripada kenyamanan Anda. Patsy Clairman menulis, Jason, anak bungsu kami, memiliki dua tujuan dalam hidup. Satu adalah untuk bersenang-senang, dan yang lainnya adalah untuk beristirahat. Dia melakukan keduanya dengan baik. Pada suatu hari di musim gugur, ketika Jason menuju bus sekolah, saya mempersiapkan diri untuk kerjaan sehari penuh. Ketukan di pintu pagi itu mengejutkan saya, dan bukan sesuatu yang sering saya alami. Saya bergegas ke pintu, membukanya dan melihat Jason. "Apa yang kamu lakukan di sini?" saya bertanya. "Saya berhenti sekolah," katanya. "Berhenti sekolah?" Saya mengulanginya dengan tidak percaya. Pada tingkat nada yang sangat tinggi untuk telinga manusia. Sambil menelan ludah, saya mencoba mengingat beberapa teknik psikolog bagi seorang ibu. Namun yang terlintas di pikiran saya hanyalah menjahit tepat waktu, menyelamatkan 9, dan membuat demam tidak berkembang, memberi makan penyakit pilek. Entah bagaimana, hal-hal tersebut tampaknya tidak membantu saya untuk anak putus sekolah yang dialami oleh anak berusia 6 tahun. Jadi saya bertanya, mengapa kamu berhenti sekolah? Tanpa ragu dia berkata, terlalu lama, terlalu sulit, dan terlalu membosankan. Jason, saya langsung membalas, kamu baru saja menggambarkan kehidupan. Naiklah ke bus sekolah sekarang. Alkitab mengatakan, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi, ketika Anda menemukan diri Anda di sekolah yang penuh dengan kesulitan, bergembiralah. Tuhan sedang melatih Anda untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Jadi, naiklah ke bus sekolah itu.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, Heartlander, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin ada kegagalan yang terus mengantui, dosa yang membuat kita malu, atau luka yang membuat kita sulit percaya bahwa Tuhan masih menerima kita. Bahwa di surga bukan hanya ingin kita datang kepadanya ketika membutuhkan pertolongan, ia juga ingin kita mengenal hatinya, hati yang penuh kasih, pengampunan, penerimaan, dan belas kasihan. Seperti seorang anak yang menemukan tempat pulang di rumah bapaknya, demikian juga jiwa kita menemukan tempat yang aman ketika kita kembali kepada Tuhan. Datanglah kepada Bapa, apapun yang terjadi, bawalah kepadanya, akui kelemahan kita, serahkan luka kita dan izinkan kasih-Nya memulihkan hati kita. Kita mungkin merasa tak layak menjadi anak-Nya, tetapi Bapa tidak pernah berhenti memanggil kita sebagai anak-Nya yang dikasihi-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih karena kasih-Mu tak pernah berubah. Ampuni kami ketika kami menjauh, ketika kami merasa tak layak, dan ketika kami lebih percaya pada kegagalan kami daripada kasih-Mu. Ajarkanlah kami mengenal hati-Mu. Tolong kami memahami bahwa di dalam-Mu ada pengampunan, penerimaan, pemulihan, dan tempat untuk pulang. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami jatuh, angkat kami. Ketika kami tersesat, tuntun kami kembali. Biarlah hati kami mengalami kasih seorang Bapa yang tak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Ketika Dunia Menilai Nama, Tuhan Melihat Hikmat. Bagaimana jika karya terbaik dalam sebuah kompetisi ternyata dibuat oleh seseorang yang mungkin tidak akan pernah dipilih jika identitasnya diketahui sejak awal? Itulah yang terjadi pada Maya Lin. Pada tahun 1980, Maya Lin masih seorang mahasiswi berusia 21 tahun di Yale University. Dalam sebuah tugas kuliah, ia diminta merancang memorial untuk mengenang para korban perang Vietnam. Alih-alih menggambar patung besar atau tugu yang menjulang tinggi, Maya justru membayangkan sesuatu yang berbeda. Ia membayangkan sebuah luka yang membelah bumi, lalu menuangkannya dalam bentuk dinding granit hitam yang masuk ke dalam tanah dan memuat nama seluruh tentara Amerika yang gugur. Menariknya, dosennya sendiri tidak terlalu terkesan dengan rancangan tersebut. Nilainya hanya B, namun beberapa minggu kemudian, desain yang sama dikirim ke kompetisi nasional pembangunan Vietnam Veterans Memorial. Kompetisi itu diikuti oleh 1.421 peserta, terdiri dari arsitek terkenal, profesional berpengalaman, dan berbagai nama besar di bidangnya. Akan tetapi ada satu aturan penting, semua desain dinilai secara anonim. Para juri tidak mengetahui siapa pembuat setiap karya. Mereka hanya menilai gagasan dan kualitas desainnya. Hasilnya sungguh mengejutkan. Desain Maya Lin dipilih secara bulat sebagai pemenang. Tidak seorang pun menyangka bahwa rancangan terbaik itu berasal dari seorang mahasiswi muda.

0: melihat hati. Bukankah itulah kecenderungan manusia sejak dahulu? Kita sering menilai sebuah pesan berdasarkan siapa pembawanya. Kita lebih mudah mendengar orang yang terkenal daripada orang yang benar. Kita lebih mudah menghargai seseorang yang memiliki gelar daripada seseorang yang memiliki hikmat. Kita lebih mudah percaya kepada nama besar daripada kebenaran itu sendiri. Karena itulah Tuhan sering bekerja dengan cara yang berbeda. Daud hanyalah seorang gembala muda ketika dipilih menjadi raja. Tuhan seolah sengaja memakai orang yang tidak diperhitungkan dunia supaya kemuliaan tidak tertuju kepada manusia, melainkan kepadanya. Saya juga belajar sesuatu dari sikap Mayalin. Ia tidak menghabiskan energinya untuk membuktikan diri. Ia tidak sibuk membalas kritik atau mencari pembenaran. Ia tetap berdiri pada keyakinannya dan percaya pada visi yang dimilikinya. Dalam kehidupan kita pun, ada kalanya Tuhan menaruh sebuah gagasan, langkah atau arah yang berbeda dari kebanyakan orang. Tidak semua orang akan langsung mengerti. Tidak semua orang akan langsung setuju. Namun jika kita telah berdoa, mencari kehendak Tuhan, dan menerima damai sejahteranya, jangan terlalu cepat membuang apa yang Tuhan taruh dalam hati hanya karena belum memperoleh persetujuan manusia. Tentu kita tetap perlu rendah hati dan mau diajar, tetapi kita juga perlu belajar membedakan antara koreksi yang sehat dan prasangka manusia. Tidak setiap penolakan berarti kita berada di jalan yang salah. Pada akhirnya, Vietnam Veterans Memorial yang dahulu diejek sebagai luka hitam justru menjadi salah satu memorial yang paling dikagumi dan paling banyak dikunjungi di Amerika. Waktu membuktikan sesuatu yang sudah lebih dahulu dilihat oleh Mayalin. Kadang hikmat memang terlihat aneh sebelum waktunya tiba. Dan kadang orang yang paling diremehkan justru membawa jawaban yang paling dibutuhkan. Karena Tuhan tidak pernah bergantung pada usia, gelar, popularitas atau latar belakang seseorang. Yang dia cari adalah hati yang mau mendengar, lalu cukup berani untuk taat. Mungkin itu sebabnya ketika nama kita tidak terlalu penting, hikmat Tuhan justru menjadi semakin jelas terlihat. Jangan kecewa ketika orang meremehkan siapa diri kita. Yang lebih penting bukan apakah nama kita dikenal, tetapi apakah hikmat Tuhan nyata melalui hidup kita. Tugas kita bukan membuat diri kita bersinar, melainkan memancarkan dia. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Belajarlah hidup tanpa penuh barang yang menumpuk. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa 3 kali pindah rumah sama artinya dengan kebakaran? Maksudnya adalah setiap kali Anda pindah, Anda akan membuang banyak barang, termasuk barang yang sebenarnya bagus dan masih ingin Anda simpan. Namun, tidak ada ruang untuk menyimpannya. Mengapa tidak Anda buang sejak lama? Alasannya karena Anda merasa terlalu sayang untuk membuangnya, sehingga Anda menyimpannya di lemari atau gudang. Pada akhirnya, Anda harus berurusan dengan barang itu. Jika Anda ingin menamainya, sebut saja penumpukan barang. Bukan hanya lemari yang menderita dari menumpuknya barang. Kebiasaan menumpuk barang ini bukan hanya penyakit bagi lemari, tetapi juga bagi pikiran dan hati. Dahulu Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Matius 5 ayat 3. Namun tidak ada orang yang ingin menjadi miskin, baik dalam rohani maupun materi. Ini adalah masalah yang umum di seluruh dunia. Dimanapun saya berada, dan tidak peduli seberapa banyak atau sedikit yang orang itu miliki. Ketika mereka melihat atau bertemu orang lain yang punya lebih banyak, mereka menjadi tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Setiap orang merasa senang bisa berkata, "Ini milik saya," atau "rumah itu dan bangunan itu juga milik saya." Seorang tokoh rohani besar dari beberapa generasi lalu, A.W. Tozer, menghadapi masalah ini secara langsung ketika ia menulis, "Kata ganti milik saya dan saya punya terlihat tidak bersalah di atas kertas, tetapi penggunaannya yang terus-menerus dan universal sangat berarti." Kata-kata itu mengekspresikan sifat sejati manusia lama yang berdosa lebih jelas daripada 1000 buku teologi. Itu adalah gereja dari penyakit yang sangat dalam. Akar hati kita telah menancap ke dalam.

0: benda-benda dan kita takut untuk mencabutnya karena merasa bisa mati karenanya. Penumpukan barang menjadi penyakit yang dapat menguasai hidup kita. Semakin banyak yang Anda punya, semakin banyak pula yang Anda inginkan. Semakin banyak yang Anda dapat, semakin Anda merasa harus memiliki lebih banyak lagi. Kita kehilangan kebebasan dan kesederhanaan yang seharusnya memberi kekuatan dari dalam. Hari ini, permasalahannya bukan hanya mengenai barang, tetapi mengenai barang-barang yang telah menguasai Anda, menghabiskan waktu Anda, bahkan hidup Anda. Ketika Yesus ada di dunia, Ia sering membuat orang merasa tidak nyaman karena Ia tidak bermain-main. Ia langsung ke inti masalah, menanggalkan topeng kemunafikan dan kepalsuan yang selama ini membuat kita nyaman. Ia berkata tegas, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lukas 12 ayat 15. Di salah satu bukunya, Alexander Solzhenitsyn menceritakan bagaimana ia ditangkap. Barang-barang berharganya dirampas, mulai dari rumah, buku, tulisan, hingga keluarganya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah yang ada di dalam dirinya. Solzhenitsyn berkata bahwa ia tidak pernah lebih kaya daripada saat ia mengetahui bahwa mereka tidak bisa merampas harta yang ada di dalam hatinya. Pada tahun 1978, Solzhenitsyn berbicara di hadapan para lulusan Universitas Harvard. Kata-katanya yang serius menjadi kritikan keras atas kemerosotan perilaku masyarakat yang dibangun di atas barang-barang. Ia menutup pidatonya dengan berkata, "Jika dunia belum benar-benar berakhir, dunia ini sedang berada di persimpangan sejarah yang sama pentingnya dengan peralihan dari abad pertengahan menuju Renaissance, zaman modern. Kita dituntut untuk mengalami kebangkitan rohani. Kita harus naik pada tingkat penglihatan yang baru, ke tingkat hidup yang baru di mana tubuh jasmani kita tidak dianggap terkutuk seperti pada abad pertengahan. Namun, yang lebih penting, keberadaan rohani kita tidak diinjak-injak seperti pada era modern. Tidak ada jalan lain yang tersisa bagi manusia di bumi ini kecuali naik ke atas." Jika kata-kata Solzhenitsyn benar bertahun-tahun lalu, betapa lebih benarnya kata-kata itu hari ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.